0: kehidupan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Blok telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Blok siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
4: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnania Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekaligus secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
4: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
5: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, siapa mak informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
4: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
8: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya Hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
8: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
6: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan, karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi, jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
9: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
8: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
10: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, dan moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter. maksudnya. Jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
11: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya. Cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat apa, sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan bank sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga. Pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut,

0: di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Lepas dari Pro 3 Jakarta, kami akan lanjutkan perjalanan Surabaya pagi. Temani Anda yang sudah mulai disibukkan dengan aktivitas ataupun sedang berkendara atau

0: pun sedang menikmati menu sarapan pagi. Apapun aktivitas Anda tentunya, selain komposisi, informasi-informasi masih akan kami hadirkan juga untuk Anda. Kalau tadi kami juga sempat bahas berkaitan dengan rekayasa lalu lintas di kawasan sekitar Panglima Sudirman menuju Basuki Rahmat ataupun sebaliknya begitu ya. Ini hati-hati juga karena mulai dari kemarin pagi sekitar pukul 9 rekayasa itu dilakukan dan ini memang rute semula begitu ya sejak tahun 2010 dan kemudian sekarang diubah atau dikembalikan lagi. Hati-hati di perjalanan tentunya untuk Anda. Dan kabar lain yang tadi juga sempat kami hadirkan berkaitan dengan dugaan kasus keracunan MBG yang terjadi di pondok pesantren yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo begitu ya. Jadi pondok pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin yang ini memang sejak dari semalam para santrinya itu dirujuk ke rumah sakit untuk bisa dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan insiden yang diduga akibat keracunan konsumsi MBG. Nah tentunya kabar-kabar lain juga ya untuk Anda yang ingin berbagi informasi tetap bisa ataupun juga memberikan pendapat komentar lain telepon juga boleh Anda gunakan. Mengingatkan juga untuk Anda, kemarin sempat ramai dibicarakan berkaitan dengan soal desil begitu ya. Sensus ekonomi itu kan berakhir tanggal 31 Agustus 2026. Agaknya dari pengumpulan data yang ada, ini masih ada kerancuhan yang didapati. Masa iya sih pendapatan saya segini kok desilnya segini gitu kan ya. Sehingga diinstruksikan untuk melakukan pendataan ulang dan periodenya pun juga diperpanjang. Berkaitan hal tersebut, Sensus Ekonomi 2026 ini juga menyasar pada teman-teman pelaku usaha atau UMKM gitu ya. Harapannya tadi bisa dipetakan, teman-teman UMKM yang selama ini sudah bertumbuh, trennya positif, bagaimana dengan pendataan yang ada, apa kemudian dan manfaat yang bisa didapatkan. Nah, itu yang nanti kita akan diskusikan bersama dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tema kita adalah jutaan usaha di data, lalu apa yang berubah? Nanti kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber, begitu ya. Ada Ibu Dr. Titi Inayati SMM, Kepala Pusat Penjamin Mutu Eksternal dan dosen tetap FEB UIKS. Dan juga ada narasumber saya yang selanjutnya, ini Ibu Insinyur Nurul Andriana MA. Beliau adalah statistisi ahli madya ketua tim Nerwilis BPS Jawa Timur. Nanti kita akan coba tanyakan begitu ya. Sensus ekonomi itu kan selesai tanggal 31 Agustus kemarin gitu ya. Berapa total usaha yang didata begitu ya. Kemudian komposisinya berapa persen yang formal, kemudian UMKM rumahan berapa, PKL berapa, usaha digital berapa. Terus kalau dibandingkan dengan sensus ekonomi 10 tahun lalu, perubahan yang paling mencolok di Jawa Timur apa sih begitu ya. Apakah benar sekarang itu usaha bergeser ke sektor informal dan digital? Dan bagaimana setelah sensus, apa yang mereka dapatkan? Akan adakah kemudahan-kemudahan untuk mengurus kredit misalnya, persyaratan-persyaratan dan sebagainya? Itu nanti kita akan juga sampaikan begitu ya, atau perbincangkan bersama dengan narasumber kita. Sesi diskusi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda dan tentunya kami undang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Muhammad Ilham bin Muhammad Ali, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek online. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Jeruk, Gang Tengah, nomor 42 C, RT 2, RW 2, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara bertata nomor 2448 / PDD.G / 2026 / PA.SBY antara Ari Dwi Winarti binti Bonari sebagai penggugat dan Muhammad Ilham bin Muhammad Ali sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Kalau kita bicara tentang sensus ekonomi 2026, ini memang 10 tahun dilakukan untuk bisa melihat pemetaan bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia begitu ya. Jadi sensus ekonomi 2026 menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memotret secara menyeluruh aktivitas usaha di Indonesia. Dan tentunya melalui pemetaan ini, pemerintah itu berupaya untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi, karakteristik, serta perkembangan dunia usaha yang nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Keberadaan data yang akurat dan mutakhir dinilai sangat penting tentunya ya, terutama untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dan melalui hasil SE 2026, pemerintah itu nantinya bisa mengidentifikasi kebutuhan, potensi, hingga berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha di setiap daerah. Dan informasi ini yang kemudian akan menjadi landasan dalam merancang berbagai program pemberdayaan yang tentunya lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian, bantuan dan dukungan yang diberikan diharapkan dapat menjawab kebutuhan nyata bagi para pelaku usaha. Selain mendukung program pemberdayaan, data SE 2026 juga berperan dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Dan melalui sensus ini, pemerintah dapat memetakan sektor usaha yang memiliki potensi untuk berkembang sehingga dapat menjadi prioritas dalam berbagai program pembiayaan maupun pendampingan usaha. Langkah ini diharapkan membuka lebih banyak kesempatan ya tentunya bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya, memperluas pasarnya, dan menciptakan lapangan kerja baru. SE 2026 juga menjadi instrumen penting dalam penyusunan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kebutuhan pelatihan mulai dari pengelolaan usaha, peningkatan keterampilan, pemanfaatan teknologi digital hingga pengembangan produk dapat dipetakan secara lebih terukur. Dengan pelatihan yang sesuai kebutuhan, pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Di sisi lain, hasil sensus akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Dan data ini membantu pemerintah untuk bisa memahami pola distribusi barang dan jasa itu seperti apa sih, kemudian bisa mengidentifikasi daerah yang punya potensi ekonomi untuk bisa terus dikembangkan. Informasi ini menjadi bagian penting dalam mendukung pemerataan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di seluruh wilayah. Jadi ini poin pentingnya ketika kemarin tanya gitu ya, sensus ekonomi itu untuk apa gitu ya? Ada manfaatnya juga nggak sih untuk penguatan sektor UMKM? Bagaimana juga dengan upaya peningkatan kesejahteraan? Nah, ini yang kemudian ditanyakan begitu ya. Memang ya kalau memang data yang diberikan benar, kemudian rekapannya pun valid, ya tentu akan ada upaya untuk bisa tadi memberikan gambaran begitu ya. Strategi-strategi apa sih yang bisa dilakukan? Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni menyatakan, sensus ekonomi 2026 menjadi pondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Data yang akurat tadi dinilai akan mendukung penguatan UMKM, pengembangan ekonomi digital, penciptaan lapangan kerja, dan juga peningkatan masyarakat Jawa Timur. Banyak loh sebenarnya manfaat dari sensus ekonomi itu sendiri. Tapi kalau kemarin masih disinyalir ada permasalahan, nah ini yang harus dievaluasi apa dan bagaimana. Agar tadi jangan sampai strateginya salah gitu kan ya. Dianggap bahwa semua masyarakat sudah mengalami peningkatan ekonomi, sudah sejahtera semua. Nah, nanti akhirnya program-program yang dibuat agak kesulitan juga menjawab kebutuhan masyarakat dan juga mewujudkan apa yang diinginkan gitu ya, dari masyarakat, apa yang diperlukan dari masyarakat. Jadi memang ini sensus dimulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 kemarin begitu ya. Dan ada sekitar 51.000 petugas yang diterjunkan, ini menjadi langkah strategis untuk memetakan kondisi real perekonomian masyarakat Jawa Timur, termasuk sektor ekonomi digital yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Karena sudah tuntas diselesaikan, nah kita juga ingin tahu berapa pengusaha yang berhasil didata gitu ya. Kira-kira kalau dari di Jawa Timur sendiri berapa sih datanya? Untuk diketahui gitu ya. Kemudian lebih banyak yang mana persentasenya? Formal kah? UMKM rumahan kah? PKL atau usaha digital? Nah, ini kan harus semuanya lengkap datanya begitu ya. Sehingga nanti ada upaya-upaya strateginya seperti apa. Kira-kira kendala dan tantangannya apa kemarin gitu kan ya. Bagaimana juga pendekatan dan sebagainya. Nanti kita akan coba tanyakan berkaitan hal tersebut. Anda juga boleh ya kami undang untuk berdiskusi tentunya bersama kami dalam sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudari Dietik Oktavia binti Paimin agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mastrip 8C, RT 1, RW 3, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, Nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2420/PDD.G/2026/PA.SBY antara Adi Dwi Susanto bin Poniman sebagai penggugat dan Dietik Oktavia binti Paimin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
3: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
2: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
3: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
2: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
3: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
2: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: temani Anda melanjutkan aktivitas di kesempatan kali ini. Kami menyapa pendengar Pro 1 dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Dialog Aspirasi di Perjalanan Surabaya pagi ini edisi hari Rabu 2 September 2026. Dan tentunya kami juga mengundang Anda nanti ya untuk bisa berinteraksi bersama kami, menyampaikan pertanyaan, pendapat, ataupun komentar melalui line telepon kami 5345474 atau WA 081-33-14-992. Ada kolom live chat juga yang bisa Anda gunakan untuk bisa berinteraksi bagi kita di studio gitu ya. Untuk Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Dan terlebih lagi siaran kita pagi ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Ada kolom komentar juga yang bisa Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kami. Kalau tadi kita sudah berbicara berkaitan dengan gelaran Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026, memang sejak pertengahan bulan Juni dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 kemarin, dan kita tentu berharap gitu ya, ada upaya yang bisa dilakukan pemerintah berdasarkan hasil pemetaan data yang dikumpulkan, ini merunut pada strategi-strategi pemerintah untuk bisa membangun perekonomian di Indonesia. Karena kalau kita lihat juga ya, banyak teman-teman pelaku usaha yang kemudian menggantungkan juga begitu ya pada kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, termasuk iklim dan juga suhu usaha, agar benar-benar tadi bisa mendatangkan hal-hal yang positif dan juga baik. Kita melihat tren teman-teman pelaku usaha dalam hal ini UMKM yang cukup positif gitu ya, meningkat terus signifikan. Nah, kita juga melihat apa saja sih yang dibutuhkan berkaitan dengan data yang terkumpul dari SE 2026 dan apa kebijakan yang nanti bisa dirumuskan oleh pemerintah. Berkaitan hal tersebut, kita akan berbincang dengan tema jutaan usaha di data. Lalu apa yang berubah? Kami ajak Anda berbincang bersama dengan dua narasumber yang pagi ini juga bergabung melalui Zoom meeting. Kita coba sapa terlebih dahulu satu persatu. Ada Ibu Insinyur Nurul Andriana ME. Beliau adalah statistisi ahli media ketua tim Nerwilis BPS Jawa Timur. Oke, baik. Sebentar. Ya, pagi ini kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber. Ada Ibu Insinyur Nurul Andriana ME. Beliau adalah statistisi ahli media ketua tim Nerwilis BPS Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Nurul.
1: Waalaikumsalam Mbak Sari.
0: Ya.
1: Selamat pagi juga, sehat selalu Mbak.
0: Sehat selalu juga untuk Ibu, terima kasih waktunya diganggu di sela-sela kesibukan. Baik, sebelum nanti kita berbincang lebih jauh ya bersama dengan Ibu Nurul, saya juga bersama dengan narasumber selanjutnya ada Ibu Dr. Titi Inayati SMM, Kepala Pusat Penjamin Mutu Eksternal dan Dosen Tetap FEB UIKS. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Titi. Oke, baik. Belum mendengar nih saya suaranya. Bu Titi masih di mute agaknya, suaranya belum terdengar.
2: Mohon maaf.
0: Oke.
2: Selamat pagi Mbak Sari.
0: Ya, terima kasih.
2: Juga selamat salam kenal untuk Bu Nurul.
0: Ya.
2: Senang sekali bisa bertemu hari ini.
0: Baik, terima kasih Bu Titi, Bu Titi untuk waktu dan kesempatannya. Sehat ya Bu?
2: Sehat,
0: Alhamdulillah. Baik.
2: Semuanya sehat.
0: Ya. Kita berbincang berkaitan dengan tema yang cukup menarik. Kalau tadi di awal saya katakan bahwa keberadaan teman-teman pelaku usaha, termasuk juga teman-teman UMKM, ini agaknya jumlahnya cukup banyak begitu ya, dan pertumbuhannya positif begitu ya. Lepas dari pandemi COVID-19, kita melihat ada begitu banyak tren-tren positif yang terus bertumbuh dan meningkat begitu ya, menggambarkan bahwa ini salah satu sisi positif untuk mendukung perekonomian di Indonesia. Nah, berkaitan dengan SE ekonomi, maksud kami Sensus Ekonomi 2026 yang sudah berlangsung, nah tentu ada pendataan dari usaha-usaha yang ada. Saya mungkin ke Bu Nurul terlebih dahulu begitu ya. Kami juga ingin tanyakan, meskipun SE 2026 resmi selesai 31 Agustus kemarin, nah ini untuk di Jawa Timur sendiri Bu, berapa sih total usaha yang didata gitu ya? Kemudian persentasenya dominasi apa aja nih? Biasanya kan ada sektor formal, PKL, usaha digital, dan juga UMKM. Bagaimana Bu Nurul?
1: Ya, terima kasih Mbak Sari. Ini pertanyaannya bagus sekali. Cuma ada beberapa hal yang mungkin dapat kami sampaikan ya Mbak Sari ya. Dan mungkin dari pendengar RRI ya, selamat pagi semua. Jadi kami di BPS memang kalau kita melihat di media atau di apa bahwa BPS sekarang dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Kalau kita tanggal 31 Agustus sebenarnya berakhir ya Bu, tetapi kami pertanyaan tadi berapa sih jumlah
0: Usaha yang didata.
1: UMKM, berapa jumlah ini? Nah, jujur ya, kalau kami nanti akan menyampaikan pada saat nanti akan pada saat rilis, Bu. Jadi sampai sekarang kita belum bisa menyampaikan secara total berapa jumlah UMKM, berapa itu belum bisa. Nanti pada saat BPS sudah menyampaikan rilis, itu ada nanti skala usaha UB berapa, UM berapa, UMKM berapa. Nah, mungkin pertama-tama juga kami sampaikan, terima kasih ya Bu, ya sebenarnya karena tanggal 31 Agustus sebenarnya berakhir, tapi kami juga menyampaikan terima kasih tentunya kepada pemerintah daerah Bu, dari gubernur, wali kota, bupati, sampai RT, sampai RW, kemudian ada asosiasi, kemudian ada masyarakat atau pelaku usaha yang telah aktif Bu berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan sensus ekonomi. Karena mereka membuka apa ya, menerima kedatangan petugas sensus ekonomi dan menyampaikan data yang benar dan lengkap. Nah, pada kesempatan ini mungkin juga kami sampaikan Bu. Jadi BPS memang kalau kita melihat di jadwal, tadi Mbak Sari menyampaikan 31 Agustus itu sudah berakhir ya Mbak ya, tapi masih ada kesempatan Mbak, karena
0: Oh,
1: kami
0: baik.
1: masih dari sampai tanggal 15 September, itu masih ada kesempatan untuk beberapa pelaku usaha atau masyarakat yang belum didata, itu masih ada kesempatan untuk berpartisipasi. Nah, kami juga menyampaikan bahwa BPS itu ada call centernya, kalau memang Bapak Ibu belum didata oleh petugas kami. Nah, call centernya nanti mungkin kami akan sampaikan di Zoom ya Mbak ya, di sini nanti kami ya centernya. Nah, kemudian bisa juga menghubungi BPS provinsi atau Kemenkota setempat. Nah, kenapa masih ada kesempatan? Kami juga masih harus menyisir Mbak, ada pelaku-pelaku usaha atau masyarakat yang belum didata kan, karena cakupannya kan semua ya, seluruh pelaku usaha sama seluruh masyarakat. Kenapa itu? Ada beberapa data, misalkan kami kan ada usaha-usaha, ada pelaku usaha yang memang punya kantor pusat bukan di Jawa Timur. Kantor pusatnya di mungkin di Jakarta atau di luar Jawa Timur, sehingga kami dalam proses koordinasi untuk mendapatkan data-data yang dari pusat, dari kantor pusat. Sehingga sampai sekarang memang dalam proses pemenuhan data-data tersebut. Kemudian tentunya mungkin ada beberapa masyarakat yang kemarin mungkin ada sedang bepergian, teman-teman petugas kami datang belum ketemu. Nah, ini masih kita memberikan kesempatan, Mbak, untuk semua masih berpartisipasi aktif. Nanti call centernya akan saya ya, biar Pak Ibu aku usaha untuk bisa menghubungi call center dan kantor BPS. Kami juga sebenarnya menyediakan gini. Kalau ada usaha-usaha yang tidak mau didatangi petugas untuk mengisi, dia dapat mengisi langsung, Mbak, sebenarnya. Kami ada KEWI ya, jadi ada KEWI, tentunya kami membutuhkan nama, alamat, dan email. Kemudian juga kami juga bisa ngedrop kuesioner. Misalkan mungkin ada apartemen yang belum didata, nanti bisa menghubungi kami untuk kami minta kuesioner aja untuk kami isi. Nanti janjian dengan petugas untuk bisa diambil. Mungkin itu, Mbak, tapi jujur kalau sampai sekarang kami belum bisa menyampaikan berapa jumlah usaha. Nah, secara umum BPS Provinsi Jawa Timur itu sekitar 93% lebih itu sudah hampir selesai ya, sudah menyelesaikan sekitar 93%. Kemudian pelaksanaan sensus ekonomi memang alhamdulillah lancar-lancar ya, dengan bantuan dukungan dari seluruh pihak. Mungkin itu Mbak Sari beberapa
0: Baik.
1: hal yang dapat kami sampaikan.
0: Ya. Kalau tadi dikatakan menunggu rilis ya nanti berkaitan dengan data,
1: ya.
0: karena ada perpanjangan waktu agaknya hingga 15 September bagi yang belum terdata. Karena tentu ada apa namanya ya, cakupan yang luas sehingga ini memberikan tambahan waktu agar semuanya bisa terdata dengan baik begitu. Tapi selama proses pendataan begitu Bu Nurul, adakah kendala yang dihadapi? Karena kan ketika sensus ekonomi di awal itu apa namanya diinformasikan kepada masyarakat itu banyak yang bertanya, loh ini nanti pas kaitannya sama pajak meskipun sudah diklarifikasi tidak, tapi bagaimana dengan teman-teman pelaku usaha, mereka antusias nggak sih untuk sensus ini, karena kan hasil pendataan dari sensus ini tentu akan sangat berguna untuk membuat strategi begitu ya bagi keberlangsungan teman-teman usaha, siklus dan lain sebagainya, seperti apa Bu?
1: Kalau kendala di lapangan, apa penolakan atau berkaitan dengan pajak pasti ya. Kalau kita lihat di medsos tuh banyak sekali tuh Mbak Sari ya, nggih Bu Titik nggih. banyak sekali apa ya
2: Rame ya, komplain ya, Bu, ya.
1: jadi kami sebenarnya juga sudah sosialisasi ya ke berbagai pihak, ke asosiasi, terus menggandeng, terus kemudian dari pemerintah daerah juga sangat apa ya mendukung sekali. Jadi di pertanyaan kami sebenarnya di kuesioner itu tidak ada bicara NPWP Mbak sebenarnya Mbak. Jadi berarti kan tidak ada kaitannya dengan pajak ya, karena memang tidak ada pertanyaan tentang NPWP. Tetapi kami juga bertanya ada dari sisi pengeluaran, memang ada pengeluaran-pengeluaran itu mengenai pengeluaran. Salah satunya mungkin pembayaran pajak PB, pajak motor, pajak apa tuh ada. Tapi kan pengeluaran tergabung, tergabung ya, tergabung. Nah, NPWP-nya tidak ada. Jadi aman-aman saja. Nah, BPS sendiri itu sebenarnya hanya memotret dari sisi ekonomi pelaku usaha. Jadi tidak berkaitan dengan pajak. Kalau penolakan ada, tetapi mungkin pendekatan persuasif dengan apa himbauan-himbauan dari pemerintah daerah. Kan ada dukungan dari Bu Gubernur, Pak Wakub, dan semua Bupati Wali Kota bahwa menyampaikan bahwa BPS ini dalam melaksanakan sosial ekonomi tidak ada kaitannya dengan pajak. Jadi itu.
0: Jadi memang tantangannya adalah masih ada penolakan ya dari
1: pasti
0: para
1: ya.
0: pelaku usaha untuk bisa memberikan datanya secara valid dan benar. Karena tadi, wah ini khawatir disangkut pautkan dengan pajak dan sudah ada pendekatan yang dilakukan, akhirnya mereka juga mau. Tapi apa yang membedakan, Bu? Karena sensus ekonomi ini kan dilakukannya setiap 10 tahun sekali ya. Kalau kita
1: Ya.
0: lihat juga perkembangan para pelaku usaha dalam hal ini teman-teman UMKM dan lain sebagainya, itu cukup signifikan dari tahun ke tahun. Trennya positif. Apa yang membedakan sensus ekonomi tahun 2026 kali ini dengan 2016?
1: 16.
0: Apa benar sih
1: Yes.
0: usahanya mulai bergeser ya? Sekarang kan sekarang kan digital, dulu kan informal. Seperti apa, Bu?
1: Ya, betul. Kalau kita saat sekarang kalau melihat di dunia di 2026 atau setelah 2000 kan 10, udah 10 tahun ya
0: Ya,
1: sensus
0: betul.
1: ekonomi itu 10 tahun. Kalau kita sekarang melihat kita sendiri ya Mbak, kalau Mbak Sari Bu Titi, kita kan suka misal belanja-belanja nih, kita sudah pakai IT ya. Pakai IT
0: Online sekarang ya,
1: kemudian
0: kalau dulu harus
1: iya.
0: offline ya.
1: Ya, pasti itu ada. Kalau dulu kan nggak ada ya Bu ya. Dulu kan nggak
0: Betul.
1: ada. Terus kemudian kita menggunakan yang online apa moda transportasi
2: Pembayaran online.
1: online, itu kan juga dulu belum, sekarang udah banyak. Kemudian kalau kita lihat investasi emas juga ada yang digital gitu. Jadi betul Mbak Sari, perubahan-perubahan itu pasti ada sangat sangat lumayan kalau kita melihat ya, karena kita sendiri menggunakan apa ya sebagai masyarakat banyak menggunakan pembelian online, kemudian juga pembayaran aja sudah non tunai kan, Mbak? Kalau dulu pembayaran tunai,
2: Online,
1: ya itu sangat
2: betul.
1: berpengaruh nanti ya, sangat
2: Yes.
1: berpengaruh. Ada pengaruh nanti lihat dirilis itu pasti ada usaha digital itu pasti ada. Nanti kita lihat pada saat rilis. Jadi sangat berpengaruh perubahan itu karena dengan 10 tahun ini juga kita lihat di dunia dalam sistem perdagangan kita sudah banyak paket-paket pembayaran non tunai kemudian menggunakan online itu juga nanti menjadikan usaha-usahayang ada perubahan di dalam kegiatan pelaku usaha dalam distribusi barang penjualan seperti itu.
0: Ini artinya juga penting nantinya untuk pemetaan strategi pemerintah begitu ya. Kira-kira apa dan bagaimana sih yang dibutuhkan? Katakanlah misalnya membuat sebuah persyaratan yang ini memudahkan teman-teman pelaku usaha untuk mengakses pinjaman mungkin atau mengurus izin dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini kalau dari hasil pendataan sementara karena kan nanti masih tanggal 15, hal-hal apa sih Bu yang dibutuhkan untuk mendukung ya ini tadi tumbuh kembang dari teman-teman pelaku usaha? Bagaimana, Bu Nurul?
1: Jadi gini Mbak, kalau kita bicara untuk itu kan sebenarnya faktor salah satunya kebijakan ya, kebijakan atau intervensi pemerintah setelah nanti apa sih nanti kalau data SE sudah ada, apa kebijakan intervensi pemerintah yang harus dilakukan? Salah satunya kan itu. Tapi tentunya kita kita dari sisi BPS ya, BPS itu adalah satu mengumpulkan data. Nanti data yang kami rilis pasti setelah kami rilis bisa diakses oleh semua. Semua dalam arti baik pemerintah pusat sampai level kabupaten kota. Nah, data-data tersebut yang sudah ada, yang sudah kami rilis itu akan bisa menjadi dasar kebijakan kalau program pemerintah punya program yang kaitannya dengan tadi Bu, Mbak Sari yang Mbak Sari sampaikan. Jadi itu nanti bagaimana pemerintah daerah itu memanfaatkan data dari sensus ekonomi. Seperti
0: Ya,
1: itu sih Mbak.
0: artinya memang
1: Ya.
0: harus ada keakuratan data begitu ya, data yang valid.
1: Siap.
0: Karena itu yang kemudian nanti akan dipakai pemerintah sebagai dasar dan juga landasan dalam pembuatan kebijakan begitu ya, Bu Nurul.
1: Betul. Nah, ini salah satunya yang poin penting, Mbak. Tadi Mbak
0: Ya.
1: sampai. Kalau pelaku usaha ya, ada UMKM, ada itu. Kalau beli apa, semua pelaku usaha tidak memberikan data di dalam sensus ekonomi, berarti kan nanti tidak ada data tidak ada data sebelum. Tentunya nanti akan, oh pelaku usaha yang tidak menemukan data, mungkin nanti dampaknya juga dia tidak masuk dalam program kebijakan pemerintah. Jadi intinya semua pelaku usaha segera agar mengisi sehingga pemerintah dalam mengebijakan tidak salah salah
0: Ya,
1: sasaran gitu maksud saya. Karena nanti datanya pasti ada di dalam sensus ekonomi. Betul Mbak, data itu harus valid, harus kualitas. Nah inilah yang tadi kami sampaikan di dalam sampai tanggal 15 itu BPS provinsi maupun BPS seluruh Indonesia itu dalam proses pemeriksaan. Pemeriksaan data. Jadi nanti pada saat kita meriksa ada hal-hal yang memang kualitas datanya kita masih ada yang kurang meragukan atau kami pasti nanti akan meninjau kembali. Dan nanti kami akan juga bergandeng tangan dengan apa ya beberapa pelaku usaha kita akan menanyakan kembali gitu. Apakah data yang disampaikan sudah benar atau belum. Jadi nanti teman-teman kami di BPS itu masih dalam proses pemeriksaan. Yang tadi sampaikan Mbak Sari bahwa data yang berkualitas sangat penting dalam untuk mengambil kebijakan pemerintah.
0: Ya, baik. Ini gambaran yang diberikan oleh Bu Nurul begitu berkaitan dengan sensus ekonomi 2026 yang memang sudah diselenggarakan sejak awal bulan Juni, maksudnya pertengahan bulan Juni hingga 31 Agustus kemarin dan akan diperpanjang hingga 15 September. Tentu pelaku usaha pun turut terlibat di dalamnya karena nanti berdasarkan data yang dikumpulkan pemerintah bisa memberikan kebijakan-kebijakan sesuai yang diharapkan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan begitu ya. Namun agaknya tantangannya tadi masih ada penolakan meskipun teman-teman BPS melakukan upaya pendekatan begitu ya untuk bisa mendapatkan data yang valid ya tentu harus bisa dipercaya dulu gitu kan ya. Dan masih akan ada waktu untuk Anda yang belum gitu ya didata untuk bisa menyetorkan data tersebut karena data yang valid, data yang akurat itu akan sangat membantu pemerintah untuk memetakan sebuah kebijakan yang nantinya juga akan berdampak dan memberikan manfaat besar bagi para pelaku usaha. Saya geser ke Bu Titi. Nah, ini juga menarik kalau kita melihat keberadaan pelaku usaha di Indonesia. Tadi saya katakan juga bahwa dari tahun ke tahun, katakanlah kalau sensus itu 10 tahun sekali, 2016 hingga 2026, itu trennya positif begitu ya. Dan kita juga tahu bahwa UMKM ini juga sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia begitu ya. Bagaimana sih menurut kacamata Bu Titi begitu ya untuk melihat keberadaan kondisi usaha saat ini dan apakah memang benar mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bagaimana kebijakan-kebijakannya apakah memang sudah sesuai yang diharapkan oleh teman-teman pelaku usaha? Bagaimana Bu Titi?
3: Ya, terima kasih Mbak Sari, juga para pendengar di RRI dimanapun berada. Tadi Bu Nurul sudah menjelaskan ya beberapa hal terkait perkembangan UMKM kita di 2016 ke 2027. Ya. Kalau kita melihat dari data yang ada di tahun 2016 ya, ya itu terdapat data 26,71 juta usaha atau perusahaan non pertanian ya secara nasional, atau kalau kita melihat persentasenya cukup besar ya 98,33% merupakan usaha mikro dan kecil. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa UMKM di kita di Indonesia itu banyak dan menyebar serta mempunyai beberapa spesifikasi atau keunikan yang berbeda-beda. Mungkin kondisi UMKM di negara kita akan berbeda kondisinya di negara yang lain ya. Kita itu banyak jenis UMKM ya, dari mulai perusahaan-perusahaan besar sampai UMKM kecil yang membuka usaha di rumah, kafe di rumah, kemudian juga kita lihat ya Banyak di jalan itu penjual kaki lima, bisa juga penjual musliman yang biasanya muncul di event-event tertentu. Nah, ini sebenarnya juga memang perlu didata karena terkait dengan nanti kebijakan apa yang akan diambil pemerintah terkait data-data yang diperoleh. Dan kita melihat perkembangan UMKM ini cukup pesat sekali ya di
0: Betul.
3: 10 tahun. Nah, sekarang eranya memang sudah era digital.
0: Digital, ya.
3: Semuanya sudah serba digital, maka penggunaan untuk membuka usaha nggak harus sekarang harus nggak harus punya toko, nggak harus punya tempat ya. Bahkan di rumah bisa kita lakukan, bahkan tidak punya produk pun kita bisa menjual begitu kan ya. Nah, itulah era digital yang mungkin nanti ketika data ini rilis akan banyak perubahan yang muncul jika dibandingkan di tahun 2016 ke 2026. Karena di era digital ini perkembangannya cukup pesat ya. Bahkan kalau kita melihat perkembangan marketplace itu juga cukup pesat sekali. Sehingga nanti mungkin ketika data itu rilis akan terdapat banyak perubahan-perubahan yang sangat jauh dibandingkan dengan 2016. Apalagi tentu Bu Nurul juga anu ya, maksudnya daftar pertanyaannya mungkin berbeda di 2016 dan
0: Iya,
3: 2022 karena
0: betul.
3: eranya sudah berbeda. Kita tidak bisa lagi menggunakan daftar pertanyaan 2016 yang masih istilahnya masih semi-semi tradisional gitu ya. Nah, sekarang kan kita mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan era digital, mengikuti juga perdagangan bebas kita ya antar negara. Mungkin juga ada UMKM-UMKM kita itu juga sudah merambah ke ekspor ya misalnya. Saya melihat sendiri, saya di Mojokerto ada beberapa perusahaan sepatu di sana juga sudah mulai mereka menjual produk-produknya. Walaupun lewat marketplace ya, mereka juga banyak permintaan dari luar. Nah, ini mungkin akan nanti muncul di data rilis nanti akan terdapat beberapa pemetaan-pemetaan jenis-jenis usaha yang nanti selanjutnya bisa digunakan sebagai kebijakan ya. Jadi kami itu sebagai akademisi itu melihat satu sensus ekonomi ini lebih pada perspektif bagaimana setelah data ini ada, apa yang dilakukan dan kebijakan apa yang dilakukan pemerintah terhadap data-data ini, sehingga hasil dari data yang sudah sensus yang sudah dilakukan demikian ketatnya, demikian tentu saya yakin dari BPS sudah berusaha semaksimal mungkin ya, termasuk sosialisasi, kemudian memberi arahan pada petugas. Nah, itu tentu sudah bukan hal yang mudah. Nah, namun setelah data itu ada dirilis, apa yang harus kita lakukan? Apa kebijakan yang tepat untuk mereka? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Gitu. Jadi tindak lanjut dari data tersebut ini yang perlu kita harus kita perhatikan kembali karena ini menyangkut bagaimana nasib para pengusaha juga
0: Ya.
3: untuk mendorong ya pertumbuhan dan perkembangan mereka gitu.
0: Jadi kita memang mengaminkan bahwa pertumbuhan UMKM dalam hal ini keberadaan teman-teman pelaku usaha cukup signifikan begitu ya peningkatannya dari tahun
3: Betul, betul.
0: 2016 hingga 2026. Kalau dulu mungkin harus offline, harus punya toko
3: Nah,
0: gitu kan ya. Kalau sekarang
3: betul.
0: sudah lebih maju begitu ya, lebih modern dan berbasis digital. Nah, tentu ini yang harus disesuaikan nanti dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berubah sering berjalannya waktu. Tapi Bu, 10 tahun berselang dengan pertumbuhan UMKM yang cukup positif begitu ya. Bagaimana dengan kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah diberikan oleh pemerintah? Apakah juga sudah sesuai dengan harapan masyarakat? Teman-teman akademisi kerap kali juga mendampingi dan melakukan riset. Sejauh ini seperti apa? Dan nanti setelah begitu ya, hasil rilis dari BPS berkaitan dengan keberadaan teman UMKM, apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Apa Bu yang masih menjadi PR misalnya dari yang kemarin kebijakan tersebut dan saat ini yang harus disesuaikan?
3: Ya, sebenarnya beberapa kebijakan sudah dilakukan pemerintah ya untuk mensupport perkembangan dari UMKM ya. Misalnya dari pemerintah memberikan kredit dengan KUR itu ya. Itu kan salah satu upaya untuk membantu UMKM dalam mempermudah penambahan modalnya. Namun kita juga harus mempertimbangkan tidak semua UMKM itu kebutuhannya sama. Tidak semua UMKM itu hanya memerlukan modal. Ini yang harus kita pikirkan. Untuk itu makanya perlunya pemetaan di sini nanti dari data BPS. Kita akan tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan setiap kelompok-kelompok usaha ataupun di suatu wilayah ya, mungkin aja di wilayah Nganjuk dengan UMKM-nya yang belum begitu digital gitu ya. Kemudian di Surabaya tentu tidak bisa
0: Ya,
3: disamakan. Jadi
0: berbeda.
3: kebijakan-kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi wilayah, kondisi UMKM ya, kemudian juga perkembangan-perkembangan lain. Nah, sejauh ini memang perlu beberapa hal yang disesuaikan ya. Misalnya terkait dengan digitalisasi, pemasaran digital. Mungkin UMKM-UMKM di Surabaya ya tentu saja karena kondisinya di kota mereka lebih mahir ya. Bagaimana dengan yang di wilayah desa? Bagaimana di Trenggalek? Bagaimana di Tulungagung? Bagaimana di Madiun? Nah, itu yang harus kita mencoba mencari data di sana, bagaimana pemahaman mereka terkait dengan pemasaran digital. Karena kan memang eranya sudah digital, jadi mau tidak mau kalau UMKM ingin berkembang, dia harus mengikuti tahapan-tahapan perkembangan tersebut. Nah, sering kami memberikan dari WKS juga teman-teman kita kan dosen juga ada pengabdian masyarakat.
0: Ya, betul.
3: Nah, sebelum melakukan pengabdian masyarakat, biasanya di suatu daerah kita melakukan pemetaan dulu. Apa yang dibutuhkan masyarakat di satu daerah itu? Apakah mereka belum paham tentang digital? Apakah mereka belum paham tentang bagaimana membuat laporan keuangan, ya gitu ya? Kemudian, apakah mereka kesulitan dalam memasarkan? Nah, itu yang kita coba, salah satu caranya yang membantu mereka, menambah pengetahuan mereka, membantu pembelajaran untuk para UMKM ini yang di suatu daerah yang biasanya kita pengabdian masyarakat itu agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi diharapkan nanti data yang ada ini oleh pihak pemangku kebijakan ya dalam hal ini bisa menyesuaikan ya kebijakan-kebijakan di setiap daerah ya. Mungkin saja kondisi di suatu daerah itu kan tidak sama ya. Baik dari sisi pemasaran, pangsa pasarnya, dari produknya, gitu ya, dari pemahamannya, dari skill, dari SDM-nya, itu. Nah, hal-hal itu perlu diperhatikan sehingga kebijakan itu benar-benar tepat dan sesuai sasaran. Gitu.
0: Jadi kalau
3: Jadi
0: di
3: memang masih banyak ya hal yang perlu
0: ini hal-hal yang memang
3: disesuaikan kembali.
0: harus disempurnakan lagi gitu ya. Karena kalau
3: Betul,
0: kebijakan yang
3: betul.
0: kemarin sudah cukup baik ya, kalau kita melihat
3: Ya.
0: era digitalisasi saat ini harapannya bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini begitu ya, Bu ya. Tapi
3: Iya, betul.
0: kalau tadi juga dikatakan bahwa kebijakannya sudah cukup baik. Apa sih, Bu, yang masih harus dilakukan? Karena kalau kita bicara soal data, nah kita masih punya PR besar nih, keakuratan data gitu. Bagaimana bisa memutuskan sebuah strategi kalau datanya tadi belum akurat dan juga tidak valid? Ini
3: Ya,
0: PR besar
3: betul.
0: tentunya. Nah, bagaimana juga, Bu, agar tidak salah memilih sebuah strategi? Nah, ini peran BPS sudah berupaya meyakinkan. Tinggal bagaimana juga masyarakat dan nanti finalnya adalah kebijakan atau strategi yang dibuat oleh pemerintah. Seperti apa, Bu Titik, melihat?
3: Ah, terkait dengan itu ya, ini kembali lagi data itu sangat penting dalam sebuah riset ya bagi kami. Jadi keakuratan data ini

0: karena pemahaman kita. Jadi saya pernah juga berbincang pada para pedagang kecil ya, misalnya sambil beli pentol gitu ya, kita tanya bagaimana pemahaman mereka terhadap sensus ekonomi. Nah, yang dalam pemikiran mereka, sensus ekonomi ini selalu dikaitkan dengan yang disampaikan Bu Nurul, pajak. Pajak itu berhubungan apa? Dengan pendapatan. Jadi, kadang mereka itu tidak menyampaikan yang sebenarnya. Nah, itu yang mungkin menjadikan kendala ya. Bisa juga karena takut nanti kalau pendapatanku besar, nanti aku dikenakan pajak yang besar ya. Nah, sering kan seperti itu pemandangan pandangan mereka ya, karena masih awam terkait dengan hal ini. Sehingga kadang ada ya itu tadi ya, kayak sebuah riset narasumbernya kurang menyampaikan dengan sebenarnya, atau yang kita sensus itu belum benar-benar menyampaikan data realnya. Nah, ini mungkin nanti juga akan pengaruh pada kebijakan pemerintah yang akan diberikan ya. Nah, kemudian juga saya yakin petugas sensus itu juga sudah mendapatkan pelatihan yang cukup ketat ya, dan beberapa kali gitu ya mungkin ya. Arahan-arahan tentu sudah ada. Namun di lapangan mungkin mereka juga akan menemukan beberapa kendala ya di saat menemui para pelaku usaha. Nah, bisa juga para pelaku usaha ini ketika didatangi kondisi fisiknya, kondisi batinnya sedang tidak baik-baik saja. Kemudian didatangilah petugas sensus. Tentu dia menjawabnya juga tidak real ya, kadang apa adanya. Yang penting misalnya kita lagi sakit gigi nih, kita diwawancarai, bagaimana kita menjawab. Nah, kan bisa tergambarkan. Karena kondisi para pelaku ini kita tidak tahu ya di lapangan seperti apa. Bisa saja data-data tersebut tidak tersampaikan dengan sebenar-benarnya. Nah, ini yang menjadi bahan, mungkin nanti dari BPS menjadi bahan evaluasi juga ya, bagaimana menyikapi data-data yang tidak real. Tapi tadi disampaikan Bu Nurul ada perpanjangan ya. Kemudian ada juga kalau kita misalkan tidak setuju atau ada komplain terhadap data itu, kita juga masih bisa diberikan kesempatan ya Bu Nurul, termasuk yang lagi rame terkait dengan desil itu. Nah, itu kan yang lagi rame juga ya. Nah, itu sebenarnya masih bisa direvisi kembali ya. Jadi bisa direvisi kembali. Berarti sebenarnya BPS memberikan kesempatan kita untuk mengkonfirmasi ulang jika dirasakan bahwa apa yang disampaikan itu belum atau kurang tepat. Gitu ya. Nah, itu satu kesempatan buat kita. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah setelah proses selesai, kemudian data dirilis, apa yang harus dilakukan? Tindak lanjutnya seperti apa gitu ya, dengan kebijakan. Nah, setelah kebijakan-kebijakan nanti muncul, kita juga harus, pemerintah juga harus mengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan yang dulu yang diterapkan di pada saat data sensus 2016, apakah masih layak digunakan kebijakan-kebijakan tersebut untuk sensus yang 2026? Masih layak tidak? Ini perlu dievaluasi ya. Masih sesuai enggak sih dengan perkembangan zaman? Kalau tidak sesuai, ya harus segera dibuat kebijakan-kebijakan baru yang mensupport atau mendukung perkembangan dari UMKM. Jadi ini perlunya kita melakukan evaluasi dari kebijakan-kebijakan lama, diganti dengan kebijakan-kebijakan baru yang lebih sesuai dengan perkembangan di era digital. Ya, itu jadi perlu adanya evaluasi. Gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Ini juga menarik karena kembali lagi ya bahwa ini tidak bisa dibebankan hanya kepada teman-teman BPS, tapi bagaimana masyarakat dalam hal ini pelaku usaha untuk turut serta. Ya tadi menyampaikan data yang benar dan valid agar nanti ketika data itu sudah terkumpul, dirilis dan disampaikan kepada pemerintah, ini menjadi dasar dan landasan untuk membuat sebuah kebijakan. Meskipun tadi dikatakan Bu Titi, kebijakannya sampai hari ini sudah sangat baik, sudah sangat mendukung pelaku usaha. Namun agaknya harus disesuaikan dengan kondisi saat ini yang semuanya serba digitalisasi. Tidak mudah memang, tadi tantangannya ada penolakan begitu ya, belum lagi kalau data yang diberikan itu adalah data yang mohon maaf abal-abal, tidak benar karena ada ketakutan warga. Ini upaya pendekatannya terus harus dilakukan begitu ya. Termasuk tadi ketakutan bagaimana untuk menjamin kerahasiaan data para pelaku usaha. Ini poin penting juga yang tentunya harus disampaikan. Dan apa sih manfaat yang bisa didapatkan teman-teman pelaku usaha dari sensus ini? Mungkin Bu Nurul bisa bantu jawab.

0: Terima kasih Mbak Sari, terima kasih Bu Titi. Sebelum menjawab, tadi juga disampaikan bahwa betul Bu, petugas kami itu sudah dilatih. Betul. Kemudian tadi, ya pada saat kita di lapangan tadi ya Mbak Sari ya, mungkin ada yang kurang pas hatinya atau apa. Nah, petugas-petugas itu sudah dilatih cari momen yang pas untuk datang. Kemudian dalam pendekatannya untuk mendapatkan data memang ada probing gitu. Jadi sudah apa ya disampaikan di dalam pelatihan bagaimana menggali menggali ke pelaku usaha atau masyarakat untuk mendapatkan data. Jadi ada teknik probing, kami sudah melatih semua petugas itu secara umum. Dan proses penjenjangan ada Bu, di samping petugas ada PML, pemeriksa lapangan. Jadi ada proses, kemudian ada dari kami, dari organik juga akan mengawal kualitas itu. Jadi mudah-mudahan ya Bu ya, dan benar Mbak Sari
1: Amin,
0: tadi,
1: amin.
0: bahwa semua itu tergantung bagaimana semua pelaku usaha atau masyarakat itu memberikan data yang real, yang betul, sesuai dengan apa yang ada di mereka punya. Itu menjadikan nanti kebijakannya tidak meleset gitu ya, Bu Titi. Ya?
1: Ya,
0: Nah,
1: betul, betul, biar tepat gitu.
0: sekarang kalau masalah rahasia, Mbak Sari, Bu Titi, dan pendengar RRI, kami di kuesioner itu sebenarnya kalau di kuesioner di halaman pertama itu ada tulisannya rahasia. Jadi,
1: Baik.
0: sudah ada bahwa apa yang kami lakukan BPS itu dalam melaksanakan pendataan itu pasti di kuesioner itu ada tulisan rahasia. Kalau di kami ya ada rahasia, jadi Bapak Ibu jangan takut. Kemudian apa sih yang menjaminkan bahwa itu memang rahasia gitu? BPS itu ada Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 97, Mbak. Jadi penyelenggara statistik pasal 21 di dalam pasal 21 Undang-Undang Statistik itu nomor 16 ya tahun 97, khususnya pasal 21 itu memang mewajibkan penyelenggara kegiatan statistik, ini dalam hal ini BPS ya, harus menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden. Jadi kami tidak akan menyampaikan ke masyarakat ini datanya seperti ini, nggak boleh, karena memang itulah sudah dilindungi, sudah ada undang-undang yang harus
1: Yang
0: kita
1: melindungi.
0: harus kita patuhi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau masalah tadi masalah mungkin masalah rahasia. Kemudian juga kan ada keamanan data ya Mbak Sari ya. Itu juga sangat diperlukan. Nah, BPSD itu sudah bekerja sama Mbak dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam apa memperkuat untuk security data. Dan kemudian BPS juga sudah mendapat ISO 27001 2022. Nah, inilah yang kaitannya bagaimana BPS itu menjaga rahasia dan keamanan data. Jadi kita sudah prepare sekali untuk kegiatan pelaksanaan, dan data itu kan di dalam internal servernya BPS ya. Dan BPS sudah tadi undang-undang statistik, terus kemudian menggandeng siber, data Badan Siber dan Sandi Negara, kemudian BPS juga mendapat ISO. Itu yang memperkuat kami bahwa kami berusaha melaksanakan undang-undang itu, dan BPS di pusat akan menjamin kerahasiaan dan keamanan data usaha. Dan mungkin dapat kami sampaikan apa yang data kami peroleh itu tidak masuk di BPS Jawa Timur, Bu. Jadi langsung ke BPS
1: Pusat,
0: pusat.
1: ya,
0: Jadi
1: pusat.
0: bukan langsung di kami. Jadi
1: Ya,
0: kami
1: ya.
0: juga itu sudah masuk dalam server BPS pusat semua data seluruh Indonesia. Itu
1: Oke,
0: Mbak Sari.
1: ya,
0: Jadi kami
1: baik.
0: insya Allah sudah ada undang-undang statistiknya yang memang sudah harus kami patuhi itu. Itu
1: Oke. Diharapkan memang ini tadi semakin menambah keyakinan masyarakat untuk turut serta memberikan data yang valid begitu ya dalam status ekonomi yang masih akan diperpanjang hingga 15 September 2026. Tapi Bu Nurul, kalau dari hasil pendataan awal ya, sektor usaha apa sih di Jawa Timur yang ternyata paling banyak tapi tidak tersentuh dengan kebijakan selama ini? Apa kira-kira, Bu?
0: Nah, tadi mungkin ini kalau BPS ini sebenarnya ya tadi sudah kami sampaikan di awal. Jadi kami sampai sekarang belum bisa menyampaikan hasil rilis gitu, karena secara kode etik itu biasanya kami kan kami instansi vertikal ya Mbak Sari ya. Jadi kami memang menunggu arahan dari BPS pusat setelah rilisnya biasanya bareng Mbak. Jadi nanti kamu dari hasil rilis itu kan bisa mengetahui beberapa hal yang tadi pertanyaan itu. Tapi mungkin dapat kami sampaikan juga, kalau sekarang itu BPS, kalau kita bicara di sektor ekonomi, kalau kita bicara mungkin Mbak Sari atau Bu Titik, ada PDRB ya Bu, pertumbuhan ekonomi ya.
1: Ah,
0: Nah,
1: betul.
0: kalau kalau di Jawa Timur itu, kalau kita melihat rilis kami, rilis di, yang disampaikan oleh BPS Jawa Timur, bahwa pertumbuhan ekonomi itu ditopang tiga sektor utama, industri pengolahan, kemudian perdagangan, dan ketiga pertanian. Nah, yang tadi pertanyaannya itu memang yang belum tersentuh. Nah, kami memang belum bisa, kami tidak apa ya, tidak bisa menyampaikan jawaban karena itu mungkin adalah ranah kebijakan pemerintah.
1: Oke,
0: Oke.
1: baik. Tapi tadi tentu ya, ketika kita menggelar sensus ekonomi, masyarakat pun bertanya, manfaat apa sih yang bisa saya dapatkan? Misalnya tadi ada upaya-upaya kemudahan untuk pemberian izin usahanya, pengurusannya, begitu ya, ataupun juga berkaitan dengan pembiayaannya dan lain sebagainya, begitu ya, untuk perolehan modal dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk masyarakat, ya tadi dikatakan Bu Titi, kalau di kota-kota besar aman lah, pemahamannya sudah cukup baik. Tapi bagaimana dengan masyarakat-masyarakat yang atau UMKM-UMKM yang ada di kampung begitu ya, yang sudah didata? Mereka kan tentu akan membutuhkan kira-kira seperti halnya pelatihan kayak gitu ya, kemudian bantuan. Nah ini bagaimana juga Bu, mekanisme begitu ya dari BPS agar data sensus ekonomi 2026 ini tidak hanya sebatas laporan, data tertulis di atas kertas, tapi benar-benar dipakai untuk itu tadi, program pembiayaan, pelatihan, pemberian bantuan, dan sebagainya. Seperti apa?
0: Ya, mungkin tadi sebelumnya sudah kami sampaikan juga gini. Jadi kami kan juga berkoordinasi ya, koordinasi komunikasi dan dengan KLDI ya, Kementerian Lembaga Dinas Instansi. Tadi yang mungkin ada, apakah yang tadi disampaikan Bu Titi, apakah teman-teman UMKM itu sudah pemahaman yang sama dengan desa sama kota gitu. Sebenarnya kami di seluruh kabupaten kota juga bekerjasama dengan KLDI, Bu. Contohnya ada namanya program Saleha yang diinisiasi oleh DMTSP, itu juga salah satu bagaimana kita sosialisasi itu. Kemudian teman-teman kami juga melakukan koordinasi dengan asosiasi atau KDI lembaga dinas yang lain agar teman-teman itu mengetahui pelaku usaha itu bahwa seperti ini loh sensus ekonomi itu gitu. Nah, yang tadi sampaikan Mbak Sari, kita hanya BPS menyampaikan laporan ya, Mbak Sari ya. Kemudian seperti apa tindak lanjutnya gitu, Mbak Sari ya. Nah, BPS memang, Mbak Sari, kita itu akan menyampaikan hasil rilis. Kemudian dari hasil rilis itu tentunya kami di BPS baik pusat maupun daerah pasti akan menyampaikan laporan kepada gubernur, kepada bupati atau wali kota hasil rilis tersebut. Nah, untuk kebijakan tentunya kami serahkan kembali ya, Bu, ke pemerintah daerah seperti apa dari hasil tersebut. Jadi pasti kami akan menyampaikan secara melaporkan kepada pemerintah daerah, gubernur, wakil itu hasil rilis, tidak hanya sekedar rilis, tapi kami akan menyampaikan laporan tertulis kepada pemerintah daerah. Nah, mungkin dari hasil itu akan mengambil mereka, yang beliau-beliau itu yang akan mengambil kebijakan.
1: Ya, baik. Saya geser dulu ya ke penelpon, ada yang ingin bergabung bersama kami. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Mbak Sari.
1: Mas Ramadan, silahkan.
2: Selamat pagi juga buat ibu-ibu narasumber yang berbahagia, salam sehat selalu ya. Nah, terkait topik ini, maka kamu tanya Mbak Sari dan narasumbernya, bahwa data yang berkaitan langsung dengan finansial seperti omset, terus keuntungan, atau struktur biaya real, itu kan seringkali mengalami under reporting ya, atau dilaporkan biasa, biasanya begitu dilakukan, lebih dilaporkan itu lebih rendah dari aslinya, seperti tadi disinggung mungkin takut pajak dan lain-lain kan, atau gimana ya, dipantau oleh apa instansi terkait, sehingga kurang akurat jika dipakai untuk analisis apa profitabilitas mikro atau target pajak langsung misalnya. Nah, lalu pertanyaannya juga, apa yang harus diperbaiki dari sisi metodologi dan pendekatan BPS? Karena mungkin BPS akan melakukan apa seperti di data di perbankan. Kan kalau pengusaha itu kan pasti ada kreditnya di perbankan ataupun di mana ya, yang berkaitan dengan usahanya kan, kreditnya dan sebagainya. Apa dilakukan itu juga supaya bisa menyeimbangkan, meskipun data yang dilakukan tidak valid tetapi kan tetap harus digunakan kan sebagai acuan, tetapi bagaimana untuk supaya bisa menyeimbangkan itu ya, bahwa oh orang ini sebenarnya harus usahanya omset sekian tapi laporannya sekian, ya kan datanya ada di mana-mana itu, e-commerce juga bisa dilihat di situ dan seterusnya, transaksi dia sehari-hari ya, laporan keuangannya setiap bulan kan diperiksa juga di kantornya juga bisa ya. Kan kalau undang-undang memperbolehkan seperti itu ya, gimana sih, apa yang harus diperbaiki gitu. Terima kasih, selamat pagi.
1: Makasih Mas Ramadan, waalaikumsalam. Apa yang harus diperbaiki tadi? Biasanya kan orang takut nih, nggak mau data sesungguhnya. Sebenarnya kisaran sih ya, atau rata-rata begitu. Nah ini harus seperti apa? Kemudian kebijakannya dibuat begitu ya, agar ya tetap BPS mendapatkan data yang valid untuk tadi disetor ke pemerintah pusat, landasannya nanti sebagai landasan atau sebagai dasar yang baik juga untuk sebuah kebijakan. Ada nggak mekanisme khusus untuk itu begitu Bu Nurul? Untuk menyikapi ya, biasanya tadi diambil yang paling rendah gitu kan ya. Bagaimana?
0: Terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus ya. Sebenarnya juga mencolek-nyolek pengusaha ini. Harusnya juga memberikan data yang betul ya Bu Titik ya. Biar kita tidak. Nah, kalau kami memang, kami ini Mbak Sari. Jadi di dalam pertanyaan-pertanyaan itu memang ada rinci ya, pengeluarannya di suatu usaha itu apa. Tadi sampaikan kan, kami itu ada namanya bagaimana upah dan gajinya perusahaan, satu usaha, kemudian juga ada berapa biaya produksi, terus kemudian ada pengeluaran. Kami memang, kalau kami kan ada valid untuk proses kualitas data. Jadi nanti dalam proses pemeriksaan kualitas data itu biasanya kami itu ada evaluasi, kemudian kami nanti ke kabupaten kota, ke teman-teman lagi, ke PPR. Coba ini agar ditindaklanjuti kalau ada hal-hal yang memang masih kurang pas di datanya. Jadi dari hasil evaluasi tadi memang bisa ditindaklanjuti oleh petugas-petugas. Selama ini seperti ini. Jadi selama ini yang kami lakukan dalam pemeriksaan kualitas data itu yang kami lakukan. Jadi petugas PPL itu diberikan arahan oleh BPS Kabupaten Kota, ada beberapa usaha yang memang harus dilakukan perbaikan. Mereka lagi datang. Tapi kalau menggandeng tadi ya, kalau memang secara administrasi data administrasi bagus, kami sangat senang sekali. Kalau memang kan mereka misalnya bank juga punya hak ini ya, hak prerogatif tidak menyampaikan kan, karena dia juga punya rahasia sendiri yang tidak boleh menyampaikan ke kami kan. Sehingga BPS secara metodologi memang door to door atau memang melakukan teman-teman pengusaha melakukan pengisian sendiri. Nah, pada saat melakukan pengisian sendiri ada data-data yang memang dari hasil kita pengecekan kan, kita memang punya ini ya, punya apa ya, seperti tadi nggak ada ring mbak, tapi kita punya bahwa ini nggak pas loh dari sisi kualitas gitu. Karena apakah iya pendapatnya segini, pengeluaran kecil gitu kan, pasti kita secara intuisi sudah tahu, dan secara kualitas, secara statistik pasti kita tahu. Nah itu yang nanti teman-teman kami kembali ke lapangan menanyakan itu gitu. Nah mudah-mudahan setelah itu pengusaha atau pelaku usaha itu akan memberikan data yang betul gitu. Karena kami nggak mungkin mendapatkan data dari pihak lain, karena pihak lain juga pasti punya dia punya hak prerogatif tidak boleh menyampaikan karena rahasia ya Bu Titik ya.
3: Rahasia nasabah
0: gitu. Tapi kalau semua pelaku usaha menyampaikan dengan betul, tentunya BPS sangat senang sekali dan kualitasnya pasti sangat sangat terjaga dengan baik gitu, Mbak Sari.
1: Oke, baik. Saya sebelum nanya juga ke Bu Titi apa komentarnya, saya geser ke telepon selanjutnya. Selamat pagi.
4: Pagi Mbak Sari.
1: Pak Joni silahkan.
4: Pagi Bu Titi, Bu Nurul, ya, salam sehat. Pemerintah ini kan mengubah cara ya, merancang kebijakan agar bantuan dan subsidi lebih tepat sasaran. Bantuan tepat sasaran, kemudian kebijakan ekonomi akurat, pengembangan potensi daerah teratasi kan begitu. Kalau pertanyaannya jutaan usaha didata lalu apa yang berubah? Masyarakat bingung jadi desil-desil, itu yang berubah rupanya di situ. Nah, BPS ini kan banyak, non sewu ya Bu Nurul, banyak ketimpangan data, kondisi real di lapangan, karena kondisi ekonomi warga itu cepat berubah, tetapi pemutakhiran data kan selalu tidak seketika itu terjadi kan begitu. Terus kesalahan target ya, inclusion. Hambatan teknis saat migrasi atau integrasi data itu membuat warga yang berhak kadang tidak masuk atau sebaliknya begitu. Jadi sering tidak tepat. Ya. Kemudian standar metodologi. BPS mengukur indikator makro memakai standar ilmiah baku. yang terkadang berbeda dengan takaran subjektif masyarakat sehari-hari. Ini juga jadi masalah juga. Ya. Jadi ya semoga ada evaluasi-evaluasi lagi lah biar masyarakat saudara-saudara kita ini tidak bingung semuanya. Ya menurut saya bu ya, kalau semua harus pakai sistem digital ya, masyarakat kita ini yang melek digital juga bisa jumlahnya luar biasa. Terus buru-buru beli kuota ya, beli smartphone aja juga masih bingung yang dapat bansos-bansos. Ya. Oke, itu aja. Matur nuwun, selamat pagi.
1: Terima kasih Pak Joni. Nah, tumpang tindih berkaitan juga dengan data yang ada. Tadi sempat kita katakan, kita bahas bahwa PR-nya adalah validitas dan keakuratan data. Agaknya ini masih banyak yang dipertanyakan. Kemarin juga sempat ramai dibicarakan desil, begitu, sampai ada yang kemudian nggak bisa mengakses bantuan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana? Apakah ini yang salah standar metodologinya atau seperti apa? Begitu? Karena kan harus disesuaikan juga dengan kondisi zaman, begitu ya, Bu Nuril, yang ditanyakan oleh Pak Joni. Sehingga tadi benar-benar datanya yang didapatkan itu akurat. Jadi dasar landasan yang dibuat nantinya untuk sebuah kebijakan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat atau sesuai dengan kondisi yang ada. Bagaimana, Bu Nuril?
0: Terima kasih Mbak Sari. Ini BPS itu kan selaku salah satu penyelenggara statistik. Jadi memang kenapa sensus ini kok tidak tiap tahun ya, istilahnya biar update ya. Pasti hubungannya dengan anggaran ya Bu, Bapak. Tentunya membutuhkan biaya sangat besar. Makanya di BPS di kami sensus itu ada tiga kan memang. Sensus penduduk yang berakhiran 0, sensus pertanian berakhiran 3, dan sensus ekonomi 2026. Ya. Kenapa BPS kok lambat pemutakhiran? Gitu? Jadi kan kami juga ada survei-survei yang mendukung kegiatan. Memang tugasnya BPS adalah memberikan indikator makro, bukan mikro. Jadi indikator makro. Beberapa yang tadi disampaikan itu adalah updating. Updating itu, kalau updating tiap tahun, itu memang itu adalah sektoral, Mbak Sari. Jadi bagaimana pemerintah daerah itu melakukan update secara sektoral. BPS bisa membantu secara metodologi. Okay. Tetapi yang bertugas untuk mengupdate, untuk yang misalkan mau tahunan, mau bagus datanya itu adalah sektoral. Jadi BPS memang sudah punya kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan oleh BPS. Misalkan yang sensus ini yang 10 tahun, kemudian ada yang namanya Susenas, kemudian ada nama Sakernas yang besar-besar ya, yang setiap tahun, setiap triwulan semesteran kami lakukan. Jadi tentunya kalau setiap tahun mungkin tidak bisa kami lakukan secara lengkap. Yang survei-survei yang tahunan pun, yang semesteran pun, yang triwulanan pun itu adalah sampel karena berkaitan dengan anggaran. Seperti itu Mbak Sari, jadi kalau berhubungan dengan updating, kita memang itu adalah ranah sektoral, BPS membantu secara metodologi. Nah berkaitan dengan metodologi tentunya pada saat kita melakukan kegiatan untuk indikator makro, tentunya konsep metodologi itu harus sama keterbandingan antar negara yang kita pakai. Karena tentunya keterbandingan itu sangat penting pada saat dibandingkan antar negara. Kalau kita tidak menggunakan kondev yang dari keterbandingan negara, mungkin tidak akan bisa dibandingkan antar negara. Jadi itu memang itulah yang dilakukan oleh BPS. Apapun yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan survei sensus, itu kita punya metodologi dan kondev yang jelas. Okay. Yang sudah standar internasional gitu. Itu Mbak Sari yang
1: baik. Itu jawaban dari Ibu Nurul. Saya geser dulu ya Bu Titi, saya juga ingin mendengarkan apa yang disampaikan tadi oleh dua penanya kita, ada Mas Ramadan dan juga Pak Joni. Apa komentarnya?
3: Oke, ini mungkin karena waktunya juga ya, sekaligus closing ya. Yeah. Jadi disampaikan oleh dua penanya tadi, memang masyarakat banyak yang belum, atau yang mungkin pemahamannya ya belum secara menyeluruh terkait data yang akan atau data yang disampaikan atau ya pada saat pihak sensus menyampaikan. Mungkin ada beberapa masyarakat atau pelaku usaha itu belum memberikan data secara real sebenarnya. Itu masalahnya, itu kevaliditasan data. Sebenarnya hal yang paling penting itu di UMKM-nya ya. Bagaimana UMKM ini, kalau pelaku usaha ini benar-benar menjawab dengan jujur. Nah, ini kuncinya sebenarnya Ya, pada pelaku usaha itu sendiri, kembali pada pelaku usaha sendiri, karena kalau mereka tidak jujur, maka kebijakan atau hasil dari yang dirilis dari BPS tadi nanti juga akhirnya tidak real yang
1: Ya,
3: ada.
1: ya, ya, ya.
3: Jadi perlunya kejujuran. Jadi sumber utamanya sebenarnya pada para pelaku UMKM itu sendiri. Bagaimana mereka menyampaikan secara real datanya sehingga data tersebut valid dan ditangkap oleh BPS sebagai data-data yang benar-benar valid dan dapat digunakan oleh pemerintah ya dalam mengambil keputusan. Kemudian yang jadi topik bahasan kita hari ini adalah jutaan usaha di data. Lalu apa yang berubah
1: Ya.
3: begitu ya? Lalu apa yang harus dirubah? Jadi perubahan-perubahan itu bisa kita lihat dari cara pemerintah dalam mengambil keputusan ya. Jadi bukan lagi berdasarkan asumsi ya, tetapi harus melihat data dari BPS tersebut karena data ini benar-benar ada dan bagaimana pemerintah mengambil data tersebut menjadi suatu kebijakan yang tepat ya,
1: Ya.
3: tidak lagi asumsi karena ada data gitu ya. Jadi nggak boleh lagi, oh kayaknya di sana ini tepatnya seperti ini, nggak boleh lagi seperti itu karena datanya sudah rilis ya. Nanti kalau data itu muncul, kemudian bagaimana cara memberikan dukungan? Jadi kalau misalkan ini perlunya evaluasi ya dari program-program sebelumnya yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk pelaku usaha yang semula mungkin hanya sekedar program. Nah, dari data tersebut kita nanti bisa melihat bahwa program-program tersebut hendaknya itu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan para pelaku usaha. Jadi nggak bisa disamakan, ya, harus dilihat. Kemudian cara pandang UMKM ya. Nah, jadi pemerintah tidak bisa lagi melihat hanya dari sekedar berapa sih jumlah UMKM. Nah, berapa sih jumlah petani misalnya, berapa jumlah pedagang, tidak lagi bisa dari sisi itu saja. Tetapi dilihat dari pelaku usaha tersebut harus dilihat bagaimana kualitasnya. Nah,
1: Ya, ya, baik.
3: bagaimana produktivitasnya, bagaimana kemampuan mereka dalam daya saing usaha. Apalagi kita lihat sekarang produk-produk luar itu menjadi persaingan yang ketat juga untuk UMKM ya.
1: Baik.
3: Mereka menawarkan harga yang murah, sementara UMKM kita belum bisa untuk menjual, menyaingi dari produk-produk luar. Nah, ini kita harus melihat dari sisi itu ya, bagaimana kemampuan UMKM dalam daya saing usahanya terhadap produk-produk luar yang masuk di negara kita. Mampu tidak para UMKM kita bersaing dengan itu? Kemudian, hal yang penting adalah melakukan evaluasi kebijakan. Nah, ini yang perlu dipikirkan ya. Karena evaluasi ini penting, ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa semua kebijakan itu perlu dievaluasi. Sudah sesuai enggak dengan perkembangan zaman ya. Terus kemudian apakah hasilnya dari kebijakan yang sudah ada itu sangat berdampak tidak untuk pelaku usaha? Kalau kurang berdampak berarti harus ada perbaikan atau penyempurnaan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Sehingga
1: Baik.
3: proses ini terus berlanjut ya. Jadi tidak hanya berhenti pada data, kemudian dilanjutkan dengan kebijakan. Kebijakan itu perlu kita evaluasi, kemudian ada perbaikan-perbaikan lagi dan penyempurnaan dari kebijakan-kebijakan. Jadi memang prosesnya harus berkelanjutan dan terus-menerus, tidak bisa untuk berhenti hanya pada data saja.
1: Oke.
3: Nah, itu Mbak
1: Ya,
3: Sari.
1: baik. Jadi memang ada keberlanjutan, tidak hanya sekedar berhenti pendataan di atas kertas, gitu, sebuah laporan, tapi harapannya tadi pemerintah bisa memetakan strategi apa, kebijakan apa sih yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristiknya. Nanti baru dievaluasi. Baik. Saya terakhir ke Bu Nurul terakhir karena penutup waktunya singkat, gitu. Apa yang bisa disampaikan, Bu?
0: Terima kasih Mbak Sari. Yang pertama tentunya tadi saya sudah menyampaikan terima kasih. Yang kedua, kami ada call center ya Mbak Sari, 081-511-262026. Dengan call center itu, Bapak Ibu pelaku usaha maupun masyarakat yang belum didata, silakan menghubungi call center kami atau menghubungi dengan BPS Kabupaten Kota atau provinsi setempat dengan sehingga tadi cakupan seluruh pelaku usaha dan masyarakat bisa terdata dengan baik. Sehingga data yang terkumpul, kualitas data bagus, berimbas, berdampak pada kebijakan yang terarah ya, tidak meleset. Jadi sesuai dengan sasaran maksud saya, sesuai dengan sasaran dengan data yang berkualitas. Mungkin itu Mbak Sari.
1: Ya, baik.
0: Terima kasih.
1: Kita tentu berharap bahwa sensus ekonomi 2026 yang mungkin begitu ya saat ini masih berlangsung dan akan berakhir pada pertengahan September bisa menghasilkan data yang akurat dan juga valid agar benar-benar tadi ini berguna bagi pemerintah untuk memetakan strategi apa sih begitu ya, atau cara-cara seperti apa sih yang dilakukan untuk tumbuh kembang teman-teman pelaku usaha, karena bagaimanapun usaha yang ada di Indonesia ini juga turut membantu pertumbuhan ekonomi. Berikan data yang valid, masih ada waktu begitu ya untuk yang belum. Tadi kita dukung sama-sama dan call centernya 0851126206. Lepas dari sini tugas pemerintah untuk bisa memetakan apa dan bagaimana sih yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Dan nanti tinggal kita lihat evaluasinya apakah memang benar-benar ini sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Sekali lagi terima kasih Bu Nurul, terima kasih Bu Titi untuk sesi diskusi ya, pagi sama. Ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan ya, untuk pembahasan-pembahasan yang lain. Salam sehat, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan yang menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta rupiah hanya menerima 3,25 juta, sedangkan pekerja dengan gaji 10 juta rupiah menjadi 6,5 juta rupiah setelah dipotong pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @dijenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak atau PKP di atas 5 miliar, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap pantau siaran kami di Pro 1 RRI Surabaya. Pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program Halo RRI. Untuk Anda yang punya aduan pelayanan publik seperti biasa ya, program siaran ini kita siarkan pada hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda yang punya aduan berkaitan dengan kondisi air PDAM yang keruh ataupun juga mati, kemudian juga kondisi jalanan yang berlubang, kemudian pengerjaan drainase yang tidak selesai-selesai begitu kan ya. Termasuk juga rekayasa arus lalu lintas yang ada juga keluhan dari para pendengar ataupun ya administrasi kependudukan yang mungkin Anda alami, boleh ya Anda sampaikan kepada kami. Line telepon 5345474 atau WA 081331414992. Kami mengajak Anda mengirimkan aduan tersebut bisa dengan voice note begitu ya, foto ataupun video dengan keterangan yang jelas. Kalau toh jalan rusak, ini ada titik pastinya, ancar-ancarnya di mana gitu kan ya. Mulai dari mana ke mana dan lain sebagainya gitu ya. Karena tentu ini akan sangat memudahkan teman-teman untuk melakukan pengerjaan tersebut. Sudah banyak memang aduan yang masuk gitu ya kepada kami. Dan beberapa di antaranya sudah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Pagi ini saya dibantu oleh rekan saya Anza Anissa, kemudian ada Atit Sasono, ada juga Fahri dan juga Nita Silvia. Beberapa aduan yang masuk sejak hari Senin dan kemudian sudah diantaranya ditanggapi. Nah, ini kita coba flashback ke belakang terlebih dahulu begitu ya. Ini beberapa diantaranya yang sudah masuk sejak hari Senin yang lalu. Ini satu diantaranya berkaitan dengan, kebakaran ya. Kebakaran yang terjadi di beberapa kawasan di kota Surabaya, bakar-bakar sampah, bakar lahan kosong. Itu juga sudah kita teruskan bersama dengan teman-teman di DPKP atau Damkar Surabaya yang kemudian juga sudah ditindaklanjuti begitu ya. Beberapa aduan di hari Jumat yang lalu begitu ya berkaitan dengan pengerjaan plengsengan sungai kecil di kawasan Prapen, ini juga sudah kita teruskan ke teman-teman di SJABM. Dan sudah ada tindak lanjut begitu ya. Kemudian juga yang masih tetap sama dari aduan hari Jumat dan Senin yang lalu dari Pak Indro di kawasan Pondok Maritim, itu juga menginginkan adanya pelebaran jalan atau jembatan yang kemudian ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itu juga kita sudah sampaikan ke teman-teman di SBM. Nanti kita coba satu-satu ya kupas begitu ya untuk pagi hari ini. Sembari tentunya kami tunggu Anda yang ingin gabung, line telepon dan juga WA, ini boleh Anda sampaikan

0: Sudah cukup banyak juga aduan yang masuk kepada kami, namun ini kita coba sampaikan beberapa aduan yang masuk pada hari Jumat dan Senin yang lalu, dan juga sudah ditanggapi. Ada voice note ya, yang dikirimkan oleh dinas-dinas terkait menanggapi aduan yang disampaikan oleh beberapa pendengar. Ini Mbak Dila maksudnya, itu pada hari Senin kemarin ya, aduannya terkait dengan kebakaran. Nah ini ada himbauan juga nih, saya ke Anza Anissa. Anza, boleh dibantu?
1: Iya Sari, ini Mbak Dila ini mengadukan bahwa kemarin malam Mbak Dila itu melihat ada pembakaran sampah, yaitu di sekitar Waduk Kebraun 5. Nah di situ banyak ilalang juga, jadi takutnya ditinggalin begitu saja tanpa diawasi, sehingga terjadi kebakaran dan merembetnya itu kemana-mana. Apalagi kan sekarang juga angin lagi kencang gitu ya. Nah di Surabaya ini juga memang banyak sekali kejadian yang serupa. Jadi yang ditanyakan Mbak Dila ini mungkin ada sosialisasi ataupun himbauan pada masyarakat agar tidak membakar sampah ataupun ilalang, terutama di lahan yang kosong. Nah ini sudah ada jawaban dari Bapak M. Rohim selaku Kepala Bidang Kabid Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya, Sari.
0: Oke, baik. Jadi ini aduan yang masuk pada tim Halo RRI hari Senin. Oh, ada voice note-nya. Kita coba dengarkan dulu ya. Ini pernyataan dari Mbak Dila.
2: Halo RRI, saya Dila. Kemarin malam saya melihat ada pembakaran sampah di sekitar Waduk Kebraun 5. Di situ banyak ilalang juga. Takutnya ditinggalkan begitu saja tanpa diawasi sehingga terjadi kebakaran dan merembet kemana-mana. Terlebih akhir-akhir ini angin sedang kencang dan marak kejadian serupa di Surabaya. Mungkin ada sosialisasi atau imbauan pada masyarakat agar tidak membakar sampah atau ilalang, terutama di lahan yang kosong. Terima kasih.
0: Oke, baik Mbak Dila. Jadi kalau ini dikirimkannya hari Senin, berarti peristiwanya pada hari Minggu malam ya. Nah, ini Mbak Dila terima kasih ya, karena kalau kita lihat lah, Anda cek aja di sekitar kita, orang bakar sampah tuh banyak loh gitu kan ya. Nah ini khawatirnya karena kondisi cuaca yang cukup panas bisa menimbulkan kebakaran. Beberapa wilayah di kota Surabaya itu sudah ada kebakaran lahan kosong utamanya, ya dari aktivitas kita, buang puntung rokok sembarangan, kemudian tadi ya bakar-bakar sampah. Nah khawatirnya kalau kita nih yang mengingatkan, nanti tersinggung, nanti marah gitu kan ya. Ini kan fenomena saat ini yang banyak terjadi gitu kan ya. Ini sudah diteruskan oleh teman-teman tim Halo RRI. Tadi disampaikan oleh Anza Anissa juga bahwa tanggapan dikirimkan oleh Pak Rokim, Kepala Bidang atau Kabid Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya. Berikut statementnya.
3: Menyikapi maraknya kejadian kebakaran belakangan ini, khususnya pada lahan kosong dan vegetasi ilalang serta tumpukan sampah, kami mengimbau seluruh warga Kota Surabaya untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun pembersihan lahan dengan menggunakan api, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kondisi cuaca yang panas dan hembusan angin kencang saat ini sangat berpotensi memperluas percikan api kecil menjadi kebakaran besar yang tidak terkendali.
0: Ya, itu imbauannya. Lebih enak ya kalau Pak Rokim yang menyampaikan. Kalau misalnya kita menegur misalnya, mengingatkan, mungkin sudah dilakukan dengan cara-cara yang baik, tapi entah kenapa, karena kondisi cuaca yang panas ya, itu mudah menyulut emosi, sehingga agaknya imbauan ini penting deh untuk terus kita sampaikan, agar tadi masyarakat itu lebih memperhatikan di tengah kondisi musim kemarau yang cukup terik seperti sekarang, itu jangan bakar-bakar sampah deh, nanti kelupaan gitu kan ya, jangan buang puntung rokok sembarangan deh gitu ya, itu penting. Karena tadi jangan sampai ada peristiwa kebakaran. Selain tadi bisa menimbulkan kebakaran, tapi juga nggak enak ya, polusi banget gitu. Kalau kita ngeliat orang bakar-bakar, apa sih asapnya tuh juga bikin sesek gitu kan ya. Itu yang disampaikan oleh Mbak Dila gitu, dan sudah ada imbauan dari Pak Rokim. Nah, kita coba jawab lagi beberapa aduan yang masuk pada hari Jumat dan Senin kemarin begitu ya. Ada Pak Danang. Anza.
1: Ya, Pak Danang, ini mohon pengerjaan pelengsengan sungai kecil yang membelah Jalan Prapen, tepatnya antara SMA 16 sampai sebelum belokan yang ke kanan ke arah Margorejo. Segera diselesaikan, dan ini dampaknya macet luar biasa di jam-jam padat. dan alternatifnya bisa dikerjakan malam sampai subuh, itu lebih baik. Nah, untuk Pak Danang ini juga sudah, oleh rekan-rekan tim Halo RRI juga sudah mencari informasi. Ini ada Bapak Yulianto selaku pengawas saluran drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSTA BM Kota Surabaya, Sari.
0: Oke, baik. Jadi ini aduan yang masuk pada kami sekitar hari Jumat yang lalu, ada pengerjaan pelengsengan sungai kecil di sekitaran Jalan Prapen begitu ya. Ini diminta ayo segera dituntaskan begitu ya. Kalau bisa kerjanya malam sampai subuh lah. Kalau di jam-jam padat ada pengerjaan, ini disinyalir juga pasti akan macet. Tuh, disampaikan ke teman-teman di SJBM, ada Bapak Bambang Yulianto yang memberikan statement-nya.
4: Emang ada pekerjaan di saluran Tengah Prapen. Jadi tepatnya pekerjaannya itu di sisi timur saluran Tengah Prapen dan sisi barat saluran Tengah Prapen, area SMA 16. Sekarang ini pekerjaannya sementara dilakukan di sisi timur saluran Tengah Prapen. Setelah itu kalau selesai baru geser ke barat saluran Tengah Prapen. Untuk pelaksanaan itu dilaksanakan malam hari mulai jam 21.00 sampai 5 pagi sesuai dengan arahan Polsek dan juga dari Polres, karena kalau dilakukan siang hari itu macet. Kalaupun memang ada pekerjaan siang hari, itu yang tidak ada hubungannya dengan lalin. Jadi kemungkinan hanya finishing atau setting alat berat atau geser alat berat. Jadi untuk lalin pada siang hari itu kita maksimalkan, kita upayakan lancar, tidak ada gangguan. Mungkin seperti itu, terima kasih.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Bambang Yulianto, pengawas saluran drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga di SJBM Kota Surabaya. Seperti kita tahu juga ya, banyak pengerjaan yang dilakukan oleh teman-teman di SJBM. Banyak aduan juga yang masuk begitu ya, dalam sejumlah kanal, termasuk juga satu di antaranya yang disampaikan oleh Pak Danang begitu ya. Pengerjaan pelengsengan sungai kecil yang membelah Jalan Prapen, tepatnya antara SMA 16 sampai sebelum belokan yang ke kanan arah Margorejo, untuk bisa segera diselesaikan karena di jam-jam padat itu macetnya luar biasa. Kalau bisa kerjakannya malam ke subuh lah. Nah, tadi juga sudah diklarifikasi oleh Pak Bambang begitu ya, bahwa memang ini upaya untuk bisa dilakukan dan pengerjaannya pada malam hari agar tidak menimbulkan kemacetan dan kepadatan. Di target juga segera tuntas begitu ya. Karena mulai dari Surabaya Timur, kemudian Surabaya Utara, Surabaya Selatan tuh banyak sekali pengerjaan. Sehingga teman-teman di SJBM juga berjibaku untuk bisa sesuai target ya, agar tadi tidak menimbulkan kemacetan dan juga kepadatan. Beberapa pengerjaannya juga sempat menimbulkan kecelakaan begitu ya. Baik itu karena sisa pengerjaan materialnya dan lain sebagainya. Oleh karenanya perlu juga Anda sampaikan untuk menjadi perhatian dari teman-teman di SJBM agar segera dituntaskan, ditertibkan dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti kita akan sampaikan juga ya beberapa aduan yang kemudian sudah direspon dan aduan-aduan baru yang juga masuk di pagi hari ini.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
7: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
6: Tapi kan Bapak sibuk. Masih sempat olahraga, Pak?
7: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat. Jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
6: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
7: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
6: Baik Pak RT, besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
7: Wah mantap Pak Felix, semakin ramai semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.
8: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.
9: Punya keluhan soal pelayanan publik, seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
10: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
9: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
10: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
9: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
10: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
9: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
10: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Untuk program Halo RRI hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya lan telepon dan WA bisa Anda akses untuk menyampaikan aduan pelayanan publik, begitu ya, untuk nanti kita sampaikan juga kepada dinas terkait dan kita kawal hingga tuntas. Beberapa di antaranya yang sudah masuk kepada kami ini juga sudah mendapatkan respon. Pagi ini saya dibantu Anza Anissa, ada Arif Pribadi, kemudian juga Atit Sasono, Nita Sylvia, dan juga rekan Fahri. Saya ke Anza Anissa. Anza, silakan.
1: Iya, ini ada yang sudah gabung, yaitu Mas atau Pak Givangkara ya. Ini menyampaikan di alun-alun Sidoarjo. Ini menemukan bahwa ada keluhan terkait adanya fasilitas tempat duduk alun-alun yang rusak. Jadi sempat melihat bahwa tempat duduk di alun-alun itu ada bagian tengah, bagian kayunya itu terlepas sehingga tengahnya bolong atau berlubang. Jadi mohon segera ditindaklanjuti. Nah, ini sudah disampaikan tim Halo RRI yang langsung call ke Center Diskom Info Sidoarjo. Dan infonya ini, Sari, ini sudah diperbaiki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo.
0: Oke, jadi ini memang beberapa waktu yang lalu sempat masuk aduan dari Pak Givangkara, begitu ya, di alun-alun Sidoarjo berkaitan dengan fasilitas publik. Satu di antaranya kursi di kawasan taman itu kondisinya bolong gitu kan ya. Akhirnya diteruskan oleh teman-teman ke call center Diskominfo Sidoarjo. Kabarnya memang sudah diperbaiki, hanya saja belum ada foto yang diberikan. Kita tim terus meminta begitu ya, agar teman-teman Diskominfo ini bisa memberikan update terbaru berkaitan dengan pengerjaan kursi taman tersebut yang dikeluhkan oleh Pak Givangkara. Namun kabarnya memang sudah diperbaiki. Oke, baik. Lanjut. Anza.
1: Iya, ada juga Pak Indro yang ada di Pondok Maritim. Ini memberikan saran bagaimana kalau jembatan di Jalan PDAM Klumprik yang posisinya antara SMP 519 dan SMP 34 itu diperlebar. Mengingat volume kendaraan yang lewat PDAM Klumprik makin banyak dan menjadi jalur alternatif. Dan kemudian kalau malam mohon penerangan jalannya jangan sampai mati. Terima kasih. Ini juga kita sudah sampaikan ke DSB ADM, Sari.
0: Oke, baik. Jadi ini ya yang dikeluhkan oleh beberapa pendengar di kesempatan hari Jumat dan hari Senin yang lalu dan sudah ditindaklanjuti. Kemudian untuk yang terakhir Pak Indro, ditunggu ya. Ini sudah kita sampaikan ke teman DSB ADM gitu ya. Di kawasan Jalan PDAM Klumpri antara SMP 59 dan SMP 34 ada jembatan yang kemudian diharapkan bisa lebih optimal lagi dan juga penerangannya. Saya Kak Arief.
11: Ya, itu jalan yang dekat dengan rumah saya itu, Sari.
0: Oh, itu juga ya?
11: Iya. Okay. Kalau malam sih ada penerangan jalannya, tapi kadang-kadang juga memang posisi penerangan jalannya mati gitu ya. Mungkin itu maksudnya kali ya. Dan diteruskan tadi sudah, nah mudah-mudahan segera mendapatkan tanggapan. Yeah. Yang lainnya, Pak Jaya ini melaporkan lampu traffic light di Jalan Gunung Sari atau Jalan Prabu Siliwangi. Oh, ini berarti yang menuju ke arah tol ini ya. Itu posisinya sebelum pintu tol Gunung Sari, kalau yang ke kanan mengarah ke arah Golf. Nah, ini lampu traffic light-nya yang lampu warna merahnya itu mati ya, sudah seminggu belum ada perbaikan. Yang warna hijaunya nyala gitu. Jadi berarti kalau pas lampu merah berarti waktunya berhenti, itu nggak kelihatan ya, gitu ya. Karena posisi lampu merahnya mati, tapi pas hijau itu nyala hijaunya gitu ya. Nanti kita akan teruskan ke teman-teman. Ini ATCS ya sepertinya ya, Automatic Traffic Control System, ini di bawah di sub biasanya. Nanti kita akan teruskan ke teman-teman di sub berarti ya. Okay. Untuk Pak Jaya ini, Sari.
0: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Itu yang masuk ya dari Pak Jaya untuk lampu traffic light di Jalan Gunung Sari. Nah, nanti kita coba teruskan ke teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk aduan tersebut. Lanjut, Arief.
11: Iya, ada tambahan dari Pak Kuncoro tadi di Raya Darmo, pas di perempatan polisi istimewa itu ada polisi lantas sekitar 5-6 orang mengatur dan mengarahkan motor ke lajur kiri. Nah, ini Pak Kun bertanya apakah ada program kanalisasi lagi gitu ya. Terus yang kedua laporannya di Diponegoro setelah TL perempatan Dr. Sutomo itu ada tiang TL yang baru. Jadi ada kamera dan ada lampu flashnya besar gitu ya, yang jepret-jepret kayak foto gitu. Nah, ini untuk apa gitu ya? Mungkin ETLA berarti ya. Tapi nanti kita akan teruskan juga ke kepolisian ini untuk laporan dari Pak Kuncoro ini.
0: Oke, baik. Di kawasan Raya Dupak Demak itu juga ada, tapi nggak pas di traffic light-nya, agak sekitar jarak berapa meter lah ya. Itu ada juga gitu kan ya.
11: Agak maju di depannya. Iya, jadi ada traffic light besar, depannya ada tiangnya lagi gitu ya.
0: Betul. Itu juga sempat bertanya, ini apa ETLA kah gitu kan ya. Sama pertanyaan seperti Pak Kuncoro, tapi kayaknya iyalah ya, mirip-mirip untuk itu ya. Karena beberapa aduan yang masuk, kawasan itu sering terjadi kecelakaan yang pertama dan pelanggar lalu lintasnya sangat banyak.
11: Ya, itu yang paling penting supaya masyarakat bisa lebih disiplin, karena kalau ada foto-fotoan gitu atau ada petugas kan lebih disiplin misalnya petugas ya. Masyarakat biasanya lebih mundur dari zebra cross dan sebagainya ya, gitu ya.
0: Benar. Oke, baik. Karena memang kawasan itu udah amburadul banget lah ya. Kalau misalnya udah belum waktunya lampu hijau udah yang paling saling serobot dan sebagainya, padahal kawasan itu sering terjadi kecelakaan. Ngeri enggak sih gitu kan ya. Tapi mudah-mudahan lah ya ini membantu. Nanti kita coba sampaikan dan juga tanyakan gitu yang berkaitan dengan klarifikasi hal tersebut. Karena ternyata ada ya, saya pikirnya cuma ada, oh di Raya Dupak Demak itu ada. Ternyata ini ada juga di sekitaran Diponegoro. Wah, ayo harus hati-hati ya daripada nanti dapat surat cinta.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
1: Atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Ya, program Halo RRI masih akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya program ini kami siarkan seminggu 3 kali ya. Ada di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun tidak menutup kemungkinan untuk Anda yang menyampaikan keluhan dan aduan itu bisa setiap harinya melalui line WA kami. Kasih hashtag Halo RRI untuk lebih memudahkan tim untuk memetakan aduan-aduan Anda. Anza.
3: Ya, untuk Pak Indro yang tadi ada di Pondok Maritim yang memberikan saran bagaimana kalau jembatan di jalan PDAM Klumprik itu diperlebar ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa ini sudah disampaikan oleh tim Halo RRI ke DSB ADM dan baru saja tadi Ketua Tim Kerja Pemeliharaan DSD ABM Kota Surabaya Bapak Agus Yudi menyampaikan bahwa ini nanti akan segera ditindaklanjuti.
2: Oke, baik. Jadi sudah masuk dan diterima aduannya dengan Pak Agus Yudi, Ketua Tim

0: kerja pemeliharaan DSD ABM Kota Surabaya. Arif.
1: Laporan Pak Jaya tentang traffic light di Gunung Sari sebelum pintu tol sudah diteruskan ke Dishub Kota Surabaya. Nanti mudah-mudahan bisa langsung ditindaklanjuti. Biasanya Dishub akan kirim foto ya ketika ya berada di lokasi untuk perbaikan lampu traffic light-nya ini. Kemudian Pak Kuncoro, tadi kita teruskan kalau pagi ini ada polisi lalu lintas ya yang mengarahkan ke kiri untuk kanalisasi. Apakah ada kanalisasi ini? Diterima oleh AKP Irwan Syah, KBU Lantas Polrestabes Surabaya. Nanti konfirmasinya akan kita bacakan.
0: Oke, baik. Jadi sudah langsung kita teruskan kepada pihak-pihak terkait untuk bisa ditindaklanjuti berkaitan hal tersebut. 534-5474 atau WA 081-3314-992 itu boleh tentunya Anda gunakan untuk berbagi informasi dan juga aduan bagi kami dalam program Halo RRI di edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Dan tentunya untuk informasi-informasi yang masuk di aduan program Halo RRI itu juga bisa Anda baca ya di portal berita kami di rri.co.id. Itu berkaitan dengan lengkap keluhan aduan Anda termasuk juga tindak lanjut termasuk dengan foto-foto update-nya yang dikirimkan oleh teman-teman dinas. Arif.
1: Bu Sasmita, ini laporan terbaru menyampaikan sepanjang jalan Bibis Karah itu dekat bawah jembatan tol sampai pintu air Karah itu tengah jalannya geronjal, itu katanya jelek sekali jalannya dan berpotensi membahayakan pengendara R2 ya. Aspalnya itu perlu diratakan lagi. Ini kalau tidak salah dulu pernah ada pembangunan box culvert ini.
0: Aduh,
1: ya, jadi kebetulan kan ini arahnya sama dengan arah rumah saya ini. Jadi sering lewat situ gitu ya. Saya kalau menghindari macet biasanya lewat jalan ini nih, jalan Bibis Karah, Jambangan, kemudian Kebon Sari, Pagesangan, terus Nambang saya. Untuk menghindari macet di sekitaran Karah itu kan, kalau sore biasanya volumenya kan tinggi itu. Nah, saya lewat situ jadi tahu betul ini, tahu betul. Jadi
0: tahu juga dong yang dikeluhkan Bu
1: Sasmita. Iya, tahu betul. Jadi memang betul kondisinya agak bergeronjal karena kan posisi box culvertnya itu dulu dipasang kan di bagian tengahnya jalan. Jadi bukan jalan kan dua arah nih, bukan di sisi kiri atau sisi kanan, tapi di tengah-tengahnya itu dibangun box culvert, saluran airnya di bawah situ. Nah, itu ternyata aspalnya sepertinya gelombang gitu ya. Karena belum diratakan. Nah, ini nanti kita akan coba ke teman-teman DSD ABM berarti ya, untuk Bina Marga ini ya, supaya bisa mendapatkan penanganan. Karena menurut Bu Sasmita itu berpotensi membahayakan pengendara R2, apalagi ini ya jalannya geronjal dan aspalnya itu perlu diratakan lagi. Mudah-mudahan bisa halus lagi gitu ya, aspalnya ya. Tapi kalau halus jangan dibuat ngebut ini.
0: Ya, bahaya
1: juga
0: itu ya.
1: Bahaya kalau udah jalannya enak halus, nah itu yang dibuat ngebut gitu, yang bahaya juga ini sebenarnya ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Sasmita. Nah, ini jalan yang lalu-lalang dilewati Arif, jadi udah diketahui juga bahwa iya benar di sana tuh gitu. Karena setiap kali aduan yang masuk ya berkaitan dengan kondisi jalan selesai dari pengerjaan box culvert gitu ya, itu selalu ada menyisakan sejumlah pekerjaan yang harus dituntaskan. Satu tadi diantaranya dilaporkan oleh Bu Sasmita. Nah, beberapa kali teman-teman di SJBM itu juga sudah melakukan upaya perbaikan ya agar jalan yang dikeluhkan itu halus lagi. Ya, itu juga mengingatkan kita kalau jalannya udah halus ya jangan ngebut lah, bahaya juga gitu kan ya. Jadi ini nanti kita sampaikan ke teman-teman di SJBM untuk bisa ditindaklanjuti gitu ya. Beberapa diantaranya masuk dari Pak Kuncoro, Bu Sasmita, kemudian juga Pak Jaya. Tadi ada teman-teman dari DSD ABM, kemudian Dishub dan juga teman-teman di Polrestabes Surabaya ya. Kalau yang tadi disampaikan oleh Arif juga sudah kita sampaikan. Nanti kita tunggu update-nya seperti apa. Anda yang masih ingin menyampaikan aduan dan keluhan boleh terus ya hingga nanti kita tampung dan teman-teman atau tim Halo RRI ini siap sedia untuk bisa menyampaikan, meneruskan aduan tersebut dan dikawal hingga tuntas. Terlebih juga saya ajak Anda berulang kali nih, kalau misalnya ada beberapa pendengar yang kemudian menyampaikan aduannya dan kemudian sudah dijawab, ini mengirimkan foto update-annya begitu ya, entah itu jalan berlubang, entah itu traffic light yang kembali sudah menyala dan sebagainya. Mereka memberikan foto update terbaru untuk bentuk apresiasi kepada dinas terkait yang sudah memperhatikan keluhan dan aduannya. Sehingga saya juga undang Anda yang sudah mengirimkan aduan, bahkan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan harapan misalnya ya, tambahkan ya fotonya. Dan itu tadi kita ingatkan juga bahwa ketika Anda ingin mengetahui gitu ya, apa sih program Halo RRI itu, kemudian bagaimana sih aduan-aduan yang masuk dan sampai tuntas dikerjakan oleh teman-teman dinas, Anda bisa baca melalui portal berita kami di rri.co.id. Semuanya tersaji lengkap di sana, termasuk ada himbauan, jawaban, apresiasi dari para pendengar. Semuanya ada di portal tersebut. Terus kita akan sampaikan setiap harinya dalam program Halo RRI hari Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Tahukah kamu, kami tetap atau backworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.
3: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
4: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
3: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
4: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
3: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
4: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
3: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
4: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.
5: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
6: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
5: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
6: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
5: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
6: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
5: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
6: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Beberapa aduan yang masuk untuk hari ini sudah kita sampaikan ya tentunya ke dinas terkait untuk bisa ditindaklanjuti. Aduan yang terbaru, nah tadi pagi saya sempat informasikan nih berkaitan dengan rekayasa lalu lintas yang kembali diberlakukan karena sejak tahun 2010 sebenarnya kalau Anda menuju dari kawasan Palimas Sudirman ke Basuki Rahmat itu lewatnya harus di Embong Gayam. Tapi ada perubahan. Sehingga dibaliklah kondisi itu kita lewatnya di Embong Sawu. Nah, kemarin 1 September 2026 itu teman-teman di sub melakukan rekayasa tersebut begitu ya. Dan ini juga ada aduan yang masuk dari pendengar Anza.
7: Iya Sari, ini ada yang sudah masuk Pak Rido di Surabaya. Selamat sore, hari ini saya melintas di kawasan Jalan Panglima Sudirman arah ke Basuki Rahmat. Ada rekayasa arus lalu lintas. Yang biasanya saya lewat Embong Sawo untuk ke Panglima Sudirman, sekarang dialihkan ke Embong Gayam. Agak merambat, tapi ada petugas yang siaga mengarahkan. Kalau itu ditujukan untuk menghindari crossing yang kerap menimbulkan laka di kawasan Basuki Rahmat untuk menuju Panglima Sudirman, mohon dicek lagi apa efektif. Karena kemarin sore lepas dari barier yang dipasang di depan Diandra ini dan terputus jelang Polsek Tegal Sari, markanya putus-putus. Jadi masih ada kendaraan yang crossing. Nah, kalau ini, kalau seperti ini bagaimana? Mohon untuk evaluasinya, Pak Rido di Surabaya, Sari.
0: Oke, baik. Ada video juga yang dikirimkan begitu ya. Ini menampakkan perjalanan Pak Rido. Oh iya benar, dari biasanya kan beloknya ke Hoki tuh ya, sekarang udah gak bisa. Kalau ke Basuki Rahmat harus di belakangnya Hoki, Jalan Embong Gayam. Nah ini kemarin sore dikirimkan informasinya oleh Pak Rido, perjalanan pulang kantor katanya begitu ya. Jadi Anda yang biasanya kalau ke Basuki Rahmat lewatnya Embong Sawo sekarang udah gak bisa, pertanggal 1 September. Sebenarnya ini bukan hal yang baru, dulu 2010 pernah diberlakukan dan sekarang dikembalikan ulang gitu ya, dengan alasan untuk menghindari laka di kawasan Basuki Rahmat karena banyak kendaraan yang crossing, mulai dari Kombes Pol M. Duriat begitu ya, untuk menuju ke Embong Gayam dan juga Embong Sawo. Jadi Anda putar untuk ke Basuki Rahmat ini lewat Embong Gayam. Cukup padat kondisinya ya, tapi ada petugas juga yang diarahkan dan juga dikeluhkan oleh Pak Rido bahwa kalau ini untuk mengantisipasi adanya laka karena crossing. Nah, coba dicek lagi. Lepas dari barrier yang dipasang di Diandra, kemudian putus di Polsek Tegal Sari. Nah, itu juga masih ada kendaraan yang dijumpai Pak Rido itu melakukan crossing. Ini cukup membahayakan, apalagi di jam-jam sibuk katanya begitu. Oke, baik. Nanti kita tampung, kita sampaikan ya untuk bahan evaluasi dan juga masukan teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Arif.
1: Tadi laporan Pak Indro ini kan diteruskan ke DSDABM ya, tentang jalan di Pondok Maritim ya. Oh sorry, jalan di PDAM Klumprik yang posisinya antara SMP 59 dan SMP 34 itu ada jembatan. Nah itu ternyata disampaikan kalau terkait dengan jembatannya itu merupakan domain dari Perumda Air Minum Surya Sembada. Ini berarti PDAM Surya Sembada ya. Okay. Nanti saya akan coba teruskan ke teman-teman PDAM. Sementara kalau ngomong soal PJU-nya atau penerangan jalan umumnya itu kewenangan Dinas Perhubungan. Oke. Okay. Okay, jadi kita baik. Mulai dari awal lagi ke PDAM ya, dan ya, Disub ya. Mohon ditunggu nih Pak Indro untuk laporannya.
0: Oke, okay, baik. Jadi ini kita sampaikan tadinya begitu ya kepada teman-teman di DSJABM untuk informasi atau aduan yang tadi disampaikan berkaitan dengan upaya untuk berkaitan dengan jembatan dan juga penerangan gitu kan ya. Tapi udah disampaikan ini ranahnya untuk teman-teman di Perumda Air Minum Surya Sembada dan juga untuk penerangan jalan umumnya kepada teman-teman di Dinas Perhubungan. Kita coba kawal lagi dari awal, kita sampaikan aduan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti tentunya ya berkaitan dengan aduan-aduan tersebut. Nah tentunya Anda juga masih bisa menyampaikan hal-hal tersebut ya, karena kami akan terus mengawal aduan Anda sampai akhirnya nanti ditindaklanjuti.
8: Wah Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
9: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
8: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
9: Apa tadi? RRI digital?
8: Digital, betul.
9: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
8: Betul sekali Pak. Oh. Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
9: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
8: Coba, Pak.
9: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
8: Betul kan?
9: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
8: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
9: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI Digital ini, Bu.
8: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI. Kita coba ulas lagi begitu ya, berkaitan dengan aduan-aduan yang masuk untuk kita catat dan nanti kita update di hari Jumat ya, untuk beberapa aduan yang masuk hari ini. Memang untuk aduan hari Jumat dan Senin yang lalu, beberapa di antaranya seperti laporan Mbak Dila, kemudian juga Pak Danang, kemudian juga Bapak Giangkara, itu sudah ditindaklanjuti begitu ya. Nanti tinggal kita tunggu kalau Anda melintasi kawasan tersebut, update-nya bagaimana dengan kondisi-kondisi yang ada. Kemudian tadi Pak Indro yang terbaru disampaikan di kawasan PDAM Klumprik sudah diterima oleh Pak Agus Yudi, dan ini juga disampaikan bahwa ini ranahnya teman-teman di Perumda Air Minum Surya Sembada dan kalau PJU Dinas Perhubungan. Pak Kuncoro, ini berkaitan dengan kondisi Raya Darmo pas perempatan Polisi Istimewa, itu yang tadi ada kanalisasi. Nah itu bagaimana, apakah memang dimulai lagi? Ini juga sudah kita teruskan bersama dengan teman-teman AKP Irwansyah, KBO Lantas Polrestabes Surabaya. Dan kalau ditanyakan, kok ada TL yang baru, ada kameranya, ada lampu flashnya, apa ini? Nah nanti kita coba sampaikan juga berkaitan hal tersebut begitu ya. Kemudian Bu Sasmita, Jalan Bibiskara, ini areanya Arif tadi ya, itu jembatan tol sampai pintu air Kara, itu bergeronjal, jelek sekali, membahayakan pengendara roda 2. Itu juga sudah kita sampaikan kepada teman-teman di SJBM. Pak Jaya, Pak Jaya ini juga traffic light di Jalan Gunung Sari Prabu Siliwangi sebelum pintu tol, itu traffic light-nya yang warna merah padam. Itu juga sudah kita teruskan ke teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Termasuk yang terbaru tadi dari Pak Rido berkaitan dengan rekayasa lalu lintas di sekitaran Basuki Rahmat Panglima Sudirman yang tentunya ini ada di kawasan Embong Sawo dan Embong Gayam. Arif.
1: Terakhir ini Sari, tadi laporan Pak Indra sudah langsung kita teruskan ke PDAM. Surya Sembada ya. Jadi nanti nomor telepon Pak Indra ini kami izin untuk kita kirimkan. Karena katanya mau ditelepon langsung oleh petugas gitu ya, untuk detail dari informasinya. Apakah nanti tindak lanjutnya akan dibangun jembatan atau gimana, kita belum tahu ya. Tapi tadi beliaunya minta izin, saya dikasih nomor teleponnya, bisa enggak supaya bisa ngobrol langsung dengan yang lapor gitu katanya.
0: Oke, baik. Jadi nanti mungkin Pak Indro ya tadi ya. Pak Indro, nah, boleh kalau misalnya bersedia nanti sampaikan juga itu ya, untuk nomornya kita share ke dinas terkait begitu ya. Ingin ditanya juga berkaitan dengan keluhan dan aduannya. Oke, itu ya, cukup ya untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirimkan aduannya. Terima kasih juga untuk dinas-dinas yang sudah merespon dengan begitu cepat. Nah, mudah-mudahan nanti kita sudah dapatkan jawabannya. Biasanya gitu, kalau pagi ini aduannya masuk, siang itu teman-teman dinas sudah berjibaku untuk ngasih jawaban, kemudian tindak lanjut dan lain sebagainya begitu ya. Bahkan pengerjaan juga bisa dilakukan mulai siang ataupun besok. Dan update-nya nanti kita akan sampaikan di hari Jumat. Terima kasih banyak ya untuk kebersamaannya. Kita tutup untuk sesi kali ini dalam program Halo RRI. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di kesempatan hari Jumat. Saya hari ini sudah dibantu oleh Arif dan juga Anza, ada Atit dan juga Nita, bahkan Fahri yang ini menjadi tim Halo RRI yang akan terus membantu Anda menyampaikan keluhan-keluhan yang Anda sudah kirimkan kepada kami. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya dan tim pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar Badan Gizi Nasional BGN Regional Jawa Timur mengambil tindakan tegas setelah puluhan hingga ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Putat Tanggulangin Sidoarjo diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG. BGN Regional Jawa Timur memutuskan untuk melakukan suspens sementara terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kalitengah Tanggulangin yang menjadi dapur pemasok makanan untuk para santri dan sejumlah sekolah. Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, mengatakan pihaknya langsung mendatangi SPPG Kalitengah setelah menerima laporan mengenai kejadian tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, anggota Komisi C DPRD Surabaya, Herlina Harsono Nyoto, mengusulkan bahwa pemerintah kota Surabaya memberikan intensif kepada 6.600 tukang sampah kampung yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pengelolaan sampah dari rumah tangga menuju TPS. Menurutnya, kontribusi para pekerja tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah karena selama ini pembiayaannya masih dibebankan kepada masyarakat. Ia mengatakan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya bertumpu pada fasilitas pengolahan akhir. Ia juga menyebut peran tukang sampah kampung yang mengangkut sampah dari rumah warga menuju TPS juga perlu mendapatkan perhatian karena menjadi bagian penting dalam rantai pengelolaan sampah. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Selamat siang, pendengar, apa kabar Anda siang hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Rabu tanggal 2 September 2026 ya. Hari kedua di bulan September. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan tentu saja hari ini membawa semangat baru begitu ya, daripada bulan-bulan sebelum-belumnya. Karena ini udah bulan ke-9 di tahun 2026. Gak kerasa 2026 udah mau usai gitu ya. Udah mau masuk ke penghujung tahun aja. Semoga tahun ini bisa segera terlewati ya, karena gak mau lama-lama di tahun 2026, pengen cepat-cepat ke tahun 2028 aja. Karena apa ya, ngerasa kadang ada hal-hal yang harus segera dilewati gitu ya. Apapun itu, kita harus tetap menjalani hari dengan penuh semangat dan tentunya dengan harapan-harapan baru. Dan semoga aja dengan harapan-harapan baru ini bisa menjadikan kita lebih semangat dalam melewati hari begitu ya. Dan siang hari ini Anda ada di program Surabaya Siang ini, melanjutkan perjalanan dari rekan Sari Julia yang sudah menemani Anda dari perjalanan Surabaya pagi ini. Pendengar Anda, kami hadirkan informasi di siang hari ini, kemudian nanti kita akan hadirkan dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Dan kami juga akan update informasi bersama dengan kawan-kawan reporter dan redaksi siang hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti dan bergabung dalam program Momins ya, Momen Inspirasi. Kami akan hadirkan hari ini, nanti kami akan berbincang bersama dengan Pak Dr. Mahmudi S.Ag.MA. Beliau adalah Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur. Mendengar. Kemudian nanti juga kami akan ajak Anda untuk request lagu favorit Anda dalam program musik kita 100% Indonesia 14 sampai nanti 15 ya, dari mulai 13.30 sampai nanti 15 waktu Indonesia Barat. Di jam 14 kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda. Bersama saya Dini Wardani, pendengar, inilah Surabaya Siang ini.

0: Kita tinggalkan dulu jika ya di kesempatan siang hari ini mendengar kalau tadi malam ya Anda memantau berita begitu ya, itu kemarin atau tadi malam begitu lebih tepatnya itu 50 ambulan begitu ya disiagakan di kawasan pondok pesantren, salah satu pondok pesantren yang ada di Sidoarjo pendengar. Dan bahkan ya dengan ramainya tadi malam ini bahkan keracunan MBG di Sidoarjo ada 500 pasien yang ditangani di 8 rumah sakit ya. Dan hal tersebut ini menuai respon dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang menyebut bahwasanya 512 korban dugaan keracunan MBG di Sidoarjo ini merupakan dari 19 lembaga begitu ya. Dan Emil mengatakan para korban ini sebelumnya menerima makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang sama, yakni SPPG Kalitengah Tanggulangin Sidoarjo. Kemudian ya, Emil juga menyampaikan setelah meninjau RSUD RT Notopuro Sidoarjo pada Selasa dini hari ya, ini jelang tengah malam, ini dia juga mengatakan bahwasanya sejumlah pasien bahkan mendapatkan penanganan medis. Dan menurutnya pendengar, BPBD Sidoarjo ini juga turut untuk menyediakan tambahan tempat tidur ya, guna mengantisipasi lonjakan pasien yang mereka ini juga mendapatkan penanganan, termasuk pemberian infus untuk dehidrasi akibat kehilangan cairan. Selain itu pendengar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak juga menyebut bahwa lebih dari 200 pasien yang sebelumnya menjalani perawatan di RSUD RT Notopuro ini sudah diperbolehkan pulang. Namun masih terdapat ada 92 pasien yang masih harus menjalani observasi dan 3 pasien ini masih menjalani rawat inap. Sementara itu jumlah pasien di Rumah Sakit Siti Hajar ini juga cukup banyak ya. Dari sekitar 77 pasien yang masuk, lebih dari 30 orang ini masih menjalani rawat inap. Emil juga menekankan pentingnya meluruskan informasi mengenai asal makanan yang dikonsumsi para korban. Karena menurutnya, korban ini tidak hanya berasal dari satu pondok pesantren saja atau satu lembaga pendidikan. Karena ia juga mengatakan, salah satu kesamaan dari para korban adalah mereka ini merupakan penerima makanan dari SWPG yang sama dan mengonsumsi menu yang sama ya. Dan Emil juga mengatakan penanganan pasien ini tidak dilakukan secara seragam pendengar. Karena tenaga medis ini juga menyesuaikan tindakan dengan kondisi masing-masing pasien, termasuk bagi pasien yang memiliki riwayat asma atau alergi obat. Sebagian pasien ini sudah selesai mendapatkan infus dan mengaku kondisinya sudah mulai membaik. Namun sejumlah pasien ini masih terlihat lemas ya. Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak juga mengapresiasi respon rumah sakit dalam menghadapi lonjakan pasien. Meski hampir 300 pasien ini datang untuk mendapatkan penanganan dan rumah sakit tetap mendatangkan tenaga medis yang berstatus on call begitu ya. Ia juga memastikan pasien lain yang datang ke IGD dengan keluhan berbeda juga tetap menjalankan atau mendapatkan begitu ya pelayanan medis sesuai dengan prosedur yang diterapkan pendengar. Dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kalitengah Sidoarjo ini dihentikan untuk disuspend begitu ya setelah muncul kasus dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis atau MBG yang menyebabkan ratusan penerima manfaat ini mendapat perawatan di sejumlah rumah sakit. Dan Wakil Gubernur Jawa Timur ini juga membenarkan penghentian sementara itu menurutnya suspensi ini merupakan bagian dari standar operasional prosedur atau SOP Badan Gizi Nasional BGN. Ia juga menegaskan penghentian sementara SPPG bukan berarti kejadian sudah diketahui ya. Tapi Pemprov Jatim hingga saat ini masih menunggu pemeriksaan laboratorium sekaligus meminta dilakukan penelusuran menyeluruh terhadap proses penyediaan dan juga distribusi makanan pendengar. Dan juga di kasus ini begitu ya, Pemprov Jatim juga tidak ingin investigasi berhenti hanya pada temuan adanya bakteri dalam sampel makanan. Karena menurutnya perlu dipastikan apakah kejadian ini berkaitan dengan bahan baku makanan atau terdapat prosedur yang tidak dijalankan secara optimal dalam proses penanganan makanan. Seperti yang mencontohkan adanya informasi yang menyebut bahwasanya sayuran sebagai salah satu dugaan sumber masalah. Namun temuan di lapangan justru menunjukkan sejumlah santri yang tidak mengonsumsi sayuran ini juga mengalami keluhan dan mendapatkan perawatan. Nah ini berarti menjadi dua data yang berbeda begitu ya. Oleh karena itu dugaan sumber masalah dari sayuran ini belum bisa dipastikan ya. Dan menurutnya proses penelusuran ini perlu menjadi kewenangan BGN karena lembaga tersebut memiliki akses terhadap seluruh tahapan proses penyediaan makanan MBG ya. Jadi tadi malam kalau Anda melewati di kawasan Sidoarjo itu macet banget ya. Macet banget, kemudian banyak banget banyak ambulans. Nah, banyak ambulans ya di kawasan Sidoarjo. Bahkan lebih dari 50 ambulans sudah disiagakan untuk memberikan pelayanan ya, memberikan pelayanan sekaligus untuk mengangkut korban yang diduga ini keracunan MBG pendengar. Dan semoga semuanya baik-baik aja karena cukup banyak ya, 512 loh orang yang keracunan MBG dari 19 lembaga. Artinya tidak hanya dari satu pondok pesantren saja, tetapi ada 19 lembaga. Tentu kasus ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata begitu ya, karena ini juga merupakan kasus yang ya bisa dibilang tidak hanya sekali dua kali ya, MBG ini seringkali atau berimplikasi terhadap keracunan gitu ya. Jadi perlu ada evaluasi dan juga tentunya sanksi yang tegas ya. Jangan sampai ini menjadi seperti bisa dibilang hal yang wajar atau mungkin bisa dibilang pemakluman gitu ya. Sudah terlalu banyak, sudah terlalu sering memaklumi hal-hal yang itu-itu aja gitu ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Giman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Giman.
1: Saman kok semangat banget ya.
0: Oh, aku gak boleh semangat. Nanti kalau aku sedih, katanya kok sedih sih. Sekarang aku semangat, kesemangat banget.
1: Mungkin saldo ATM-nya bertambah.
0: Oh, efek tanggal muda gitu ya.
1: Sudah dicek, Pak?
0: Belum sih, belum ngecek. Masih ada, ya? Gak usah
1: sudah
0: dicek.
1: Sudah masuk itu.
0: Masih ada, jadi masih belum butuh. Gak usah dicek dulu lah.
1: Oh iya,
0: gitu ya.
1: Butuh ya.
0: Silakan Pak Giman, MBG, iya, Pak Giman kemarin lewat Sidoarjo juga enggak?
1: Berita sebenarnya ini kan bulan September ya.
0: Iya dong.
1: September ceria.
0: Iya, ya. Sesuai
1: tapi
0: dengan lagunya.
1: Tapi tiba-tiba jadi September kelabu.
0: Oh, kenapa tuh? Karena
1: jadi gelap. Karena tertutup mendung awan.
0: Oke. Okay.
1: Karena pagi-pagi sudah terdengar berita MBG.
0: Iya, benar.
1: Lagi-lagi MBG. Uh-huh. Ya. Mm-hmm. Pengalaman itu kan guru yang terbaik ya.
0: Yep.
1: Kenapa orang-orang yang di BGN ini tidak belajar dari pengalaman?
0: Oke, okay, baik.
1: Dari awal MBG ini kan sudah bermasalah. Mm-hmm. Keracunan. Mm-hmm. Tapi ada yo yang membuat orang keracunan malah seneng.
0: Oke. Okay.
1: Racun asmara.
0: Aduh. Aku no komen aku kalau gini ya.
1: Iya kan?
0: Baik.
1: Padahal di BGN itu kan orang-orang yang pinter-pinter ya. Profesor, dokter. Mungkin pinter-pinter lah.
0: Okay. Uh-huh.
1: Tapi dari awal sudah bermasalah gitu. Kenapa tidak belajar dari pertama?
0: Okay.
1: Kok terjadi terus. Bahkan kepala BGN itu ketangkap. Karena korupsi ya.
0: Oke. Okay.
1: Berganti dengan perempuan Bu Nani itu. Bu Nani gak tahan. Dada-dada. Mengundurkan diri.
0: Okay.
1: Gak kuat. Diganti lagi ini. Loh. Harapan saya ini dengan gantinya kepala BGN ini. Mungkin ya tidak ada masalah. Tidak ada kerjaan lagi.
0: Oke. Okay.
1: Kok malah keracunan lagi.
0: Baik.
1: Ternyata. Ya. Makanan ini tidak makan bergizi lagi. Tapi beracun ya. Nah. Seharusnya kan. Makanan bergizi gratis.
0: Okay.
1: Tapi sekarang jadi makanan beracun gratis.
0: Okay.
1: Kenapa seperti itu? Karena banyak kan siwa-siwa yang keracunan seperti Sidoarjo itu. Kan ngiri ya. Tadi beritanya itu kan dari sayuran.
0: Yeah.
1: Tapi
0: ternyata nggak makan sayur juga kena juga gitu ya. Jadi belum valid ya.
1: Ada video viral di sosial media.
0: Okay.
1: Ternyata makanan itu makanan basi.
0: Oke, okay, baik.
1: Okay. Ada dua tadi pengakuan anak ya. Loh, kamu kok kenapa kamu tidak keracunan? Loh, makan saya loh. Enak enggak basi. Loh, kamu keracunan kenapa? Makanannya saya basi. Ya, ternyata makanannya basi.
0: Okay.
1: Kenapa basi? Ya di batinnya akeh. Lagi-lagi ya, lagi-lagi ya. Kalau aku letak makanan enak, seker. Aku agak dikutiti. Jangan apa dunia sewu. Berkurang kan. Eman re.
0: Baik.
1: Makanan, misalnya makanan wingi gitu ya. Wingit mana. Eman dikuat. Mubatir. Ya toh.
0: Baik.
1: Daripada belanjaan, batinnya titi. Akhirnya di buat MBG kita keracunan lagi. Lagi keracunan.
0: Iya, iya. Terima kasih Pak Giman ya untuk sharingnya. Iya, soalnya ini ada yang bergabung juga. Sabar.
1: Kenapa sih enggak kalau enggak baik?
0: Iya, kalau enggak baik buruk ya.
1: Sampai gabung.
0: Iya, oke. Oke, terima kasih Pak Giman. Iya, saya selalu matur nuwun sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Giman. Sekarang sesaat lagi kita akan update informasi ya dari kawan reporter Ermina Jen. Pendengar, terima kasih Pak Giman untuk atensinya. Semoga ini juga bisa menjadi atensi bersama begitu ya, menjadi fokus bersama bahwasanya kadangkala itu ada ungkapan bahwasanya tidak ada makan siang gratis. Artinya sesuatu yang didapatkan secara gratis itu enggak ada. Tapi ya kembali lagi begitu ya, semua itu akan baik-baik aja ketika sesuai dengan prosedur dan juga sesuai dengan standar yang berlaku begitu ya. Ya, mendengar, kita akan update informasi bersama dengan kawan Ermina Jen masih terkait dengan keracunan, masih terkait dengan MBG begitu ya di siang hari ini. BB POM Surabaya ini selidiki keracunan pangan di SPPG. Informasi selengkapnya kami akan hadirkan informasi bersama dengan kawan reporter Ermina Jen ya di siang hari ini, pendengar. Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
2: Laporan terkini.
0: Pendengar, BB POM Surabaya selidiki keracunan pangan di SPPG. Ermina, silakan laporan Anda.
3: Iya, Dini dan juga pendengar, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Surabaya turun tangan mencari informasi kasus keracunan pangan dengan mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Sidoarjo. Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Yudi Noviandi, mengatakan bahwa pihaknya telah menerjunkan tim ke lapangan dan bekerja secara kolaboratif bersama pihak terkait untuk mencari informasi lebih lengkap guna menetapkan penyebab pasti kejadian. Menurutnya langkah ini menjadi penting untuk pencegahan dan BB POM menegaskan pentingnya penerapan 5 kunci keamanan pangan termasuk di setiap SPPG, mulai dari pemilihan bahan baku yang aman, penyimpanan bahan yang benar, proses memasak sesuai standar hingga pengemasan yang tidak langsung ditutup saat panas. Dan saat ini menurut Yudi, Balai Besar POM Surabaya masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan untuk memastikan ada tidaknya kontaminasi mikrobiologi sebagai penyebab.
4: Ya, kami menyimak bahwa data dan informasi yang diperoleh cukup banyak ya, korban kasus dari keracunan pangan yang terjadi pada hari kemarin. Kami turut ya, sedih juga, tapi intinya saat ini tim dari Balai Besar POM di Surabaya saat ini sedang turun ke SPPG. Kita akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dinas terkait di Kabupaten Sidoarjo untuk menggali informasi lebih lengkap, intinya untuk guna menetapkan apa sih penyebab dari peristiwa keracunan pangan ini sampai terjadi. Tujuannya adalah kita ingin memastikan bahwa kejadian serupa ini nanti ke depan sudah tidak terjadi lagi. Itu.
3: Iya, Yudi menambahkan bahwa turun ke lapangan ini tidak hanya dilakukan Balai Besar POM Surabaya pada kali ini saja, tetapi juga pada program-program sebelumnya, di mana selain langsung turun ke SPPG, pihaknya juga menggandeng banyak pihak, salah satunya posyandu dan juga sekolah untuk melakukan pengawasan keamanan pangan di masyarakat. Demikian laporan Ermina, kembali ke Dini.
0: Baik, terima kasih reporter Ermina Jen dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Ermina Jen, pendengar, bahwa BB POM Surabaya ini selidiki keracunan pangan di SPPG begitu ya. Semoga dengan adanya ini menjadi kasus terakhir lah ya, keracunan-keracunan lagi. Kayaknya udah terlalu banyak yang keracunan gitu ya. Semoga udah gak ada lagi ya keracunan-keracunan. Dan ini juga semoga aja ada diringi juga dengan sanksi yang tegas ya. Karena ketika sanksi tidak diterapkan ya, sebenarnya program ini bagus, iya bagus. Tapi ketika tidak dijalankan sesuai dengan prosedur dan tidak mendapatkan sanksi yang tegas, tentu saja ini yang menjadi korban siapa? Masyarakat ya.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: Lagu Cika Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini adalah salah satu lagu favorit Dini ya. Jadi udah nonton filmnya belum? Nah kalau belum nonton bisa nonton di platform langganan gitu ya. Karena ya cukup-cukup lumayan. Oke, mendengar kita masih membahas begitu ya tentang MBG ya. Kalau kemarin malam gitu ya hingga pagi ini MBG masih menjadi sorotan begitu ya di media, baik di media sosial maupun di media massa ya. Di siang hari ini bahkan Bupati Sidoarjo mendengar ini juga melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang menyalurkan makanan makan bergizi gratis atau MBG. Langkah ini dilakukan setelah lebih dari 500 anak mendapatkan penanganan di rumah sakit akibat dugaan keracunan makanan MBG yang dikonsumsi pada hari Selasa kemarin. Bupati Sidoarjo ini Bupati Subandi begitu ya mengatakan bahwa tim pemerintah kabupaten atau Pemkab Sidoarjo juga turun langsung ke lapangan dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah mulai dari dinas kesehatan, perizinan hingga pihak terkait lainnya. Dan menurutnya pemeriksaan ini pendengar ini dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui kondisi SPPG dan proses penyediaan makan bergizi gratis atau MBG. Pemkab Sidoarjo juga akan mengecek sejumlah lokasi yang menjadi titik penerimaan MBG begitu ya. Dan Bupati Sidoarjo menyebut ada 5 lokasi pengiriman yang akan ditelusuri, termasuk sekolah-sekolah yang menerima makanan tersebut. Ia mengaku selama ini pemerintah daerah tidak mengetahui secara detail apakah SPPG yang menjalankan program MBG di Sidoarjo ini memenuhi seluruh persyaratan dan layak beroperasi. Karena itu Bupati Subandi meminta agar pemerintah daerah ini juga dilibatkan dalam pengawasan program MBG. Karena menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah ini sangat penting untuk memastikan kondisi dapur, proses kerja, hingga kelayakan lokasi penyedia makanan. Dan harusnya begitu ya, Bupati Subandi mengatakan bahwasanya harusnya itu ketika ada MBG, peran pemerintah daerah, peran bupati, dinas kesehatan, dan lain sebagainya, itu dilibatkan untuk melihat dapurnya satu persatu gitu ya. Agar bisa mengetahui sejauh mana proses pengolahan makanan hingga pendistribusian makanan dan mengonsumsi makanan ini harusnya idealnya itu dimakan jam berapa sampai jam berapa. Ketika ada pihak-pihak terkait ini bisa memantau ya secara langsung bagaimana kondisi dapurnya, bagaimana konsumsi makanannya, pengolahan makanannya hingga sampai tahap konsumsi makanannya. Ini ketika terpantau semua maka ini keracunan bisa sangat terantisipasi ya. Nah selama ini semuanya diserahkan kepada SPPG di ibaratnya kalau kata orang Jawa mah pasrah bongkoan gitu ya. Jadi diserahkan semuanya sama SPPG, nggak ada pengawasan gitu ya, sehingga ya mau nggak mau ya ketika ada keracunan tiba-tiba langsung biar banyak 500 orang lebih gitu ya. Dan selain melakukan sidak mendengar, Bupati Subandi juga mengatakan bahwa pihaknya ini juga telah meminta agar SPPG yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut ini bisa ditutup sementara. Dan keputusan ini diambil karena muncul kekhawatiran dari pihak-pihak pondok pesantren, sekolah maupun orang tua siswa ya. Sementara itu berdasarkan data yang disampaikan bahwa total pasien yang masuk rumah sakit ini bahkan mencapai 512 orang. Sebanyak 324 pasien sudah keluar rumah sakit, 65 pasien masih menjalani perawatan dan 117 pasien masih dalam observasi begitu ya. Jika kemarin ini data pertama yang disampaikan itu 506 pasien, nah ini ada update terkini bahwasanya data yang disampaikan menjadi 512 pasien, artinya bertambah 6 pasien ya. Dan Bupati Subandi mengatakan pasien yang masih berada di rumah sakit ini memiliki kondisi yang beragam. Sebagian diantaranya memiliki riwayat kesehatan tertentu ya, seperti keluhan sesak nafas sehingga harus membutuhkan perawatan dan juga pemantauan lebih intensif. Karena menurutnya pasien yang mengalami dugaan keracunan ringan ya, ini masih bisa untuk diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Sementara untuk anak-anak ini sudah pulang dan Bupati Subandi juga meminta mereka ini bisa beristirahat terlebih dahulu di rumah hingga kondisi fisiknya kembali pulih sebelum kembali ke pondok pesantren. Nah ini kalau korbannya anak-anak ya itu miris ya, kasihan begitu. Karena kalau anak-anak itu kadang nggak bisa ngomong gitu, maksudnya apa yang dirasakan, seperti apa itu nggak bisa ngomong. Beda sama orang dewasa kan bisa mendiagnosa dirinya sendiri atau self diagnosis gitu ya. Sementara kalau anak-anak itu kan kadang merasa bahwasanya ada beberapa hal yang ya kayaknya harus apa ya, walaupun sakit itu kayak dipendem aja. Padahal ya mau gimana gitu ya, karena memang anak-anak seperti itu gitu. Jadi kalau nggak orang dewasa yang bisa menerjemahkan yang dikode sama anak-anak gitu ya, akhirnya ya akan menjadi persoalan gitu. Jadi orang dewasa ini juga dituntut untuk bisa empati untuk merasakan apa yang dirasakan anak-anak, sehingga anak-anak ini bisa terobservasi dengan baik begitu ya, sakitnya apa gitu, keluhannya apa dan lain sebagainya ya. Semoga pasien yang saat ini sakit ya, dan yang dirawat di rumah sakit ini segera pulih, segera sembuh ya. Dan tentu saja semoga ini juga menjadi warning bersama, reminder bersama bahwasanya udahlah, cukuplah, stop ya, udah jangan ada keracunan-keracunan lagi, kasih loh yang lain. Kita empati bersama, saling jaga gitu ya, jangan sampai anak-anak ini menjadi korban dari kebijakan pemerintah.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Dwi Utomo bin Rianto, umur 33 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sikatan 2 nomor 40 RT 2 RW 2 Manuan Wetan, Tandes, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2514 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Eka Prasetyowati Meisari binti Samiaji sebagai penggugat dan Dwi Utomo bin Rianto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudari Ida Ristia Ningrum binti Samsi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kesatrian nomor 9 RT 5 RW 7 Kelurahan Sawung Galing, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2518 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Dia Ratnoko Utomo bin Suratmin Utomo sebagai penggugat dan Ida Ristianingrum binti Samsi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Jadi kalau lagi rindu itu ya, itu jangan dipendam ya. Jadi harus diungkapin kalau katanya Dewa 19 gitu kangen. Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan sebelum kita ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga pendengar, kami hadirkan informasi pelatih Persebaya Bernardo Tavares begitu ya, ini mewaspadai performa pelatih baru Bayangkara FC Oscar Bruzon dalam laga pembuka Super League 2026-2027 yang akan berlangsung pada tanggal 5 September mendatang. Tavares dengan tegas mengungkapkan bahwa meski skuadnya telah berupaya tumbuh lebih baik sepanjang pramusim, namun kedatangan pelatih baru di kubu lawan bukanlah sebuah keuntungan bagi timnya. Ia juga mengatakan bahwa Bayangkara FC ini justru diuntungkan karena memiliki akses menganalisis seluruh pertandingan yang telah dilakoni Persebaya melalui rekaman YouTube laga persahabatan dan lain sebagainya. Dan sebaliknya pendengar, Persebaya Surabaya memiliki keterbatasan informasi karena belum mengetahui ambisi serta taktik yang akan diterapkan oleh pelatih asal Spanyol tersebut. Selain faktor juru taktik, komposisi pemain Bayangkara FC juga dinilai lebih unggul berkat kehadiran pemain asing baru Denmark, Anton Schalkbosch begitu ya, yang memiliki rekam jejak di Liga Papan Atas India. Dan Tavares juga menyebutkan bahwa lawan saat ini tidak kehilangan pemain kunci dan justru mempertahankan pilar terbaiknya yang menjadi tantangan tersendiri bagi skuad baju ijo dalam laga tandang ini. Informasi tersebut Dini hadirkan sekaligus mengantarkan jumpa kita dalam dinamika olahraga tepat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg S-Buller PC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbütteler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an.
2: Ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

31. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Informasi dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio yang dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match. Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
2: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
3: She played really well today and she...
2: Dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
4: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
5: Pada putaran
2: selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janis Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff

PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Botiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP-PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

Bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: 7. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
1: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
0: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: It's a second game for us.
3: Ini akan menjadi pertandingan for kami harus bersiap untuk melawan PSM dulu. Setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija. Ini adalah pertandingan yang menarik seperti setiap tahun. Jadi kita akan lihat nanti setelah kami menghadapi PSM.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Iser Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Johnson mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Johnson memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
2: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya, seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kekayaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur, semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Mencari ketenangan itu bukan dengan cara pergi, tetapi dengan kembali. Kembali ke dalam dirimu, carilah Allah dalam hatimu. Sesungguhnya ketenangan ada di situ.

Siang hari ini mendengar Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Dan tepat pukul 12 siang nanti mendengar kami akan hadirkan dialog ya bersama dengan Dr. Mahmudi SAGMA. Beliau adalah Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur. Nanti kita akan bahas ya ke ruang dengar Anda mendengar. Kami juga masih membuka line telepon 031-5345-474 dan juga di 08133 1-4 kali 992. Siang hari ini Anda ditemani Dini Wardani, pendengar.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

Sesaat lagi kami akan mengundang Anda untuk berinteraksi pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Karena tepat pukul 12 siang, kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan Dr. Mahmudi SAGMA. Beliau adalah Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur. Kami juga mengundang atensi Anda di 081-3314-992 dan juga di 031-534-5474. Surabaya, siang hari ini cukup terik ya pendengar, dan saat ini ada di 31 derajat Celcius. Hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan, dan pastikan tetap mengonsumsi air mineral begitu ya, dan juga jangan lupa untuk selalu menggunakan tabir surya karena siang hari ini Surabaya dan sekitarnya cukup terik.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Mendengar harapan regenerasi pemain sepak bola di Kabupaten Gresik kembali mendapat ruang. Dua kelompok usia binaan Gresuan, yakni U13 dan U15, bersiap untuk membawa nama daerah dalam ajang Piala Suratin 2026 di Kabupaten Jember. Dan kedua tim dilepas Bupati Gresik, Fandi Ahmad Yani, di halaman kantor Bupati Gresik. Mereka dijadwalkan mulai menjalani pertandingan sehari setelah pelepasan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing turun langsung untuk memantau kondisi kesehatan ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Putat Kecamatan Tanggulangin yang mengalami gangguan kesehatan diduga setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Kapolresta Sidoarjo bersama dengan Bupati Sidoarjo melakukan pengecekan di sejumlah rumah sakit tempat para santri mendapatkan perawatan medis, diantaranya RSUD RT Notopuro dan RSI Siti Hajar. Dan selain memberikan semangat kepada para santri, Kapolresta Sidoarjo juga mengimbau para orang tua agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Baik, pendengar, ini tadi informasi dalam Lintas Informasi pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar Anda saat ini ada di program Momin, Momen Inspirasi siang hari ini edisi hari Rabu tanggal 2 September 2026. Ada tamu spesial yang hadir di studio Pro 1 RR Surabaya di siang hari ini. Ada Bapak Dr. Mahmudi S.A.G.M.A. Beliau adalah Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Pak Mahmud.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Suatu sama-sama kehormatan nih. Pak Mahmudi S.A.G.M.A. Dokter begitu ya. Beliau mau meluangkan waktunya di tengah kesibukannya yang sangat luar biasa ya Pak ya. Sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Kami mengundang atensi Anda mendengar 0315345474 dan juga di 0813314-9992. Kita siang hari ini bersama dengan Bapak Dr. Mahmudi S.A.G.M.A. Beliau adalah Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau bicara seputar karirnya Pak Mahmudi begitu ya, mungkin kita sebagai pemanasan dulu ya Pak ya. Seperti apa sih Pak kesibukan Bapak sebagai Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur saat ini Pak? Monggo silahkan.
1: Baik, terima kasih Mbak
0: Dini Wardani saya.
1: Mbak Dini Wardani.
0: Benar.
1: Ya, sekarang ini ingin memang mempersiapkan daripada pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 ya.
0: Baik.
1: Tentunya sekarang sudah kepada verifikasi calon jemaah.
0: Baik.
1: Dan alhamdulillah di Jawa Timur tetap di angka 42.000 jemaah ya.
0: Baik, jadi kuotanya bertambah atau tetap?
1: Tetap.
0: Tetap ya. Begitu Pak. Ya, baik.
1: Ya. Selain itu juga hari ini tentunya kita juga mengadakan tentunya verifikasi
0: baik.
1: Tentang calon petugas ya.
0: Oh,
1: calon
0: baik.
1: Petugas apa itu PPIH Arab Saudi dan yang kemarin barulan juga sudah mengadakan satu pelaksanaan pelaksanaan CAT calon petugas kesehatan.
0: Oh,
1: ya, para nakes ini kan terdiri dari dokter terus kemudian perawat dan sebagainya ya.
0: Ada yang berbeda nggak sih Pak dari pelaksanaan haji mungkin tahun 2027 sama 2026 yang kemarin begitu Pak? Ada perbedaan apa begitu?
1: Tentunya lebih kepada rekrutmennya.
0: Rekrutmen ada petugas. Syarat tambahan?
1: Iya, ini kita memang berusaha selalu haji ini kan inovasi tanpa henti ya bahasanya begitu. Jadi kita selalu memberikan satu inovasi terkait dengan pelaksanaan dan pelayanan ini. Tapi ini di dalam hal ini adalah tentang rekrutmen dan rekrutmen petugas ini.

0: dengan metode atau caranya yang berbeda dengan tahun lalu, yaitu sekarang ini para calon petugas haji ini dites lewat melalui CAT-nya itu di Badan Kepegawaian Negara ya.
1: Oh, jadi BKN langsung ya Pak ya.
0: Betul-betul
1: terseleksi gitu ya Pak.
0: Transparan, terus kemudian betul-betul nanti tidak ada apa ya namanya ya, rekrutmen betul sportif lah gitu ya.
1: Jadi lebih transparan, lebih terbuka dan
0: tentunya juga tidak bisa atau tidak ada main-main gitu ya. BKN juga memberikan satu pelayanan atau dengan CAT-nya betul terbuka itu artinya bahwa nilai itu bisa dilihat dengan siapapun gitu ya. Jadi kemudian ujiannya juga dengan ketat gitu ya. Tidak boleh ibarat membawa repean ya. Ataupun enggak bisa
1: baik. Ya. Yang diujikan apa saja Pak untuk petugas haji, untuk seleksi petugas haji? Nah, ini kan bisa teman-teman bisa persiapan nih Pak. Kalau seandainya pengen mencoba untuk seleksi petugas haji, apakah kuotanya sama seperti tahun ini atau ada tambahan kuota untuk petugas hajinya Pak?
0: Oh, untuk sesungguhnya kalau untuk porsi sama ya Pak.
1: Sama.
0: Yang jelas di situ ada beberapa materi yang harus dikuasai oleh para calon petugas haji ini, yaitu adalah tentang ilmu tentang manasik ya, terus tentang pelayanan, terus kemudian ada ya ada sekitar kayak ya beberapa soal tentang kepribadian juga dalam tes CAT ini betul-betul sudah meliputi berbagai karakter orang sudah bisa dilihat ibarat seperti itu, nggak perlu lagi kayak kemarin kan ada CAT terus kemudian ada wawancara ya. Di sini di dalam materi atau soal yang yang harus dikerjakan oleh para calon petugas ini betul-betul sudah lengkap ya. Sehingga ada apabila nanti mereka telah mengerjakan dengan baik dan nilainya baik, tentunya sudah lengkap lah. Insya Allah akan mendapatkan satu. Ya mudah-mudahan ini upaya ya, upaya untuk mendapatkan hasil para calon petugas yang handal, yang bisa kita harapkan betul-betul pure untuk melayani jamaah dengan baik begitu, Mbak.
1: Dini. Baik, nah itu saat ini petugas haji yang melamar menjadi petugas haji lebih banyak ya Pak daripada tahun lalu Pak?
0: Betul, jadi kita ini dibutuhkan sekitar 160-an insya Allah ya. Untuk pelamar itu sudah 600 ya.
1: Luar biasa. Antusiasmenya banyak ya Pak ya. Sangat luar biasa. Baik.
0: Sangat ya. Jadi memang kalau haji ini apa ya, bukan jemaah haji saja yang punya animo tinggi, tapi petugas pun juga luar biasa.
1: Baik. Nah, Pak Mahmudi, Jawa Timur ini kan dikenal sebagai salah satu daerah begitu ya dengan jumlah para jemaah haji yang paling besar. Ya, salah satu daerah begitu kan. Nah, dalam mengelola ibadah haji dan umroh begitu ya, yang memberikan pelayanan kepada mereka, ini ada tantangan terbesar apa sih Pak yang dirasakan Pak Mahmudi? Karena kan isi kepalanya banyak ya Pak ya.
0: Betul.
1: Mengelola 1-2 kepala ini gak gampang, apalagi ribuan nih Pak.
0: Iya, baik. Betul, itu skema yang harus kita buat. Dan saya yakin bahwa tujuan-tujuan yang baik, Allah juga akan memberikan satu pertolongan. Dan juga kami merasa bahwa jemaah kita ini kan juga tujuannya baik ibadah. Kira-kira begitu ya. Memang di Jawa Timur ini paling tinggi Mbak Dini. Jemaah haji kita itu 42.600 sekian.
1: Ribuan, banyak.
0: 40, iya betul, dibanding dengan
1: embarkasi yang lain begitu ya Pak?
0: Iya, provinsi yang lain. Termasuk penduduk paling tinggi Jawa Barat pun masih jauh lebih banyak Jawa Timur. Jawa Barat itu sekitar 29.

0: ibu.
1: Baik.
0: Sehingga tingkat tingkat risiko dan masalah tentunya Jawa Timur.
1: Oh, nah, baik.
0: Masalah kenapa di Bauru ini dapat temannya beberapa kultur ya. Kultur di situ ya timuran terus kemudian Mataraman,
1: Mataraman
0: dan sebagainya punya kultur yang berbeda. Dan memang ya alhamdulillah jadi semangat teman-teman dan tentunya di sini ada kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU namanya. Ini yang memang kita ajak untuk betul-betul sama-sama

0: Kalau berbicara dengan haji dan umroh adalah misteri gaibnya Allah itu betul. Maka itu kalau kita punya cita-cita tentunya sudahlah mohon sama Allah dan ikhtiar, bukan hanya doa saja, tetap ada ikhtiar juga, teman.
1: Ada usaha juga. Allah,
0: berusaha, ikhtiar dan berdoa itu tentunya harus sinergi ya antara imbang antara doa dan ikhtiar.
1: Oh, baik. Yeah. Jadi hal-hal itu yang ketika Dini kalau liputan di asrama haji nih, Pak, itu kadang tuh suka merinding. Karena melihat kok ada ya beliaunya ini sudah sepuh, kemudian beliaunya ini hanya seorang pedagang sayur begitu ya, yang sehari-harinya aja ibaratnya secara ekonomi ini ya bisa dibilang kalau saat ini desil ya, Pak ya. Di bawah desil 10 lah ya gitu. Tapi beliaunya bisa menunaikan haji. Bahkan ada yang hajinya ini enggak sekali, bisa sampai pernah sampai 2 sampai 3 kali. Ini sangat luar biasa di tengah keterbatasan ekonomi. Artinya, keterbatasan ekonomi ini bukan sebagai penghalang begitu ya, Pak ya, ketika sudah niat untuk menunaikan ibadah haji.
0: Betul.
1: Apakah ada keistimewaan, Pak, yang diberikan oleh kawan-kawan Kementerian Haji atau Kemenak atau KKA dari Jawa Timur begitu ya, Pak, untuk melihat ketika oh ini jamaah yang bisa dibilang risti atau yang lagi lansia atau mungkin dengan tingkat kesehatan yang kurang prima begitu ya, Pak ya, atau mungkin oh ini jamaah ini yang paling rajin, paling tekun, paling nurut lah ibaratnya gitu. Ada keistimewaan yang diberikan nggak sih, Pak?
0: Sesungguhnya tidak ada. Maksudnya keistimewaan ini yang diprioritas.
1: Prioritas
0: itu sebenarnya ada ya. Ada namanya kan kemarin ada tagline tentang haji ramah lansia. Haji ramah disabel. Haji ramah wanita. Ini artinya di sini bahwa para lansia ini memang betul-betul ada prioritas. Prioritas itu ada perhatian khusus kepada lansia kita. Kalau untuk yang sakit, otomatis kalau sakit nggak istitoah ya nggak boleh ya. Dan memang itu kalau nggak istitoah berangkat nggak boleh berangkat kalau sudah surat atau dinas kesehatan tidak mengeluarkan surat istitoah dan tidak berangkat. Tapi yang jelas kalau sudah sepanjang dari dinas kesehatan sudah dikategorikan ini penyakitnya tidak
1: berbahaya
0: begitu ya? Dan boleh layak untuk berangkat, ya berangkat walaupun sudah tua, sudah sepuh ya. Maka itu ada ramah lansia, inilah yang kita layani para sepuh-sepuh jemaah kita yang sudah lansia ini memang betul-betul kita dampingi. Kita di sana pun juga ada beberapa pelayanan-pelayanan khusus. Yang lansia tetap ada jadi, pelayanan khusus buat
1: diprioritaskan begitu. Nah, Pak, ini kan dengan kurun waktu tunggunya ini 26 tahun begitu. Artinya ketika contoh nih, Pak, Dini sekarang umurnya 30 tahun begitu ya. Kemudian dengan kurun waktunya 26 tahun artinya 56 tahun baru bisa berangkat. Yang dilakukan ini apakah daftar dulu kemudian membayar berapa begitu ya, atau daftar langsung lunas baru dapat waiting list, atau daftar dulu kemudian katakanlah 20% kemudian dapat waiting list, Pak. Nah, seperti apa?
0: Jadi Mbak Dini, kalau ingin mungkin masyarakat juga apabila ingin berangkat haji,
1: amin dulu deh, Pak.
0: Amin ya Allah. Dengan membayar uang pembayaran awal ya. Pembayaran awal ini 25 juta.
1: Baik.
0: Jadi 25 juta itu disetor ke bank. Itu kemudian bisa mendaftarkan, terus kemudian mendapatkan porsi.
1: Kuota begitu ya, Pak. Baik.
0: Dan itu pun sebenarnya gampang kok, Mbak Dini. Bisa kita aplikasi Satu Haji di Android kita. Bisa kita buka buat Play Store itu. Aplikasi Satu Haji sehingga di situ ada fitur-fitur yang bisa kita ikuti dan sudah punya dana 25 juta itu, insya Allah bisa kita itu daftar dari rumah aja bisa. Nanti akan muncul juga porsi kita. Begitu selesai pemerintah sudah porsi itu kita simpan ya, sudah selesai. Nanti insya Allah 25 6 tahun yang akan datang itu otomatis akan

0: akan dipanggil kita untuk pelunasan. Nah, disitulah pelunasan seberapa tahun itu diputuskan pemerintah untuk membayar pelunasan. Kalau sekarang ini kan memang lagi nunjuk keputusan dari presiden terkait dengan pelunasan, karena kan hasil daripada panjaya DPR nanti DPR memutuskan sekian pelunasan hanya, terus kemudian dikurangi nanti daripada 25 juta yang pernah disetor
1: itu daftar tadi. Itu. Oh, baik.
0: Dan insya Allah kan ada itu yang 25 25 juta awal itu juga ada hasil gitu kan.
1: Baik.
0: Dan nanti untuk hasil itu karena haji ini dikembalikan kepada haji. Artinya apapun di situ memang tidak membahasannya tidak tidak membungakan.
1: Tidak
0: membungakan, cuman di situ hasilnya ada.
1: Jadi beda persepsi nanti ya, Pak ya.
0: Oh iya, kalau membungakan walah gitu kan. Iya.
1: Berarti artinya ini mengikuti harga saat ini begitu ya, Pak?
0: Oh iya, iya betul,
1: baik.
0: Betul.
1: Jadi kalau pendengar lagi ada rezeki begitu ya, Pak ya, 25 juta ini bisa langsung daftar dan dapat kuota haji.
0: Kuota haji.
1: Kuota tunggu, ikut waiting list-nya saat ini begitu ya, Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Baik, luar biasa. Kemudian Pak, mohon maaf nih, Pak. Kalau saya Dini ini enggak panjang umur, Pak. Kemudian di umur 45 tahun sudah meninggal dunia. Nah, ini tapi kan udah terlanjur daftar haji nih, Pak. Bagaimana mekanismenya?
0: Oh iya, Bu. Itu namanya bisa ada kuota pelimpahan. Mbak Dini ini ya, mudah-mudahan panjang umur ya, Mbak.
1: Amin.
0: Ya semua ya. Kalau salah satu jemaah kita yang sudah waiting list, rupanya kok meninggal dunia. Itu bisa diambil uang 25 juta itu utuh, tidak ada potongan apapun.
1: Tapi kalau diwakilkan sama putranya, putrinya?
0: Bisa, itu namanya pelimpahan. Bisa dilimpahkan porsi itu kepada putranya.
1: Jadi ada dua opsi begitu ya,
0: suaminya
1: Pak, ya?
0: Atau istrinya.
1: Baik.
0: Gitu ya. Itu.
1: Baik, ditahan dulu Bapak. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Dini Yordani yang soleha.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Pak Ustaz.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo Umayanti.
2: Sehat, barokah umur, barokah keselamatan tentunya.
0: Amin, amin.
2: Amin. Gini Pak Ustaz, saya mohon pengarahan gitu. Mengenai haji, saya umroh pertama kali 1974 bersama, begitu nikah Januari, November sudah diajak umroh oleh mertua perempuan bersama kedua orang tua saya. Lalu umroh kedua itu tahun 79 dapat gift dari perusahaan suami saya, berangkat bersama ibu-ibu Dharma Wanita.
1: Alhamdulillah.
2: Haji pertamanya 1982 itu bersama almarhum suami saya. Lalu ada umroh dengan anak-anak. Ini saya sudah menolak. Bagi saya itu sudah cukup. Biar anak-anak saja atau yang lain.
1: Yeah.
2: Nah, kemarin tahun 2024 saya tidak bisa menolak.
1: Okay.
2: Sama besan saya dapat umroh untuk berangkat. Saya sebetulnya sudah menolak sama sekali. Untuk saya itu sudah lebih dari cukup.
1: Yeah.
2: Tapi akhirnya kami berangkat juga, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, ini bagaimana Pak Ustaz?
1: Okay.
2: Satu kali itu sudah lebih dari cukup. Biar buat yang lain. Ini bagaimana ya Pak Ustadz? Saya apakah ada melanggar dengan syariat Islamnya? Tapi saya selalu bersyukur. Mohon pengarahannya.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Bapak.
0: Baik, Ibu.
1: Omayanti Queen Bapak.
0: Omayanti.
1: Omayanti,
0: ya Allah sehat selalu Ibu Omayanti.
1: Amin, nirwal alamin.
0: Jadi ini satu anugerah yang luar biasa, Uma, di mana tidak semua orang mempunyai kesempatan untuk bisa haji dan umroh ya.
1: Benar.
0: Yang sudah sekian kali umroh dan satu kali haji ya.
1: Iya, benar Bapak.
0: Jadi tahun 80-an atau sekian tadi ya, sehingga saat itu memang luar biasa. Masih mohon maaf, haji di saat itu masih agak susah ya. Susahnya begini, pelayanan dan tentunya sangat berbeda dengan sekarang gitu. Baik. Sekarang ini sudah
1: dimudahkan
0: gitu ya. Iya, betul, dari pemerintah Saudi sekarang. Kalau dulu itu masih maaf ya, tempat-tempat tertentu masih panas. Masih termasuk Jamarot itu dulu aduh masih belum ada blowernya gitu. Seperti sekarang kan sudah ada kipas angin blower dan sudah ada apa namanya,
1: tendanya sudah mumpuni gitu ya Pak ya.
0: Iya, AC di Arafah, di Mina itu betul-betul sudah dingin ya. Zaman itu masih betul-betul panas dan ya gak susah lah gitu ya, dan betul-betul diuji sama Allah. Itu Umar sudah bisa menjalankan itu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang dilanggar di sana. Saya pikir di situ di dalam ayat jelas disampaikan, maka sempurnakanlah haji dan umrohmu. Itu artinya bahwa Uma sudah dua kali umroh, insya Allah pertama belajar, pasal yang kedua untuk menyempurnakan haji. Saya yakin sudah ada pembimbingnya. Ya tidak ada salah, tidak ada dosa ya. Yang mudah-mudahan haji dan umrohnya Uma diterima Allah. Yang sepuh ibu Uma yang selalu diberikan kesehatan, Allah mudahkan segala urusan. Dan ini satu kebanggaan Uma, dan tentunya haji dan umroh yang Uma lakukan itu jadikan satu pembelajaran untuk meningkatkan takwa Allah ya, meningkat kan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini Oma sudah, saya pikir sudah cukup ya. Syukur bagus. Sekarang tinggal bagaimana seorang hajjah. Seorang hajjah yang baik. Karena al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'il jannah. Jadi haji yang mabrur itu ya, haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga.
1: Luar biasa.
0: Haji mabrur itu bagaimana? Sekarang gitu. Haji yang mabrur itu adalah haji seorang haji dan hajjah setelah pulang dari melaksanakan ibadah haji dan umroh akan merubah semua sifat kelakuan gitu, yang enggak bagus jadi bagus. Yang awalnya pelit jadi pemurah gitu. Yang biasanya pemarah jadi
1: sabar. Penyabar gitu ya Pak ya.
0: Yang dulunya kurang aja sekarang banyak syukurnya. Yang jelas ini perubahan-perubahan inilah sesungguhnya yang diharapkan. Ada namanya sekarang ini ada tri sukses haji, ada tiga kesukses haji ini yang pernah ritual. Sukses ritual itu bagaimana kita menjalankan ibadah di sana. Yang kedua adalah tentang ekonomi ekosistem. Jadi ada dampak ekonomi umat memang betul pemerintah. Yang ketiga adalah bagaimana setelah haji adalah peradaban dan keadaban. Artinya bahwa budaya-budaya baik itu harus ditingkatkan. Gitu Mbak Dini.
1: Jadi artinya hajinya ini mabrur itu ketika kita ini bisa lebih baik dari diri kita yang kemarin.
0: Oh ya, otomatis.
1: Nah, gitu ya Pak. Jadi berlomba-lombanya sama diri kita ya Pak, bukan sama orang lain gitu.
0: Otomatis.
1: Otomatis. Baik. Nah, Pak Mahmudi, apa sih Pak yang mungkin ya, mungkin seharusnya terlihat begitu ya, ketika perubahan-perubahan mungkin dari pelayanan, kemudian ketika kita ini mau menunaikan ibadah haji dengan yang dipersiapkan tidak hanya fisik saja, finansial saja, tetapi juga spiritual begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana ketika untuk menunggu dalam masa tunggu yang cukup panjang ya, administrasi apa saja yang mungkin harus disiapkan sebelum kita ini melakukan daftar haji dulu? Nah, ini kan juga perlu Pak, ketika udah lama nih ternyata administrasinya ada yang ketinggalan karena udah lama banget, 26 tahun yang lalu gitu ya Pak ya. Ada beberapa hal yang patut di apa ya, bisa dibilang itu menjadi pegangan para calon jamaah haji atau jamaah calon haji.
0: Nah, baik, saya pikir pertama itu ya, disiapkan pelunasannya. Karena kan sudah waktunya dilunasi, nggak ada duit, repot.
1: Itu yang wajib ya Pak ya.
0: Itu wajib. Administrasi ini saya pikirkan kita sudah sebagai bangsa, sebagai warga negara ini sudah jelas ya. Kita punya KTP, KK itu sudah otomatis.
1: Otomatis,
0: ya.
1: Kemudian
0: untuk cetak paspor itu apa sih, kelengkapan paspor itu selesai saya pikir. Tidak ada administrasi yang khusus. Normatif saja.
1: Normatif kan, ya Pak ya. Jadi kalau pelunasan katakanlah 25 juta di awal, berarti pelunasannya ini kira-kira disiapin uang berapa Pak? 10 juta kah atau berapa kah?
0: Oh iya, itu tergantung saat itu.
1: Jadi mengikuti kurs mata uang.
0: Kurs mata uang
1: 26 tahun lagi gitu ya Pak?
0: Iya, 26 tahun itu berapa dolar gitu. Itu dan itu pun nanti kan ada namanya dana apa namanya,
1: subsidi pemerintah ya?
0: Iya, bukan pemerintah. Itu ada PPI. Namanya

0: Setelah membayar dana awal 25 juta itu jangan diam. Jadi harus apa ya, kita ikhtiar menahan diri untuk belanja sana belanja sini kan itu ya. Tabung lah gitu ya. Nah, maka itu setelah ini harapan saya hanya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini kepada calon jemaah yang sudah mendaftarkan itu. Baik. Ya. Kalau sudah niat daftar, ayo apa ya namanya, rajin nabung lah.
1: Rajin nabung, itu ya. Menabung pangkal berhaji nanti ya Pak ya. Baik, nah Pak Mahmud ini kan di Kediri ini kan dibuka bandara baru nih Pak ya. Dan Bandara Doho yang kabarnya nanti tahun 2027 ini akan dioperasikan begitu ya Pak ya. Dan ini nanti akan menjadi embarkasi Doho begitu. Nah, update-nya untuk saat ini seperti apa Pak?
0: Alhamdulillah ini barusan tadi kita Zoom sebenarnya kan
1: dengan
0: para stakeholder. Jadi di
1: situ infonya fresh from the oven ya Pak.
0: Tetap kita upayakan Doho di tahun 2027 ini bisa operasional ya. Karena sudah terlalu padat di embarkasi Surabaya. Dan ini kan bentuk pelayanan kita tentang kenyamanan dan keamanan. Jadi insya Allah kita tetap ikhtiar terus bagaimana Doho ini bisa operasional di tahun 2027. Walaupun di situ memang pernak-pernik apa namanya fasilitas yang harus dilengkapi syarat selaku bandara. Terus kemudian embarkasi ini kan butuh asrama, bagaimana mensiasati karena Doho atau Kediri ini belum punya asrama haji, tentunya kita pakai skema yaitu asrama berbasis hotel ya,
1: itu
0: ya, jadi karena pakai hotel di sana dengan skema juga kan harus bagaimana merelokasi hotel ini bisa clean ya dengan saat jemaah di sana.
1: Baik. Artinya ini nantinya juga akan menjadi inovasi baru begitu ya Pak ya?
0: Otomatis.
1: Jadi inovasi yang diberikan oleh Kemenak
0: Kementerian Haji.
1: Kementerian Haji dan Umroh ya Pak ya.
0: Oh iya betul.
1: Jawa Timur begitu ya, dan sangat luar biasa. Ini untuk Kediri aja atau lainnya Pak?
0: Jadi kita punya skema bahwa untuk asrama haji di Doho Kediri ini akan melayani sekitar 10.000 sekian jemaah.
1: Oke, banyak ya Pak berarti ya Pak.
0: Itu Mataraman lah.
1: Mataraman ya.
0: Jadi mulai dari Magetan, Ngawi, Ponorogo, kemudian Nganjuk, Ketenggalek, Tulungagung ini kan seputaran Kediri yang aksesnya juga tidak jauh dari Kediri ya. Jadi mempermudah, memperpendek.
1: Memperpendek akses yang ada. Baik. Atau mungkin mau jeda dulu Pak, boleh?
0: Boleh.
1: Oke, baik. Ya pendengar jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan lanjutkan perbincangan ya. Di siang hari ini nanti kita akan ngobrol kembali bersama dengan Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Mahmudi S.Ag.MA, setelah satu informasi berikut ini.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Ini segera download RRI Digital.
1: Anda masih ada dalam program Momin, Momen Inspirasi. Siang hari ini masih bersama dengan Bapak Dr. Mahmudi SAGMA. Beliau adalah Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur. Dan kalau bicara seputar Momin, Momen Inspirasi ini belum lengkap loh Pak Mahmud. Kalau tadi belum menyinggung bagaimana perjalanan karir Pak Mahmudi begitu ya, hingga sampai menjadi Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur. Karena tadi masih membahas seputar kebijakan begitu ya Pak ya. Kebijakan apa sih yang baru untuk menyambut haji di tahun 2027. Nah, sekarang lebih ke private dulu ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak Mahmudi, gimana perjalanan karirnya? Nah,
2: baik. Terima kasih Mbak Dini. Ini memang kita yakin bahwa perjalanan ini adalah sudah diperjalankan oleh Allah, kan begitu ya. Jadi
1: baik.
2: Terima kasih, ini inspirasi yang mengundang kami untuk berbagi. Ya, mudah-mudahan menjadikan inspirasi semuanya.
1: Amin.
2: Dan ini sebagai berbagi pengalaman, ya, berbagi pengalaman dan perjalanan. Memang selain Allah telah memperjalankan dan mengatur perjalanan kita yang sudah dinaskan sama Allah, tentunya kita juga ada ikhtiar dan upaya ya. Terus kemudian lepas semua itu harus diiringi dengan nilai-nilai ibadah. Ini yang penting. Jadi kami ini sesungguhnya Mbak Dini baru di Surabaya awal bulan ini ya. Jadi Kakanwil Surabaya tepatnya di tanggal 3 Agustus kami dilantik ya. Jadi ya pas bulan ya.
1: Iya. Besok sebulan ya Pak.
2: Jadi sebelumnya kami ditugaskan menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali. Jadi kami kebetulan di Bali lama Mbak Dini.
1: Baik.
2: Kami S1 di Bali itu perjalanan pendidikan kami. Dan menjadi ASN di angkat tahun 2001 gitu ya. Ini satu perjalanan menurut kami perjalanan yang semi spiritual. Karena kami di Bali ini jujur Mbak Dini hanya satu modal ilmu yang ditanamkan oleh orang tua, yaitu ilmu agama. Jadi kami di Bali itu saat itu memang awalnya itu kan masuk Bali karena menjadi kafilah MTQ ya. Saya dulu kori mah.
1: Oh, baik.
2: Dulu ya. Jadi saat itu di Bali memang kurang begitu banyak sehingga perlu pendatang bahasanya gitu.
1: Iya.
2: Salah satu kota yang kami tuju saat itu Kota Bangli ya. Di kabupaten itu salah satu kabupaten yang sangat-sangat sepi ya. Kabupaten yang kecil bahasanya kalau di Bali itu sepi, penduduk muslimnya dikit gitu ya. Satu kabupaten hanya satu masjid gitu ya.
1: Baik.
2: Aduh, saya kak saat di sana itu saya menjadi peserta peserta MTQ gitu ya. Ngumpulnya di masjid, saya lihat masjidnya kecil, terus maaf nggak perlu ini yang rawat gitu loh saya, kok iman, terus anak-anak ngaji bagaimana gitu. Sehingga just bismillah saya urus itu ya. Dan rupanya niat kami bismillah dia di Bali untuk hijrah ngurus masjid pertama, jujur saja itu ya, rupanya Allah kehendak saya alhamdulillah di setahun pertama dan tahun kedua saya alhamdulillah itu ya ngurus masjid itu kok dipanggil jadi ASN saat itu ya, diangkat jadi pegawai di situ.
1: Jadi berkah selaku ngurus masjid ya Pak.
2: Selaku pengurus penyuluh saat itu, saya ingat sekali. Dan alhamdulillah perjalanan kami sampai ditugaskan salah satu daerah menjadi penyuluh di ASN. Kemudian penyuluh kami 7 tahun kami jadi penyuluh.
1: Oh, luar biasa.
2: Itu
1: lama.
2: Iya. Pernak-pernik perjalanan hidup perjalanan tugas kami selaku penyuluh ini luar biasa. Kami dihadapkan ke beberapa kelompok-kelompok majelis taklim yang di situ ada yang betul-betul minim agama dan perlunya sentuhan-sentuhan agama. Terus kemudian alhamdulillah sampai kami juga penyuluhan khusus di lingkungan lembaga pemasyarakatan ya, di LP itu saya bagaimana harus ngajar ngaji karena pemberantasan buta huruf Quran saat itu ada di kita gerakan. Saya melihat banyak orang Islam yang nggak bisa baca Quran mbak di sana itu, dan tentunya sebenarnya orang-orang Islam yang pendatang juga dari dari Jawa yang Islam tapi yang nggak pernah temu masjid itu ada banyak. Di situ kami kelola dan alhamdulillah itu ya. Kemudian pembinaan mempercayakan saya menjadi penyelenggaraan penyelenggara zakat wakaf. Dari itu kami dipindah menjadi kasi pendidikan. Nah, saya harus ngurus pendidikan. Ya, 2 tahun kami. Alhamdulillah perjalanan itulah sampailah kami menjadi kepala bidang pendidikan di Provinsi Bali sekitar 3,5 tahun. Kemudian kami itu harus kemudian kami dipindah menjadi kepala bidang haji dan umroh. Nah, baru 2 bulan kami menjadi kepala bidang haji dan umroh itu di saat Pak Prabowo dilantik. Kemudian beliau membentuk satu lembaga baru kementerian yaitu badan saat ini badan haji dan umroh dan kemudian menjadi kementerian haji dan umroh dan alhamdulillah secara otomatis kami ada menjadi kanwil saat itu. Jadi mohon maaf mbak Dini, tidak ada open bidding, tidak ada tidak ada pansel, tidak ada tidak ada kami daftar untuk menjadi kanwil. Ini kan satu Allah memberi amanah ya, amanah menjadikan kanwil. Dan setelah belum dan setahun kami dilantik definitif menjadi Kakanwil Bali, inilah kemudian kami harus ditugaskan menjadi Kakanwil Surabaya. Tentunya ini satu anugerah karena kami bisa melaksanakan atau menjalankan tugas yang penuh dengan tantangan. Ini Mbak. Iya, karena kami dari Bali ini hanya 700 jemaah kami urus provinsi di Jawa Timur 42.000. Satu challenge buat kami tantangan itu saya pikir seni sendiri di mana kami bisa menjalankan dengan happy. Nah, saya sampaikan pada kawan-kawan bahwa ini satu amanah apalagi Jawa Timur nih Pak. Jawa Timur ini adalah terbesar tertinggi jemaah haji Indonesia. Dunia terbesar adalah jemaah haji Indonesia. Jadi barometer haji dunia Jawa Timur.
1: Oh, luar biasa.
2: Kira-kira begitu. Kenapa? Karena terbesar Indonesia adalah Jawa Timur.
1: Baik.
2: Terbesar dunia adalah Indonesia.
1: Baik.
2: Jadi Indonesia inilah sesungguhnya maka itu ukurannya Jawa Timur. Jawa Timur sukses menjalankan pelaksanaan hajinya sukses. Saya yakin Indonesia akan sukses. Maka itu kawan-kawan saya kuatkan. Ayo bismillah. Dalam hal ini kita berjihad, kita kuatkan untuk betul-betul melayani jemaah tamu-tamu Allah ini dengan betul dengan rasa ikhlas. Yang penting ikhlas.
1: Yang penting ikhlas gitu ya, Pak ya.
2: Ikhlas, semangat, senang. Seberat apapun tugas kita kalau dijalani dengan senang, saya yakin akan menjadi ringan.
1: Baik.
2: Dan sebaliknya. Gitu Mbak Dini.
1: Iya, Pak Mahmudi, ini ada yang bergabung di WhatsApp ya. Ada 3 pertanyaan ya. Ada Pak Khairul Huda di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak narasumber haji dan umroh. Melaksanakan ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang kelima bagi yang mampu. Yang kami tanyakan, bagaimana cara cek estimasi bisa diberangkatkan haji? Mohon penjelasannya. Kemudian ada juga Mas Ilham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dini Wardani. Saya mau bertanya kepada Bapak narasumber di siang hari ini. umur 20 tahun lebih, apakah sudah bisa daftar untuk menjadi petugas haji? Kemudian batas minimal dan maksimal jadi petugas haji ini berapa tahun, Mbak? Terima kasih. Kemudian ada juga Mas Hendra siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini Wardani dan juga Bapak narasumber. Saya mau menanyakan, Bapak, saya ini mau mendaftarkan orang tua saya berhaji. Saat ini usianya ini sudah 42 tahun. Kemudian orang tua saya ini usianya 58 tahun. Nah, bagaimana ketika saya ingin mendaftarkan haji orang tua saya karena masa tunggunya sangat lama. Terima kasih. Baik, terima kasih. 42 tahun 58 tahun. Baik ya. Oke, baik. Mungkin bisa dijawab dulu satu-satu, Pak, dari Pak Khairul Huda dulu begitu ya. Bagaimana cara cek estimasi bisa diberangkatkan haji? Mohon penjelasannya. Monggo, Bapak.
2: Baik, terima kasih, Pak. Ruta, assalamualaikum, Mbak Zia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan jawaban WhatsApp juga.
1: Oke, baik, silakan.
2: Pak Khairul Huda, sesungguhnya cek estimasi keberangkatan itu lebih gampang sehingga yeah. Pak Khairul Huda buat buat aplikasi yeah. itu Satu Haji itu ya di Play Store ada itu Satu Haji kalau di kalau di Android kita itu yeah. kita download ya. Uh-huh. Dari situ nanti bisa cek kuota gitu ya. Cek estimasi keberangkatan itu ada itu nanti ada nomor porsi yang harus dimasukkan.
1: Yeah.
2: Di situlah nanti akan muncul kapan berangkat. Estimasi ini baik. Estimasi itu perkiraan ya.
1: Perkiraan.
2: Jangan terbawa oh masih lama ya. No. Tapi okay. kadang-kadang maaf itu bisa maju. Kenapa? Jemaah yang sudah daftar itu kan kadang-kadang dia udur tidak berangkat karena masalah sakit.
1: Okay.
2: Bahkan ada jemaah kita yang meninggal.
1: Baik.
2: Terus kemudian ada jemaah kita yang pindah dari reguler ke khusus. Itu kan otomatis baik. Kan mereka tidak berangkatnya.
1: Uh-huh.
2: Sehingga itu bisa maju. Bukan loncat loh ya, ini maju ya. Bukan terus yang belakang tahu-tahu safnya depan ya. Tetap urut kacang bahasanya, urut
1: Ajay.
2: Kacang. Itu gini ya, kita memang bismillah ya, tidak ada kata toleransi tentang itu ya. Jadi kalau sudah bukan haknya itu tidak boleh untuk menabrak
1: gitu. Oh, nabrak.
2: Ya, ini ingat semua itu niat ibadah, jangan sampai niat ibadah itu dikotori dengan sesuatu yang menabrak aturan atau seharusnya itu bukan haknya itu dipaksakan untuk mendapatkan haknya itu itu nggak boleh nih itu Pak Khairul Huda.
1: Ya baik. Kemudian Mas Ilham ini menanyakan Bapak untuk umur 20 plus plus. Apakah sudah begitu?
2: Apakah di usia 20 itu
1: bisa daftar petugas haji?
2: Ini ya. Baik. Jadi syaratnya itu paling rendah usianya 25 tahun.
1: Oh, berarti harus nunggu 5 tahun lagi gitu.
2: biar cukup. Mantap.
1: Oh baik.
2: Iya betul.
1: Jadi harus nunggu 5 tahun lagi sampai umur 25 tahun untuk bisa daftar sebagai petugas haji. Karena batas minimalnya 25 tahun ya Pak.
2: Minimal.
1: Kalau maksimalnya?
2: Maksimalnya itu kalau pembimbing ibadah itu 60 tahun.
1: 60 tahun baik.
2: Dan kalau kita petugas ini bervariasi ya macam-macam dari petugas pembimbing ibadah ada petugas non-kloter atau PPIH Arab Saudi itu tidak lebih dari 45 tahun ya
1: baik.
2: Sana ya jadi harus muda lo di sana bangunan sudah tua itu
1: oh, baik. Jadi,
2: artinya apa di usia 25 sampai 45 ini kan kenceng-kencengnya
1: karena produktif gitu ya Pak
2: karena di Saudi itu ini untuk petugas PPIH ya PPIH Arab Saudi ya
1: baik.
2: Yang 24 ini memang kondisi cuaca terus bagaimana intensitas aktivitas yang begitu tinggi di sana itu itu sangat tinggi sehingga butuh energi, butuh kekuatan, butuh ya kalau anak-anaknya untuk usia 25-40 masih produktif ya.
1: Oke, baik. Itu. Kemudian kalau untuk daftar hajinya sendiri minimal berapa tahun, Pak? Untuk daftar hajinya mungkin.
2: Oh, usia daftar haji tahun? Itu 13 tahun minimal.
1: 13 tahun.
2: Ya.
1: Oh,
2: jadi
1: baik.
2: Kalau 13 tahun belum bisa didaftarkan.
1: Baru bisa didaftarkan ya, Pak ya. Baik. Jadi 13 tahun. Berarti kalau Mas Ilham ini bisanya daftar haji dulu. Daftar petugasnya 5 tahun lagi begitu ya.
2: Iya, betul-betul.
1: Baik, terima kasih Bapak. Kemudian ada Mas Yandra. Ini usianya 42 tahun, kemudian ibunya usianya 58 tahun, kemudian ingin mendaftarkan haji orang tuanya begitu ya. Nah, ini seperti apa, Pak? Ketika 58 tahun berarti 26 tahun lagi ya, Pak ya, mendaftar tunggunya begitu ya, Pak ya.
2: Iya, begini Mbak Dini.
1: Anjir.
2: Silakan saja untuk mendaftarkan diri walaupun di usianya berapa tadi yang orang
1: 58 tahun.
2: 58 tahun. Kalau dihitung 58 terus waiting listnya 26 tahun berapa itu Mbak? 26 tambah 8
1: 58 tambah 26 ya. Aduh, berapa ya, Pak?
2: Ya 70 sampai 80 ya. Saya pikir gini ya.
1: 84 tahun ya, Pak ya.
2: 84 itu estimasi.
1: Estimasinya aja.
2: Terus ini kepada pendengar semuanya bahwa untuk haji ini kan memang yakinlah bahwa niat baik itu Allah masih memberikan satu solusi atau jalan keluarnya itu dengan caranya. Jadi wis enggak usah dihitung kita. Jadi punya uang 25 tahun bismillah, 25 juta bismillah saya mau daftar haji. Wis.
1: Oke.
2: Terus jadi, kemudian terus jangan lupa yo nabung.
1: Baik.
2: Jangan sampai nanti sudah daftar lupa saya daftar haji uangnya diambil dihabis-habisin loh kempas saat mau berangkat haji. Kebingungan. Ini yang harapan kami tidak terjadi seperti itu sehingga sudah daftar itu sudah niatkan kami untuk
1: berhaji
2: mempersiapkan dirinya, mentalnya, ibadahnya semua dipersiapkan. Walaupun itu 20 tahunnya 26 tahunnya akan datang baru berangkat.
1: Baik. Nah, tapi kalau seandainya Pak 26 tahun kan masih lama nih, Pak. Kemudian udah daftar haji, tapi umroh dulu deh. Bisa ya, Pak ya?
2: Ya bisa. Umroh ini tidak ada batasan.
1: Ya, tidak ada batas dan enggak ada waiting list ya, Pak.
2: Tidak ada batasan umur gitu ya.
1: Jadi artinya kalau belum bisa haji mungkin barangkali lama ya gitu. Kemudian umroh dulu aja deh, enggak apa-apa ya, Pak ya.
2: Enggak apa-apa.
1: Anjir, baik.
2: Dan sesungguhnya umroh itu kan pahalanya sama dengan haji.
1: Pahalanya aja, Pak.
2: Cuman prosesinya yang berbeda.
1: Mungkin yang membedakan di Arafah ya, Pak.
2: Arafah.
1: Dan lempar jumrah.
2: Iya, otomatis jamarat armuzna di situ armuzna, ada. Jadi kalau haji ini kan ada Arafah, ada Muzdalifah, ada Mina, ada jamarat itu ya.
1: Baik.
2: Jadi kalau itu rangkaiannya itu rangkaian haji. Kalau umroh itu kan cukup tawaf dan sa'i. Tawaf dan sa'i ini niatan saya yakin adalah itu adalah nilai pahalanya sama dengan pahala haji. Jadi para pendengar itu silakan saja umroh dengan niat yang baik, yang tulus. Dan tentunya kami juga berharap kepada para calon-calon jemaah haji kita dan semua termasuk ibadah. Kuatkan mental dan niatkan, luruskan niat itu untuk betul-betul karena Allah.
1: Jadi niat dulu yang penting ya, Pak ya.
2: Niat
1: dulu. Kalau udah niat, nanti insya Allah Allah bukain jalan gitu ya, Pak ya.
2: Buka jalan dan tentunya mental, Mbak. Mental, jangan terus maaf. Ya boleh itu diniatkan syiar atau dakwah. Wah, saya umroh. Itu man kan lebih kepada ayo ibadah ini betul-betul ibadah karena Allah. Memang di situ ada namanya sebelum berangkat itu ada namanya walimatus syafar misalkan di situ itu boleh saja diperbolehkan. Jadi itu menjadikan media dakwah juga lah.
1: Baik, luar biasa. Nah, karena saat ini sudah di menit ke-57 nih, Bapak. Enggak kerasa kita ngobrolnya. Mungkin karena acaranya adalah momen inspirasi, Pak. Nah, mungkin apa sih, Pak? Satu kalimat inspirasi begitu ya yang ingin Bapak berikan kepada pendengar kami. Monggo silakan.
2: Baik, pendengar yang budiman, tentunya hidup ini adalah satu proses yang Allah berikan. Ayo kita lakukan, jalani hidup ini dengan baik. Isi hidup ini dengan kemanfaatan. Karena ingat bahwa sesuai dengan hadis Rasulullah, khairun nas anfa'hun linnas. Sesungguhnya orang yang paling mulia atau adalah orang yang bermanfaat. Artinya bahwa di situ ayo kita hidup ini bisa memberikan manfaat buat orang lain. Itu yang terpenting. Jadi manfaat dalam hidup kita kepada orang lain, inilah yang sungguhnya kemuliaan di sisi Allah. Oleh karena itu, kalau kita perjalanan kita diniatkan karena ibadah dan tentunya dan ridha Allah, Allah akan mudahkan segala urusan kita.
1: Luar biasa. Jadi semua itu dimulai dari diri sendiri, niat dulu yang baik gitu ya, Pak ya. Kemudian berubah dari yang diri yang dulunya suka bergunjing mungkin ya. Terus gimana caranya kalau udah mau berhaji, mau umroh, mau berhaji, kemudian introspeksi diri dulu gitu ya, Pak ya. Dikurangi dulu gibah-gibahnya gitu ya, Pak. Kemudian menata niat dulu, kemudian mempersiapkan fisik gitu ya, Pak. Kemudian baru untuk ibadah haji, luar biasa.
2: Tadi, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lainnya.
1: Baik.
2: Itu yang terpenting. Jadi harapan kami dalam kesempatan ini juga kita mengajak kepada seluruh pendengar, mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik pada orang lain dan memberikan manfaat pada orang lain. Itu yang terpenting.
1: Baik, amin rabbal alamin. Semoga kita semua dimudahkan ya, Pak ya, untuk pergi ke tanah suci.
2: Amin.
1: Dan juga diberikan rezeki yang halal barokah begitu untuk bisa sampai ke sana. Baik. Terima kasih banyak Bapak Dr. Mahmudi SAGMA. Beliau adalah Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur. Sehat selalu Pak Mahmudi.
2: Amin.
1: Terima kasih sudah hadir di studio Persatu RRI Surabaya di tengah kesibukannya yang sangat luar biasa.
2: Ya, sama-sama Mbak Dini, kami diberi satu kesempatan untuk bisa berbincang-bincang, sharing dan berbagi pengalaman yang terpenting.
1: Menyapa pendengar kami yang selama ini banyak bertanya-tanya begitu ya, Pak ya, seputar haji dan umroh. Ini langsung dijawab sama ahlinya.
2: Insyaallah kita sama-sama belajar.
1: Baik. Terima kasih Bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Rusasi dan Momins, momen inspirasi hari ini. Dan jangan kemana-mana karena nanti kami hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti berapa? 15 waktu Indonesia Barat.

0: Motivasi hari ini.
1: Kamu memiliki waktu terbatas, sehingga jangan sia-siakan waktu itu untuk menjalani kehidupan orang lain.

0: Pendengar siang hari ini Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini 13.10 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami hadirkan informasi terkini ke ruang dengar Anda, pendengar, bersama dengan kawan reporter Oni Arianto yang akan melaporkan FOPI Jawa Timur siap gelar turnamen petang tingkat nasional Bupati Situbondo Cup. Kita ikuti informasi selengkapnya.
1: Laporan terkini.
0: Ya, Oni Arianto, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar, dari cabang olahraga petang dapat saya laporkan dari pengurus Federasi Olahraga Petang Indonesia atau FOPI Jawa Timur tengah mempersiapkan agenda turnamen nasional yang berlangsung di Kabupaten Situbondo. Abdul Hafid selaku sekretaris umum dari pengurus provinsi dari Olahraga Petang Jawa Timur atau FOPI Jawa Timur beberapa menit yang lalu mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bupati maupun pemerintah Kabupaten Situbondo dalam gelaran turnamen nasional dengan mengundang banyak atlet dari sejumlah daerah. Menurut Abdul Hafid, beberapa daerah yang sudah menyatakan keikutsertaannya di pertandingan petang tingkat nasional diantaranya dari Jawa Tengah yang akan menurunkan atlet petang terbaiknya. Berikut keterangan dari Abdul Hafid, sekretaris umum dari FOPI Jawa Timur.
3: Jatim sebentar lagi ada kegiatan Bupati tanggal 7 September ini, berarti hari Jumat besok. Okay. Jadi nomor pelajar ada double open pelajar, kemudian triple open pelajar, dan double open nasional yang diselenggarakan di Kabupaten Situbondo.
2: Ya, dijelaskan oleh Abdul Hafid bahwa dengan diselenggarakannya turnamen nasional petang Bupati Cup Situbondo, diharapkan atlet-atlet petang yang khususnya berusia pelajar bisa memaksimalkan kemampuannya untuk bisa meraih prestasi, dikarenakan tidak menutup kemungkinan dari pengurus provinsi Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Jawa Timur akan membidik atlet-atlet petang yang berprestasi untuk bisa memperkuat tim petang Jawa Timur diturunkan di beberapa event nasional, bahkan bisa memperkuat kontingen Jawa Timur di arena Pekan Olahraga Nasional atau PON. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Oni Arianto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Oni Arianto, pendengar, FOPI Jawa Timur siap gelar turnamen petang tingkat nasional Bupati Situbondo Cup. Dan Anda siang hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar, di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami juga nanti akan mengundang Anda 0315345474 dan juga di 08133 1x992. Anda bisa request ya, memilih request lagu kesukaan Anda di siang hari ini. Apa aja nanti ya.

Anda masih ditemani Dini Wardani mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Ada beberapa lagu yang bisa Anda request di siang hari ini, musik kita 100% Indonesia ya. Nanti 11 menit lagi ada Agnes Mo, Teruskanlah. Kemudian ada Geisha, Lumpuhkanlah Ingatanku. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Bila Aku Ingat dari Titi DJ, Mengerti Perasaanku, Rio Febrian. Ada Tergila-Gila dari Tulus. Ada Liodra, Dibanding Dia. Anang dan Kris Dayanti, Dilanda Cinta. Silaun Seven, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki. Gigi, Ku Ingin, Armada, Awas Jatuh Cinta. Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Ada Roni Parulian, Pesona Sederhana. Ada Slang, Kupuliarku. Ada Kau dari Glenn Fredly, Abrakadabra, Mulan Jamila. Ada Kau dari Fidial Dianu, Berharap Pada Timur dari Salma Salsabil ya. Kemudian ada Sherina, Ku Di Sini. Ada Tiba-Tiba dari Queen Salman. Kemudian Untukmu, Abdul and Coffee Theory. Ada Senin Sampai Jumat dari Raffi Sudirman, Ku Harap Duka Ini Selamanya. Ada Raisa. Kemudian ada Dewa 19, Kamulah Satu-Satunya ya. Oke, itu tadi yang bisa Anda pilih di siang hari ini, nanti ya, dan 11 menit lagi.

kunci, kacamata, atau ponsel, kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

0: Musik Kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda ada di program Musik Kita 100% Indonesia di siang hari ini, pendengar. Dan kami buka line telepon 0315345474 dan juga di 0813414992 ya, ditemani sama Dini Wardani siang hari ini, pendengar. Kita sapa dulu yang sudah bergabung ya di siang hari ini. Selamat siang Musik Kita. Halo. Selamat siang.
2: Ingatkah kapan terakhir kita bicara? Kapan terakhir kita saling berkata bukan, berkata cinta? Sadarkah engkau yang dulu sudah berbeda, membuat kita semakin jauh, tak lagi sama seperti dulu. Bila memang kau tak bisa bersama, jika lelah dan terluka semua rasa, lepaskanlah genggam tanganmu dan jangan paksakan ku rindu. Dan ku tutup semua ruang di hatiku.
1: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang Kobar, siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Ya, itu
1: jangan ya, paksa rindu ya.
2: Jangan paksa rinduku.
1: Oke, okay. Mau siapa siapa?
2: Iya. Salamnya buat semuanya. Mm-hmm. Aku kemas jadi satu. Dari Sabang sampai Merauke.
1: Oke. Okay.
2: Untuk Mbak Dini jangan lupa makan siang.
1: Okay.
2: Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Thank you so much. Halo, selamat siang Musik Kita. Halo. Ya, lepas ya. Halo, selamat siang Musik Kita.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan
3: Tak ciwul-ciwul.
1: Oh, ada ibu ciwul-ciwul. Kok tumben suara kak cowok sih, ibu ciwul-ciwul?
3: Kita gak kenali saya.
1: Gak kenali aku tuh. Aduh, terlalu banyak isi kepalaku. Budian, sehat?
3: Hey.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.

0: latinya
1: lagu
0: Chris
1: apa?
0: Dayanti.
1: Chris Dayanti tadi ya. Chris Dayanti, mau
0: Oke,
1: apa siapa?
0: oke.
1: Yuhu.
0: Salamnya tadi siapa Bang Kobar ya? Ya kurang
1: Benar.
0: lama tadi nyanyinya.
1: Oke.
0: Mas Faris yang ada di Batu, kemana ini orang?
1: Mas Faris, kemana kah Mas Faris?
0: Itu apa di arep-arep Mbak Ana loh. Kok gak pernah on air di acara Mbak Ana.
1: Oh gitu
0: Kalau Mbak
1: tah.
0: Ana jarak. Iya dicariin sama Mbak Ana.
1: Oke.
0: Mbak Ana sampai kangen.
1: Baik, oke
0: Pak
1: Widian.
0: Mul, silakan tahu sudah mateng. Ayo masuk Pak
1: Baik.
0: Mul. Pak Mariono. Bunda Tirumia.
1: Baik.
0: Oma Yanti Queen. Ayo masuk Oma. Untuk
1: Baik.
0: semuanya aja pendengar Pro 1 FM. Buat Mbak Dini Warjani yang cantik.
1: Uhuy.
0: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Baik, amin.
0: Diberikan umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah.
1: Amin.
0: Bisa kembali balap kita. Selamat menjalankan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, Mbak
0: Bisa makan
1: Lamin.
0: dengan anak menunaikan ibadah haji dan umroh.
1: Amin.
0: Jangan lupa makan siang kalau pulang hati-hati.
1: Baik.
0: Pak Ciwal-Ciwal, Assalamualaikum.
1: Baik, Ciwal-Ciwal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ciwal-Ciwal, halo selamat siang. Lepas. Selamat siang, musik kita.
2: Selamat siang juga, musik kita 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Bu Siti. Apa
2: sehat.
1: Tuh? Sehat dong, alhamdulillah. Bu Siti sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Allahu Akbar.
1: Wa syukurillah. Baik. Kok semangat banget sih hari ini?
2: Yang gini,
1: apa
2: Latia Kaliodra apa judulnya?
1: Liodra tadi hari ini dibanding dia. Itu aja ya?
2: Itu aja.
1: Oke, okay, okay. Mau siapa?
2: Yang gini minum dulu, saya tak salam-salam. Salamnya buat
1: minum.
2: Pak Hairul Huda,
1: okay.
2: Pak Mariano, Pak Kennedy, Mama Yu, Bu Siti, terus Bu Ira, Bu Isti,
1: okay.
2: Bu Titi Damianti, Bu Rameli, terus Bu Yuni,
1: okay.
2: Barika Herlin, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Anester, Bu Gustiati Wibowo, terus Mas Ali, Mas Dio, Bang Komar, Bang Freddy, Pak Mul, dan semuanya. Terima
1: aja.
2: Kasih banyak Neng Dini.
1: Terima
2: sehat
1: kasih.
2: Selalu panjang umur.
1: Amin. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siti. Oke, langsung aja Dini puterin ya. Jangan Paksa Rindu dan Dilanda Cinta siang hari ini.

Malam hari saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat, namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar Anda masih ada dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Siang hari ini masih ditemani Dini Wardani. Masih ada banyak yang belum terputar di siang hari ini. Ada Dibanding Dia dari Leodra, Teruskanlah Agnes Monica, Lumpuhkanlah Ingatanku dari Geisha, Bila Aku Ingat Titi DJ, Mengerti Perasaanku Rio Febrian, Gila Atlias Tergila-gila dari Tulus, Anugerah Terindah Yang Pernah Aku Miliki dari Zilon Seven, Ku Ingin dari Gigi, Awas Jatuh Cinta Armada, Mahal Ini Bawa Dia Kembali, Pesona Sederhana Roni Barulian, Kupu Liarku dari Slang, Ada Kau dari Glenn Fredly, Ada Abrakadabra dari Mulan Jamila, Kau dari Fidel Diano, Berharap Pada Timur, Salma Salsabil, Tiba-tiba Queen Salman, Sherina Ku Di Sini, Ada Ku Harap Duka Ini Selamanya dari Raisha ya. Kemudian ada Senin Sampai Jumat dari Raffi Sudirman, Untukmu dari Abdul and Coffee Theory, kemudian ada Sudah dari Ferdinand, ada Kamulah Satu-Satunya Dewa 19. Halo, selamat siang Musik Kita.
1: Musik Kita 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi Damiati, silakan.
1: Lagunya Tulus.
0: Tulus, Tergila-gila ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Mau apa siapa Bu Titi?
1: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, okay. Bu Sofia Saat, Bu Istikaro, juga Ibu Kustia, Ibu okay. Dewi, Bu Nur Fadila, Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, juga buat Ti Ramli, Mbak Fitri, terima kasih Mbak Dini,
0: terima kasih,
1: paringi sehat selalu, barokah rezeki yang melimpah.
0: Amin nirbalami, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Titi Damiati. Oke, Dini mau menyapa yang di WhatsApp Prosotera dari Surabaya, ada Pak Mariono. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang. Musik Kita 100% Indonesia. Pak Mariono di Tulungagung mau request lagunya Dilanda Cinta Sudah. Anang featuring Krisdayanti. Salamnya untuk Pak Wira, Bu Wira, Pak Heri, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya, dari Pak Mariono yang ada di Tulungagung. Terima kasih Pak Mariono, sehat selalu ya. Oke, kemudian Dini mau menyapa, ada Bu Musdiati Wibowo. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya dari Raisa. Salamnya untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Dian, Bu Ani Esther, Oma Yanti Queen, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, sehat selalu. Amin irbal amin. Halo, selamat siang Musik Kita. Halo, dengan
2: Musik Kita.
0: Musik Kita
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia dengan
2: Abahawi.
0: Abahawi, silakan Abah.
2: Aku di sini aja Mbak, nggak kemana-mana.
0: di sini aja. Tadi punya siapa ya? Aku di sini ya.
2: Aku di sini dengerin Mbak Dini.
0: Oke. Baik Abah. Aku di sini. Oh, dari Sherina ya. Oke, okay, mamanya apa siapa Abah?
2: Tulang Kobar, Oma okay. Yanti, Bu Wati Ramli,
0: okay.
2: Ibu Siharo, Bu Ira,
0: okay.
2: Bu Nana,
0: Mbak
2: Mul.
0: Oke.
2: Okay. Pak Toto, sampai jumpa dan Bro Edri.
0: Oke, okay, aja.
2: Kagem Tante Dini, matur nuwun.
0: Matur nuwun Abahawi. Oke, okay, langsung aja Dini puterin ya. Kalau gitu dibanding dia dari Leodra, spesial Bu Siti, dan juga ada Tergila-gila dari Tulus.

0: Yan, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi, kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Sebelum ke Cek Fakta di menit ke 00 pas pukul 14 waktu Indonesia Barat, Dini mau menyapa dulu yang di WhatsApp. Ada Pak Hoirul Huda. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Bapak. Semoga kesehatan, keberuntungan, dan kesuksesan selalu menyertai kita. Mau request lagunya Dewa. Lagu ini kupersembahkan untuk Cak Ali, Pak Mariono, Pak Toto, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Bu Dian, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Mau pantun dulu Mbak Dini, boleh? Lihat Cak Heru pergi ke Sedayu. Sekarang tanggal baru, penyiar Ringgu yang guyu. Ya gimana ya Pak, nanti kalau sedih nanti katanya Dini kok sedih sih gitu. Aku mah sedih, seneng pokoknya ketawa aja ya. Oke, terima kasih Pak Herul Huda. Kemudian Dini mau menyapa ada Ibu Hartini di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Musik Kita 100% Indonesia, Mbak Dini Wardani. Baik, mau request lagunya Titi DJ Mbak Dini. Assalamualaikum untuk Mas Ali, Pak Herul Huda, Bu Siti, Bu Mus, Bu Isti Haro, Bu Wanti, Bu Siti Rumia, Bu Yani Jaya, Bu Ani Eser, Bu Nana, Om Yanti Queen, untuk Mbak Dini Wardani. Terima kasih banyak, terima kasih Ibu, sehat selalu ya. Oke, kemudian Dini mau menyapa juga Ibu Siti Rumia. Halo Mbak Dini Wardani, Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Armada. Selamat untuk Om Yanti Queen, Bu Hartini, Bu Siti, Bu Isti Haro, Bu Wanti, Bu Ramli, Bu Nana, Bang Kobar, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, sehat selalu. Amin dan balamin. Terima kasih banyak Bu Siti Rumia. Oke, langsung aja Dini hadirkan Cek Fakta hari ini bersama Nita Sylvia, kemudian bersama Atit Sasono ya. Kemudian Dini masih punya dua lagu ke ruang dengar Anda siang hari ini. Ada Ku Harap Duka Ini Selamanya, kemudian ada Sherina Aku Di Sini spesial untuk Anda.
2: Cek Fakta, Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan yang menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta rupiah hanya menerima 3,25 juta, sedangkan pekerja dengan gaji 10 juta rupiah menjadi 6,5 juta rupiah setelah dipotong pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @dijenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak atau PKP di atas 5 miliar, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja.
3: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

Bunga telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Anda masih ada dalam program Musik Kita 100% Indonesia, masih ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 lagu yang belum terputar di siang hari ini. Sabar dulu ya, nanti akan Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Halo, selamat siang Musik Kita.
1: Musik Kita 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Mas Irfan apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik, Mbak.
0: Baik, silakan siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Sisa lagu apa aja, Mbak?
0: Hari ini yang belum terputar ada Teruskanlah dari Agnes Mo, Lumpuhkanlah Ingatanku Geisha, Mengerti Perasaanku Rio Febrian, Ku Ingin dari Gigi, Mahal Ini Bahwa Dia Kembali, Pesona Sederhana Roni Parulian, Ku Puliarku dari Slang, Ada Kau dari Glenn Fredly, Abrakadabra Mulan Jamila, Kau dari Fidial Diano, Berharap Pada Timur Salma Salsabil, Tiba-tiba dari Queen Salman, Senin Sampai Jumat, Raffi Sudirman. Untukmu Abdul Ankaufi Teori, ada Sudah dari Ferdinand, Asal Kau Bahagia dari DY ya. Oke.
1: Lagunya Geisha aja, Mbak.
0: Geisha aja. Oke, mau menyapa siapa, Mas Irfan?
1: Ya, menyapa buat Mbak Dini, terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya sama Mbak. Semuanya sama yang lagi dengerin Pro 1.
0: Oke, terima kasih Mas Irfan. Sehat selalu. Oke, ada Mas Irfan juga yang bergabung ya di siang hari ini. Tadi ada Pak Bandi. Pak Bandi, monggo silakan, mungkin bisa telepon lagi. Tadi masih lepas begitu ya di kesempatan siang hari ini begitu ya. Silakan Pak Bandi. Oke, kita ke voice note-nya Bu Nana dulu di siang hari ini. Oh, ada Mbak Rika Herlin juga. Mbak Rika Herlin, boleh silakan untuk telepon kembali ya. Kita dengarkan voice-nya Bu Nana. Oke, kita coba untuk mendengarkan begitu ya untuk voice note-nya Bu Nana di siang hari ini.
2: Assalamualaikum Musik Kita 100% Indonesia.
0: Baik.
2: Request-nya Roni Parulian.
0: Oke.
2: Okay. Atau kalau sudah ada yang request, saya ganti Glenn Fredly.
0: Oke. Okay.
2: Terus salam sehat buat Bu Istiharo, okay. Bu Titi Damayanti, Bu Siti, Bu Siti Rumia juga, Bu Nur Fadila, Bu Musdiati, Bu Hartini, Mbak Rika Herlin, Mbak Dian, Bu Dewi, Mama Yu, Oma Yanti, Bu Wira, Bu Wati Ramli, Bu Mimi, Mas Jebet Pepe, Mas Asa Abah Hawi, Bang Kobar, Mas Ali Sakti, Pak Mul, Pak Tua, Pak Freddy juga, dan semuanya. Capek juga kalau ngabsen ya, Mbak. Makasih Mbak Dini.
0: Terima kasih Bu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nana sudah diabsenin satu persatu begitu ya. Oke, Dini mau menyapa ada Pak Nur yang ada di Perum Villa Jasmine 3 Suko Sidoarjo. Mbak Dini Umardani mau request lagunya berjudul Sembuhkanlah Asmaku, ha? Oh, Geisha, Lumpuhkanlah Ingatanku. Kok sembuhkanlah asmaku? Bukan, Pak, salah ya. Assalamualaikum semua pendengar proses itu RRI Surabaya dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapak, sehat selalu ya. Kemudian Dini mau menyapa ada Mbak Rika Herlin. Monggo silakan Mbak Rika Herlin untuk gabung kembali begitu ya siang hari ini. Tapi pendengar, kami ajak Anda ya untuk memperbarui informasi siang hari ini bersama dengan reporter Ani Hasana di siang hari ini ya. Kita update informasi terkini bersama dengan kawan reporter Ani Hasana siang hari ini begitu ya, akan melaporkan siang ini. Pendengar, Dewan Jawa Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan banggar terhadap Raperda PAPBD tahun anggaran 2026. Sebelumnya kita sapa dulu ya. Halo Mbak Rika Herlin.
3: Musik Kita.
0: Musik Kita.
3: 100% asli Indonesia.
0: Oke, silakan Mbak Rika Herlin.
3: Lagu yang belum terputar apa?
0: Lagu yang belum terputar nih masih banyak. Ada Teruskanlah dari Agnes Monica, Mengerti Perasaanku Rio Febrian, Ku Ingin dari Gigi, Mahal Ini Bahwa Dia Kembali.
3: Rio Febrian.
0: Ya, Rio Febrian. Oke, mau menyapa siapa?
3: Rio Febrian.
0: Ya, mau menyapa siapa?
3: Seluruh pendengar setia.
0: Oke.
3: Pro 1 Bu Wira.
0: Oke.
3: Umi Siti Pasuruan. Juga Kak Dini Wardani, tetap semangat.
0: Oke, terima
3: Selamat
0: kasih.
3: Selamat aktivitas.
0: Oke, terima kasih banyak Marika Herlin, saya selalu ya. Oke, mendengar kalau gitu kita ke reporter Ani Hasana yang saat ini sudah bersiap untuk mengabarkan informasinya ya. Dan siang hari ini Dini gak sendiri karena ada rekan Nita Sylvia.
4: Laporan terkini.
0: Mendengar siang ini, Dewan Jawa Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan banggar terhadap Raperda PAPBD tahun anggaran 2026. Kita temui reporter Ani Hasana. Ani, silakan laporan Anda.
5: Pendengar, saat ini saya berada di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. di mana pada siang hari ini DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna dengan dua agenda. Yang pertama adalah penyampaian laporan Badan Anggaran atas perubahan rancangan perda tentang perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2026. Kemudian yang kedua adalah rapat paripurna tentang penyampaian pendapat gubernur atas penjelasan rancangan perda tentang obat bahan alam dan juga penyelenggaraan jasa transportasi berbasis aplikasi. Sementara itu saat ini akan dimulai rapat paripurna penyampaian laporan Badan Anggaran atas pembahasan rancangan perda tentang perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2026. Di mana pada struktur APBD Jatim 2026 itu antara lain untuk pendapatan daerah itu sekitar 26,3 triliun, belanja daerah sekitar 27,2 triliun, dan pembiayaan daerah sekitar 916,7 miliar rupiah. Kemudian untuk PAPBD 2026 ini masih terus dilakukan pembahasan, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur ini menjelang pertengahan tahun 2026 ini telah memproses rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD atau PAPBD tahun anggaran 2026 yang difokuskan pada pertumbuhan inklusif, kesejahteraan warga, serta penajaman prioritas infrastruktur dan penyerapan anggaran di berbagai dinas terkait. Sementara demikian laporan dari Hasana langsung dari Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur.
0: Baik, terima kasih reporter Rani Hasana dan selamat bertugas kembali. Mendengar, Anda masih ada dalam program Musik Kita 100% Indonesia dan ini hadirkan ada dua lagu ya dari Dewa 19, Kamulah satu-satunya dan Bilang Ku Ingat dari Titi DJ.

0: Lagian, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi, kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Motivasi hari ini.
1: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Anda masih ada dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Siang hari ini masih ditemani Dini Wardani mendengar, dan kami masih buka line telepon 0315345474 dan juga di 0813314992. Halo, selamat siang Musik Kita.
1: Kita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu isi haram, masya Allah.
1: Ya, Mbak ini tadi yang Ulan Jamil, Ulan Jamila ta?
0: Iya, Ulan Jamila.
1: Sudah diputar tambah?
0: Belum, mau itu aja.
1: Ya, Ulan Jamila aja.
0: Oke, mau punya apa siapa ibu?
1: Salamnya buat Tumut, Punana.
0: Oke.
1: Pak Yanti.
0: Baik.
1: Dewi, Pak Idris, Bu Artini.
0: Oke.
1: Bunda Umi Rumiah, Titi Rumiah.
0: Oke.
1: Terus ikut Mbak Tangkoba, Bung Freddy, sama Bu Utri.
0: Baik.
1: Apa Awi, Mas Asa.
0: Oke.
1: Terus ikut Mbak Bu Wati Ramli, Bu Esther, Bu Yani Jaya. Terus Pak Tahu Setengah Mateng itu loh Mbak.
0: Pak Mulyono.
1: Pak Mulyono sama Pak Toto Sampai Jumpa.
0: Oke.
1: Dan semuanya tanpa

Sampai ya. Kok Dini jadi lupa sih tadi ada yang request Zilan Seven. Oh, ada ini ya. Coba-coba itu kan Dini jadi lupa, padahal udah disiapin ya. Okay lah itu tadi ya yang sudah request ya. Biasa jet lag nih. Kenapa kok jet lag Dini banyak yang dibahas? Oh, ada Mas Ilham ya, sama requestnya sama kayak Mas Ilham di siang hari ini. Okay, langsung aja Dini puterin ya pendengar dari Zilon Seven, Anugerah Terindah yang pernah aku miliki ya. Sorry, kemudian ada Lumpuhkanlah Ingatanku dari Geisha. Kemudian yang belum terputar ada Pesona Sederhana dari Roni Parulian. Kemudian ada Glenn Fredly Kau, ada Mengerti Perasaanku dari Rio Febrian, dan juga Abrakadabra dari Mulan Jamila. Anda masih ditemani Dini Wardani siang ini.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Karena sudah di menit ke-45 dan masih ada 4 lagu yang belum terputar ya, langsung aja diputerin. Ada Pesona Sederhana dari Roni Parulian, kemudian ada Mengerti Perasaanku dari Rio Febrian.

0: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat ini 14.49 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Sekaligus saya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda, dan masih ada tiga lagu ya yang akan Dini titipkan ke rekan Dio Pratama di studio Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dini Wardani pamit, sampai jumpa.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Allah punya miliaran pintu rezeki, miliaran jalan keluar, miliaran kemudahan. Kita hanya perlu untuk tidak putus asa dari rahmat-Nya.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya Herlina Harsono Nyoto mengusulkan pemberian insentif bagi 6.600 tukang sampah kampung yang menjadi garda terdepan pengelolaan sampah rumah tangga menuju tempat pembuangan sementara atau TPS. Kontribusi para pekerja tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah karena selama ini pembiayaannya masih dibebankan kepada masyarakat. Elina menilai terdapat persoalan dalam pola penganggaran pengelolaan sampah Surabaya ketika biaya dihilir terus meningkat. Sementara, pekerja di tingkat kampung belum mendapat dukungan anggaran secara langsung. Satu sisi, anggaran pengelolaan ke TPA Benowo setiap tahun semakin naik, belum ditambah biaya pengangkutan. Di sisi lain, Pemkot sering mendapat apresiasi atas keberhasilan mengelola sampah. Selama ini, Pemkot Surabaya telah mendorong masyarakat melakukan pengelolaan sampah dari rumah hingga TPS. Namun, ia menilai intervensi terhadap kesejahteraan pekerja di tingkat kampung masih perlu diperkuat. Sekaligus diarahkan untuk memperkuat proses pemilahan sampah sejak dari lingkungan warga. Informasi selanjutnya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengapresiasi peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum yang berintegritas, adil, dan humanis guna memperkuat kepastian hukum serta kepercayaan masyarakat. Kofifa mengatakan, peringatan hari lahir ke-81 Kejaksaan RI mengusung tema mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum berintegritas, adil, dan humanis. Ia berterima kasih atas dedikasi, integritas, dan pengabdian jajaran kejaksaan dalam menjaga marwah hukum, menghadirkan rasa keadilan, serta melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Menurutnya, tema tersebut sejalan dengan harapan masyarakat agar penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menghadirkan keadilan dan menjunjung nilai kemanusiaan. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Sebri Trianto bin Agus Irianto, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jagiran Gang 2 nomor 16, RT 12 RW 3, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2548, garis miring, PDT.G, garis miring 2026, garis miring PA.SBY, antara Atik Frianti binti Ekram sebagai penggugat dan Sebri Trianto bin Agus Irianto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Moh Afnan bin Haji Saiful Bahri, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pelayaran, dahulu bertempat tinggal di Jalan Seng 53A, RT1, RW2, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 28 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2555, garis miring PDT.G, garis miring 2026, garis miring PA.SBY, antara Iva Salvia Sari binti Sumbra sebagai penggugat dan Muhammad Afnan bin Haji Syaiful Bahri sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Kembali bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Surabaya. Ya, senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda ya di kebersamaan kita di hari apa nih? Hari Rabu, 9 September 2026. Gimana kabarnya pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Kita selalu mengajak Anda untuk tetap setia ya mendengarkan Pro 1 Surabaya di rangkaian Surabaya sore ini tentunya ya. Sudah 3 hari berturut-turut saya di Surabaya sore ini ya. Tentunya tidak bosan-bosannya saya mengajak Anda untuk stay tune ya di Surabaya sore ini, karena kita akan siapkan program-program dan juga musik-musik yang menarik ya menemani sore hari Anda. Di jam 15 ini kita akan hadirkan info dan lagu yang menarik ya, hingga nanti merapat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan info prima ke ruang dengar Anda atau warta berita daerah ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari rekan-rekan reporter kami di Jawa Timur ya. Kemudian selepas info prima kita ajak Anda untuk mengikuti kentongan ya untuk dapat informasi seputar bencana alam ya. Kemudian selepas kentongan Surabaya sore ini kita akan lanjutkan dengan musik dan informasi yang menarik ya. Untuk informasi azan maghrib ya di sore hari ini untuk Surabaya sekitarnya akan ada pada pukul 17.30. Sementara untuk azan isya akan ada pada pukul 18.40. Masih sama seperti hari kemarin ya. Ini benar ya, saya buka ini hari Rabu. Oke. Jadwalnya masih sama seperti yang kemarin. Belum ada pergeseran. Kemudian nanti sejam 7 malam atau pukul 19 nanti kita akan ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, mengikuti warta berita sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Indonesia, berita mancanegara, beberapa informasi olahraga, dan juga tentunya informasi cuaca untuk esok hari ya dari BMKG pusat ya. Kemudian nanti selepas warta berita sentral 19.30, karena ini hari Rabu, kita akan ajak Anda untuk menyimak mimbar agama Buddha ya edisi hari ini. Kemudian nanti Surabaya malam ini ada ruang rindu berjaringan ya. Karena ini hari Rabu, jadi ada ruang rindu berjaringannya. Anda akan ditemani rekan saya, Celia Cayani lagi ya, yang kemarin sudah menemani Anda di Surabaya malam ini. Hari ini lagi ya, di Surabaya malam ini lagi ya. Nah, hingga nanti merapat pukul 24 dini hari nanti. Jangan lupakan ya, nanti biasanya nggak tahu kalau Celia ngasih nggak. Nah, ruang rindu lokalnya ya jam 10 ya, tapi nggak apa-apa, dicoba ditanya aja nanti sama kakak Celia ya, nanti ada ruang rindu lokalnya apa tidak ya. Oke, mengawali jumpa kita di Surabaya sore ini ya, saya ingin membahas ini. Kalau kemarin kita membahas tentang tanggal 1 September itu diperingati oleh World Red Writing Letter Day atau hari ini ya, menulis surat sedunia ya. Nah, ini kan hari ini tanggal 2 September. Nah, selain tadi ada hari kejaksaan, ternyata hari ini juga diperingati sebagai hari apa ini, mana saya buka dulu tadi kok hilang, hari kelapa sedunia atau World Coconut Day ya. Ini hari kelapa sedunia, ada loh pendengar ini. Jadi ada hari khusus buat kita memperingati buah kelapa. Sebuah buah ya. Jadi mungkin saya kurang tahu ya. Saya juga baru tahu kalau ada hari kelapa sedunia. Dan mungkin ada hari buah-buah lainnya. Pisang, hari pisang sedunia, atau hari leci sedunia. Hari apa lagi? Mangga, alpukat ya, banyak buah. Jadi, kalau misalnya setiap buah dikasih hari sendiri, kayaknya nutuk kayaknya satu tahun cukup ya. Nah, kalau detail hari kelapa sedunia sendiri ini diperingati jelas setiap tanggal 2 September
Inisiator utamanya siapa? Yaitu International Coconut Community. Ternyata ada ya. Ada komunitas kelapa internasional ya. International Coconut Community atau ICC itu kalau di bahasa Indonesia kan itu berarti ini komunitas kelapa internasional. Ada loh pendengar, ini saya juga baru tahu ya. Mungkin Anda yang pecinta kelapa juga mau join ini. Ini International Coconut Community, berarti kan kita dari Indonesia juga bisa ikut ini. Atau mungkin di Indonesia ada sendiri komunitas ini kelapa Indonesia ya. Jadi oh, nanti maksudnya degan nanti ya. Jadi pecinta es degan mungkin. Nah, tahun pertamanya ini dicetuskan oleh International Coconut Community ini pada tahun 2009. Cukup lama loh. Dibandingkan yang kemarin itu hari menulis surat sedunia itu kan mulainya 2014 ya. Ini 2009, berarti lebih lebih lama ya. Sementara untuk fokus utamanya ini membangun industri kelapa berkelanjutan. Oh, pembangunan industri kelapa berkelanjutan. Oh, bagus ya ternyata. Terus pemberdayaan petani. Oh, maksudnya bagus fokusnya. Dan promosi komoditas kelapa. Oh, iya. Jadi, pembangunan fokus utama yang diperingati dalam Hari Kelapa Sedunia ini pertama pembangunan industri kelapa berkelanjutan. Pemberdayaan petaninya dan juga promosi komoditas kelapa. Oh, bagus loh maksudnya ya. Nah, apa itu? Ini ada gambarnya, World Coconut Day. Ini kalau sejarahnya sendiri ya, saya bacakan sedikit. Hari Kelapa Sedunia atau World Coconut Day digagas oleh International Coconut Community atau ICC, organisasi antar pemerintah yang berkantor di Jakarta, Indonesia. Oh, Jakarta, Indonesia. Tanggal 2 September dipilih karena bertepatan dengan hari pendirian ICC pada tahun 1968. Oh, ICC sendiri sejak 1968 loh, di bawah naungan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik atau UNSCEP. Peringatan tahunan ini pertama kali diadakan pada 2 September 2009, yaitu. Nah, sementara kalau kita tadi ulik tujuannya apa? Tujuannya sendiri itu yang pertama kesejahteraan petani ya, jelas itu satu. Ini mengangkat isu mata pencaharian jutaan petani kelapa skala kecil di negara-negara berkembang Asia Pasifik, Amerika Latin dan juga Afrika ya. Jadi nggak cuma di Asia ataupun Indonesia aja. Jadi seluruh ya petani kelapa di seluruh dunia tentunya ya. Kemudian tujuan berikutnya itu investasi dan inovasi. Mendorong investasi dalam riset tanaman, peremajaan pohon tua, serta penanganan hama dan penyakit perkebunan. Kemudian tujuan yang berikutnya, keberlanjutan lingkungan. Nah, ini juga salah satu yang penting. Mendorong praktik budidaya yang ramah lingkungan dan mitigasi dampak perubahan iklim pada kawasan pesisir. Kemudian tujuan yang terakhir ini edukasi nilai ekonomi ya. Mengedukasi pasar global mengenai diversifikasi produk kelapa yang bernilai tambah tinggi. Oh, jadi macam-macam ya. Jadi dari produk kelapa ini kan nggak cuma ada yang jadi degan aja, ternyata manfaatnya juga banyak. Nah, itu diedukasi lah masyarakat ya. Ini kelapa ini bisa jadi apa-apa, apa aja, dan setiap produknya itu ada nilai ekonominya sendiri-sendiri dan juga ada inovasinya ya. Nah, itu kita akan membahas lebih lanjut ya tentang kelapa ini, tapi kita akan rehat sejenak ya. Kita akan hadirkan Glenn Fredly. Tadi ada titipan ya dari Kakak Dini ya. Jadi kurang Glenn Fredly yang kau judulnya. Kita hadirkan ke ruang dengan Anda, Kau dari Glenn Fredly.

0: Banyak dari kita yang beranggapan bahwa Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan pertama yang beroperasi di Indonesia. Tapi anggapan itu ternyata salah, karena sebelum Garuda mengudara, ada satu maskapai milik Indonesia yang melangit lebih dulu. Adalah Indonesian Airways yang menjadi maskapai komersial pertama yang ada di negeri ini. Namun maskapai ini justru tidak banyak beroperasi di Indonesia, melainkan berpusat di Burma yang sekarang dikenal dengan nama Myanmar. Indonesian Airways juga diyakini sebagai maskapai yang pertama kali mengoperasikan penerbangan sipil. Penerbangan sipil Indonesia tercipta pertama kali atas inisiatif Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI, atas prakarsa Opsir Udara 2 Wiweko Supeno dan bantuan Marjuni, perwakilan Indonesia di Burma. Didirikanlah sebuah perusahaan penerbangan niaga atau airlines dengan nama Indonesian Airways yang berpangkalan di Rangon, ibu kota Burma saat itu, pada 26 Januari 1949. Indonesian Airways berdiri lewat modal utama satu pesawat RI-001 Selawat. Usai pengakuan kedaulatan oleh Belanda dan pemulihan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia, perubahan organisasi dan personil di lingkungan AURI pun dilakukan. Indonesian Airways dilikuidasi dan semua kegiatan di wilayah Burma dihentikan.
1: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan, ada nggak ya?
2: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
1: Hah? RRI? Radio?
2: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
2: Ya, mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
1: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
2: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
1: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
2: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
1: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
2: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini ya. Itu tadi teruskanlah dari Agnes Monica ya. BTW kalau ada yang belum tahu, ini Agnes Monica ini ya habis tampil atau main di seriesnya Reacher ya. Kalau semoga ada yang tahu ya. Tapi kayaknya kemungkinan kecil ya, ada yang tahu ya pendengar Pro 1 ya. Ini series luar negeri ini. Ini judulnya Reacher. Nah, ini sudah sampai season keempat. Nah, di season keempat ini ada Anggun C. Sasmi dan juga Agnes Monica yang berperan ya. Jadi salah satu tokoh di series tersebut ya. Saya udah berapa episode saya kurang tahu, tapi saya rencana ada nonton ya. Just karena ada Anggun C. Sasmi dan juga Agnes Monica ya. Ini series ya, bukan film ya. Jadi series ada berepisode-episode ya. Paling nggak sampai 10 atau mungkin ya sekitar 10 ya, kayak drama Korea gitulah, 1 jam 1 jam gitu ya. Jadi boleh ya di yang kangen sama Agnes Monica ya, meskipun dia nggak nyanyi ya di sini ya, dia seni peran ya. Which is sebenarnya kecilnya dia juga dia melakukan seni peran ya. Jadi obat kangennya ngelihat Agnes Monica yang sudah lama ini nggak acting di mana-mana ini, akhirnya ini muncul lagi di series Reacher ya. Semoga ada yang tahu. Saya sendiri juga kagum ya, dan ikut bangga juga ya, ada istilahnya orang Indonesia ya, apalagi juga seniman ya, seniman luar biasa seperti Anggun C. Sasmi dan juga Agnes Monica yang bisa bergabung di series luar yang ini nggak kaleng-kaleng, seriesnya juga bagus, yang reviewnya itu nggak pernah jelek ya, selalu ratingnya stabil di 8 lah istilahnya ya, nggak pernah jelek ya setiap seasonnya ya. Ya itu sedikit intermezzo ya buat anda-anda yang kangen mungkin sama Agnes Monica ya. Nah, kita masih melanjutkan membahas tentang Hari Kelapa Sedunia ya, yang tadi dicetuskan oleh International Coconut Community yang ternyata dari ini dibentuknya di Indonesia, ternyata International Coconut Community ya tadi ya, atau komunitas kelapa internasional. Nah, tadi kita sudah membahas tujuan peringatannya ya. Nah, ini kita akan membahas tentang pemanfaatan kelapa dari hulu ke hilir ya. Setiap bagian dari pohon kelapa ini kan ini ya, ternyata itu dapat dimanfaatkan ya tanpa ada limbah yang terbuang ya. Jadi pohonnya, buahnya sampai godong-godongnya itu bisa diolah ya. Itu istilahnya yang sekarang itu ngaran ini tuh zero waste atau ya ini tidak ada yang terbuang ya, zero waste ya. Nah, apa saja itu? Kalau daging dan air buah ini diolah menjadi santan bisa, minyak kelapa bumi atau virgin coconut oil bisa, atau terus air kelapa kaya elektrolit ya, ini tinggal diminum aja ya, dan tepung kelapa juga bisa. Ini untuk daging dan juga air buah. Air buahnya kelapa ya, misalnya degannya, apa tuh? Air degane. Kemudian tempurungnya atau batoknya ini diolah jadi briket arang aktif berkualitas tinggi untuk bahan bakar panggang maupun filtras zat kimia industri. Itu tempurungnya atau batoknya ya. Kemudian sabut kelapanya, ini seratnya ini digunakan untuk jok.

kendaraan ya, bisa juga matras serta media tanam hidroponik ini bisa, atau istilahnya kokopit, kokopit ya, semedia taman tanam media tanam hidroponik itu sabutnya kelapa. Dan terakhir ini ada batang dan daun. Ini batang dan daunnya ini dijadikan kalau batangnya dijadikan material konstruksi ramah lingkungan, sedangkan daunnya itu untuk kerajinan dan pembungkus makanan. Ya itu kan biasanya kan kita ya cukup mudah ditemui yang makanan-makanan yang dibungkus pakai daun kelapa itu ya. Jadi luar biasa sekali kelapa ini ya. Jadi dari pohonnya hingga ke air-airnya, buah-buahnya itu semuanya bisa dimanfaatkan ya tanpa limbah ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri peran strategisnya ini, Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa terbesar ya di dunia, bersanding dengan Filipina dan juga India. Sebagian besar areal perkebunan kelapa di Indonesia dikelola oleh perkebunan rakyat, menjadikan komunitas ini penopang penting ekonomi perdesaan dan sumber devisa ekspor komoditas non-migas. Ini luar biasa sekali kelapa. Nah, mungkin ada pertanyaan ya dari Anda pendengar ini. Kelapa muda sama kelapa tua itu bedanya apa? Apakah pemanfaatannya beda? Oh, ternyata ini beda ya. Jadi apa sih bedanya kelapa muda dan juga kelapa tua? Ini jelas kandungannya juga agak beda ya. Karena ini yang masuk klasifikasi kelapa muda itu umurnya 6 hingga 8 bulan. Kalau air yang kelapa tua, air kelapa tua itu 8 hingga 10 bulanan ya. Kalau dari rasa sendiri, air kelapa muda itu cenderung manis segar, aroma lembut, sedikit gurih. Kalau sementara yang tua itu cenderung asam, agak hambar, dan aromanya tajam. Nah, ini tadi jelas kandungan gulanya lebih tinggi yang muda ya, karena terasa manis ya, dominan glukosa dan fruktosa. Dan sementara kegunaan, kita bicara dulu tentang air kelapa muda ya. Kegunaan utamanya ini biasanya sangat mudah ditemui kita di minuman isotonik ya, minuman isotonik. Tapi air kelapa muda ini bisa dibilang minuman isotonik alami ya. Jadi bisa langsung aja diminum, menggantikan cairan tubuh dan elektrolit dengan cepat pasca olahraga ataupun dehidrasi akibat diare ya. Jadi untuk nambah cairan tubuh ya, penting. Kemudian minuman segar langsung. Nah, ini dikonsumsi segar tanpa perlu penambahan gula atau pengolahan lanjutan ya, karena sudah manis dari pohonnya, dari turun dari pohonnya itu sudah manis rasanya ya. Kemudian untuk pemulihan kesehatan. Nah, ini juga membantu meredakan panas dalam, menetralkan racun ringan di pencernaan, dan juga menjaga hidrasi kulit. Itu tiga keutamaan atau kegunaan air kelapa muda. Nah, sementara untuk air kelapa tua, ini bisa jadi bahan utama nata de coco ya. Nata de coco itu yang kotak-kotak biasanya diminum itu loh, kayak gudir apa jelly tapi agak alot ya. Ini menjadi, dia ini bisa menjadi media nutrisi utama bagi bakteri Acetobacter psyllium dalam industri fermentasi nata de coco. Itu air kelapa tuanya ya. Jadi dijadikan media nutrisi utama bagi bakteri Acetobacter psyllium. Nah, kegunaan berikutnya bisa jadi bumbu dan pembuatan kuliner. Digunakan sebagai cairan pelunak daging ini atau diungkep ya. Dan juga bahan baku pembuatan kecap kelapa, dan ada juga cuka alami juga bisa ya, bahan bakunya cuka alami. Kemudian terakhir ini bisa jadi pupuk organik cair atau POC ya. Memiliki kandungan hormon sitokinin dan mineral sisa yang efektif merangsang pertumbuhan akar dan tunas tanaman ya. Jadi mau kelapa muda ataupun tua itu
sangat-sangat bermanfaat ya buat ini kehidupan kita ya, bisa dimanfaatkan jadi apapun dan zero waste juga, tanpa limbah juga. Nah, gimana pendengar setelah mendengar info tentang Hari Kelapa Sedunia ini mungkin jadi lebih cinta ya dengan kelapa ya, apalagi ini untuk menambah cairan tubuh, kesehatan, bisa dipakai buat masak juga dan lain-lainnya. Dan yang suka bercocok tanam juga bisa ini ya, yang air kelapa tua ini bisa dijadikan pupuk organik cair ya. Jadi mungkin saya sendiri setelah membaca info ini juga jadi lebih tertarik ya untuk mengkonsumsi air kelapa setiap harinya ya, karena memang mudah ditemui juga dan manfaatnya juga langsung kerasa ya di dalam tubuh ya, luar biasa. Nah, kita besok besok kita ketemu nanti bahas bahas hari apa lagi ya. Tanggal 3 itu 3 September memperingati hari apa lagi ya, kita, saya belum riset ya, tapi tunggu aja besok ya. Nah, kemarin kita sempat membahas yang hari menulis Surat Sedunia, hari ini membahas Hari Kelapa Sedunia yang ternyata sangat luar biasa ya manfaat dari sebuah kelapa itu ya. Jadi mungkin setelah pulang kerja ini, pendengar ada yang pulang kerja ini langsung ke ini nyari degan ya, boleh, tapi jangan ditambahi gula kalau bisa ya. Jadi udah wes itu airnya aja, minta mas nggak usah pakai gula tuh, atau degan hijau ya, degan hijau itu nggak ada itunya dagingnya ya, airnya aja itu nggak apa-apa, nggak usah pakai tambah gula, minum degan nggak usah pakai gula, cocok ya. Jadi itu dia ya sedikit info tentang Hari Kelapa Sedunia yang cukup mencengangkan karena ternyata digagas oleh International Coconut Community yang lahirnya di Indonesia pula. Dan ternyata ada ya komunitas International Coconut Community atau ICC ya, in bahasa Indonesianya itu ya komunitas kelapa internasional ya. Jadi mungkin ada apa lagi ya komunitas lainnya mungkin yang unik dan juga menggagas hari-hari penting lainnya ya, mungkin ada komunitas buah-buah yang lainnya ya, kita akan tunggu ya gebrakannya itu. Mungkin banyak banyak sekali komunitas yang kita belum tahu ya, yang dibentuk sama orang-orang terutama di salah satu sosial media Facebook ya. Saya nggak bisa sebut aslinya ya. Kita akan kembali ya sesaat lagi, karena sebentar lagi kan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengikuti warta berita daerah atau info prima ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Jawa Timur ya, dan tentunya disampaikan oleh rekan-rekan reporter terbaik kita di Jawa Timur. Tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: kemarin, aku lihat di kantor mulai menyediakan jalur akses kursi roda. Perubahan kecil, tapi dampaknya besar.
1: Iya ya, itu langkah penting. Inklusi disabilitas membuat semua orang bisa beraktivitas dengan nyaman dan juga dengan mandiri.
0: Sering orang lupa, mereka hanya butuh akses yang adil, bukan perlakuan berlebihan.
1: Betul, ketika lingkungan ramah disabilitas, mereka bisa menunjukkan kemampuan dan kontribusinya.
0: Kalau kita saling mendukung, ruang kerja dan masyarakat pasti jadi lebih terbuka.
1: Akses setara untuk semua, wujudkan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada, seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, pening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Caripanggul 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Kota Malang resmi luncurkan angkutan gratis untuk pelajar. BPBD Jawa Timur catat sebanyak 29 kabupaten kota terancam kekeringan. Inilah Info Prima selengkapnya, Rabu 2 September 2026, bersama saya Wisnu Devendra.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, pemerintah Kota Malang akhirnya resmi meluncurkan armada angkutan gratis bagi pelajar di Kota Malang. Berikut laporan Awang Sukmawan.
1: Pemerintah Kota Malang resmi meluncurkan layanan angkutan pelajar gratis di penghujung bulan Agustus ini. Sebanyak 66 armada mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan transportasi pelajar di Kota Malang. Layanan ini menjadi fasilitas transportasi yang selama ini dinantikan pelajar. Sebelum diluncurkan, Pemkot Malang melakukan pembenahan regulasi, persyaratan administrasi, spesifikasi, serta kelayakan kendaraan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, usai meluncurkan angkutan pelajar ini mengatakan, proses persiapan membutuhkan waktu karena pemerintah harus memastikan seluruh armada memenuhi ketentuan yang berlaku.
2: Hari ini 31 Agustus, angkutan pelajar sudah kita launching dan dimulai. Saya terima kasih ini dukungannya Pak Kapolresta, DPRD, Ketua Bidang dari Kodim dan Kejaksaan, yang tentunya adalah ditunggu-tunggu oleh pelajar yang selama ini kita berproses karena ini agak sedikit lama karena dari regulasi kita harus siapkan terlebih dahulu, dan ini kita juga akan mulai melihat sejauh mana ya terkait dengan angkutan pelajar ini kita sudah benahi semuanya.
1: Angkutan pelajar tersebut merupakan bagian dari skema by the service atau BTS. Layanan diberikan secara gratis bagi pelajar dengan operasional keberangkatan mulai pukul 5.45 waktu Indonesia Barat dan penjemputan hingga akhir pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Wahyu berharap pelajar dapat memanfaatkan layanan tersebut. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi dan menerima masukan dari pelajar maupun masyarakat untuk mengingatkan pelayanan. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Rizky Dermawan melaporkan cegah kekambuhan penyakit. Dinas Kesehatan Kota Batu imbau masyarakat hindari pemicu alergi. Berikut informasi selengkapnya.
3: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kota Batu Dr. Icang Sarazin mengimbau masyarakat untuk menghindari faktor pemicu alergi sebagai langkah utama mencegah kekambuhan penyakit. Menurutnya, paparan udara dingin, debu, dan alergi lain dapat memicu munculnya gejala seperti batuk, mengi, hingga serangan asma. Dr. Icang menjelaskan, masyarakat perlu menyesuaikan aktivitas dengan kondisi tubuh masing-masing agar tidak mudah mengalami kekambuhan penyakit. Salah satu caranya adalah menggunakan jaket saat keluar rumah, terutama pada malam hari, serta memakai masker ketika berada di tempat yang ramai. Penggunaan masker dapat membantu mengurangi paparan debu yang berterbangan di lingkungan sekitar. Debu tersebut dapat memicu reaksi alergi yang menyebabkan gejala seperti asma, mengi, maupun batuk yang muncul secara tiba-tiba.
4: Terkait dengan antisipasi bagaimana pencegahannya, yang pertama adalah hindari faktor alerginya. Ya, contoh, kalau mau keluar pakai jaket, ya di tempat yang berkumpul banyak orang, pakai selain jaket kalau malam hari juga masker dipakai. Ya, nah, jelas. Di sana akan ada debu dalam hal ini ya, debu yang berterbangan dalam hal ini yang akan menyebabkan suatu gejala alergi yang hebat pada penderita tersebut. Sehingga akan kumat-kumatan, asmai mengi, akan kumat-kumatan atau terjadi batuk yang tiba-tiba tadi sore nggak batuk, tadi siang nggak batuk, atau malam ini akan terjadi batuk.
3: Selain menghindari pemicu alergi, masyarakat juga diminta menerapkan kebiasaan hidup sehat dalam aktivitas sehari-hari. Upaya tersebut dinilai dapat membantu menjaga kondisi tubuh, sekaligus mengurangi resiko munculnya keluhan akibat alergi. Dr. Icang menambahkan, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS perlu dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari pencegahan penyakit. Menurutnya, mengenali pemicu alergi dan disiplin menghindarinya merupakan langkah utama untuk mencegah kekambuhan gejala penyakit. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima, RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Ristu.
5: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun menjawab 75 pertanyaan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD setempat terkait perubahan APBD 2026. Salah satu sorotan diantaranya terkait kenaikan anggaran belanja tidak terduga atau BTT dan perubahan pos belanja bantuan sosial. Aris Deka melaporkan selengkapnya.
6: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menjawab sedikitnya 75 pertanyaan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terkait rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2026. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kenaikan anggaran belanja tidak terduga BTT dan perubahan pos belanja bantuan sosial Bansos. Jawaban tersebut disampaikan Bagus dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan, Bagus mengatakan anggaran BTT dalam rancangan perubahan APBD 2026 meningkat dari 2 miliar rupiah menjadi 13,5 miliar rupiah. Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar 11,5 miliar rupiah. Secara nominal, tambahan anggaran BTT itu mencapai sekitar 31,6% dari total tambahan belanja daerah dalam RAPBD perubahan 2026. Menurut Bagus, penambahan anggaran tersebut disiapkan sebagai dana cadangan dalam perencanaan anggaran daerah. Kenaikan BTT juga disebabkan adanya sejumlah anggaran yang belum dapat ditempatkan dalam pos belanja tertentu. Salah satunya berkaitan dengan pendayagunaan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA, dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT. Proses penganggaran dana tersebut masih memerlukan asistensi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain kenaikan BTT, Bagus juga menjawab pertanyaan fraksi Demokrat mengenai penurunan belanja bantuan sosial Bansos sebesar 10,8 miliar rupiah. Penurunan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kekhawatiran karena bantuan sosial berkaitan langsung dengan masyarakat penerima bantuan pemerintah. Bagus mengatakan penurunan nilai pada pos belanja bantuan sosial bukan berarti pemerintah mengurangi anggaran bantuan kepada masyarakat. Menurut dia, sejumlah anggaran harus dipindahkan kode rekeningnya sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Sejumlah belanja yang sebelumnya tercatat sebagai belanja bantuan sosial kemudian dipindahkan ke pos belanja lain, antara lain belanja uang yang diberikan kepada masyarakat.
7: Ya, kalau bansos apa itu tidak ada yang berkurang, hanya pergeseran karena kebijakan dari pemerintah pusat. Yang mana kalau terkait bansos itu ada indikator-indikator yang harus dipenuhi seperti desil. Tetapi ini digeser itu untuk pemberian ke masyarakat sehingga secara target itu tidak ada yang berubah sebenarnya. BTT, untuk BTT itu kan memang ada silpa yang belum didaya gunakan. Nah, silpa yang belum didaya gunakan ini, kalau ditaruh di BTT, nanti pada saat pembahasan ada dinamika yang ada, nanti bisa menggunakan BTT. Tetapi secara fungsi, BTT ini ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah dalam keperluan yang mendesak.
6: Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan rapat paripurna tersebut merupakan agenda untuk mendengarkan jawaban pemerintah Kota Madiun atas pandangan umum yang sebelumnya disampaikan seluruh fraksi DPRD. Menurut Istono, sedikitnya 75 pertanyaan telah disampaikan fraksi-fraksi dan seluruhnya telah dijawab oleh PLT Wali Kota Madiun.
8: Nah, tentu ini merupakan sikap tanggung jawab kritis dari teman-teman DPRD, manifestasi dari tanggung jawabnya untuk bisa mengawal sekaligus mencermati program-program yang dicanangkan atau yang dipersiapkan oleh eksekutif di penghujung tahun atau di 2026 perubahan.
6: Istono berharap berbagai persoalan yang muncul dalam pembahasan anggaran dapat diselesaikan secara jelas. Masukan dari fraksi-fraksi juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah Kota Madiun dalam menjalankan program hingga akhir 2026. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Aprilia Purbosari di sana. April, silakan.
9: Terima kasih, Mada. Pendengar, Forum Komunikasi Ekosistem Kopi Jember, dorong kopi jadi identitas ekonomi daerah. Kita ikuti laporan Gia Deborah berikut ini.
10: Forum Komunikasi Ekosistem Kopi Jember 2026 digelar oleh HIPMI, HIPMI Circle, FEKIJ, RRI Fest, dan LIL di Aula Gedung R Sumitro RRI Jember. Kegiatan ini menjadi ruang komunikasi bagi berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem perkopian di Kabupaten Jember. Ketua Umum BPC HIPMI Jember, Holland Sanjaya, mengatakan pembahasan dalam forum ini tidak hanya menempatkan kopi sebagai komoditas perdagangan, tapi juga sebagai bagian dari identitas dan perekonomian Jember.
11: Kegiatannya kan ekosistem kopi Jember ya. Jadi berbicara masalah ekosistem, jadi kopi Jember itu bukan hanya komoditas, tapi sudah menjadi bagian identitas dari perekonomian Jember sendiri. Gitu. Mungkin sudah berkembangnya kan emang di Jember ini kan bisa dibilang kopi robusta terbaik lah ya. Bisa.
10: Sementara itu, founder eksportir muda Indonesia Vicky Armando Ambati menilai diperlukan kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha, dan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap kopi untuk membangun identitas kopi Jember. Menurutnya, kopi Jember memiliki kualitas yang menjadi keunggulan daerah sehingga perlu dijaga dan dikembangkan secara bersama-sama.
12: Kegiatan ini membahas terkait bagaimana kopi Jember bisa kuat, berdaya saing, dan tentunya bisa mendunia. Kopi yang menjadi identitas dari masyarakat Jember yang mungkin selama ini masih belum ditemukan identitasnya sendiri, dengan ada forumnya ini menjadi wadah buat para petani, para industri, para akademisi, para pelaku-pelaku atau peminat kopi ada di Jember, agar sama-sama bergandengan tangan seirama.
10: Forum Komunikasi Ekosistem Kopi Jember 2026 diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, mulai dari petani, pelaku usaha, akademisi, hingga eksportir, sehingga potensi Kopi Jember tidak hanya mampu menembus pasar internasional, tetapi juga memiliki identitas yang kuat sebagai bagian dari karakter ekonomi daerah. Gary Bora, RRI Jember, melaporkan.
9: Baik, selanjutnya kita bergeser ke Sumenep bersama Revka Karki. Revka.
13: Baik, April. Pemerintah Kabupaten Sumenep mendorong KONI dan seluruh cabang olahraga memperkuat binaan atlet lokal sejak usia dini untuk membangun sumber daya manusia olahraga yang mampu berprestasi secara berkelanjutan. Berikut laporan Tago Anovantrian.
14: Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mendorong Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sumenep bersama seluruh cabang olahraga cabur untuk mempersiapkan atlet secara berkelanjutan sejak usia dini. Hal tersebut disampaikan Ahmad Fauzi dalam rapat kerja Kabupaten Rakerkap KONI Sumenep 2026 karena pembinaan atlet membutuhkan proses panjang dan tidak dapat dilakukan secara instan. Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen untuk terus mendukung program dan harapan KONI, terutama dalam pembinaan atlet secara berkelanjutan. Ia menilai pembinaan sumber daya manusia di bidang olahraga merupakan bagian dari investasi yang harus dilakukan secara serius. Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah pentingnya mempersiapkan atlet sejak usia dini. Pembinaan tersebut dinilai menjadi investasi jangka panjang untuk mencetak atlet berprestasi sekaligus mengembangkan potensi atlet asli daerah.
15: Ada beberapa hal yang selalu kami sampaikan kepada pengurus KONI agar disampaikan kepada seluruh pengurus cabur. Yang pertama adalah kami menginginkan atlet-atlet dipersiapkan sedini mungkin. Karena tidak ada atlet hebat tanpa mempersiapkan sumber daya manusia. Walaupun mempersiapkan sumber daya manusia itu mahal, tapi itu bagian dari investasi. Tidak bisa instan. Yang kedua, dari itulah kita akan bisa mendapatkan atlet-atlet asli sebenarnya.
14: Sementara itu, Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Qadir Al-Mahdali mengatakan, Rakerkap 2026 menjadi momentum untuk memastikan program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target. Menurutnya, sejumlah program KONI Sumenep pada tahun 2026 telah terlaksana, sementara sebagian lainnya masih dalam proses pelaksanaan. Evaluasi diperlukan untuk melihat capaian sekaligus memastikan program yang tersisa dapat dimaksimalkan. Ia menambahkan, persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov juga menjadi salah satu pembahasan dalam Rakerkap.
16: Kemudian juga kita juga persiapan untuk yang akan kita lakukan di awal 2027. Karena kita sudah merencanakan banyak hal di 2026 ini, memang ada sebagian yang sudah terlaksana dan akan dilaksanakan oleh kita. Persiapan Porprov sedikit kita bahas, bagaimana kita memaksimalkannya. Pastinya sudah sedikit kita kupas tadi, tapi belum maksimal kita fokus karena ada beberapa hal yang perlu kita siapkan.
14: Pembahasan tersebut juga menjadi bagian dari upaya KONI Sumenep melakukan evaluasi terhadap pembinaan olahraga yang selama ini telah berjalan. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah pembinaan berikutnya.
13: Pendengar dan pemirsa dari Sumenep, kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silahkan Dio.
17: Terima kasih Refka. 19 lembaga pendidikan terdampak dugaan gangguan kesehatan akibat konsumsi menu makanan di Tanggulangin, Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi.
18: Dugaan gangguan kesehatan akibat konsumsi menu makanan meluas di Pondok Pesantren Tanggulangin Sidoarjo. Sedikitnya 19 lembaga pendidikan, mulai TK hingga SMA, terdampak setelah menerima makanan dari SPPG Tanggulangin. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Pemerintah masih menelusuri penyebab gangguan kesehatan, termasuk yang dialami santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam yang saat ini sedang ditangani.
19: Nah, memang juga ada data yang menunjukkan selain dari Pondok Pesantren beliau, Mbak Ul Hikam, ada juga dari sekolah-sekolah lain itu juga mengalami data. Jadi kesamaannya adalah konsumsi dari SPPG yang sama. Namanya SPPG
14: Tanggulangin Kali Tengah.
19: Nah sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SLHS yang kita telusuri. Catatan-catatan asesmen juga menunjukkan sarana-prasarananya memadai. Tenaga-tenaganya juga banyak yang sudah mengikuti sertifikasi penjamah makanan. Sertifikasi halal pun juga sudah diperoleh. Pasti pertanyaan itu, kok masih bisa? Nah inilah yang memang tidak bisa instan menjawabnya. Tapi Ibu silakan ditambahkan.
18: SPPG Kali Tengah sebelumnya telah memiliki sertifikat layak higien, sanitasi, dan sarana-prasarana yang dinilai memadai. Namun pemerintah tetap mengevaluasi bahan makanan serta penerapan prosedur pengelolaan dan distribusi. Hasil pemeriksaan laborat dan evaluasi lapangan akan menjadi dasar untuk menentukan penyebab kejadian tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
17: BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 29 kabupaten kota di Jawa Timur terancam kekeringan. Ani Hasana melaporkan selengkapnya.
20: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 29 kabupaten kota terancam kekeringan. Namun hingga kini 24 daerah yang mengeluarkan status darurat. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan dari 24 daerah tersebut, ada 6 daerah yang sudah mengeluarkan status tanggap darurat dan 19 daerah sudah melaksanakan dropping air bersih. Gatot mengungkapkan ada beberapa daerah yang sudah melakukan dropping air bersih tersebut, baik menggunakan anggaran mereka sendiri ataupun dukungan dari Pemprov Jatim. Bila mana kabupaten kota mengajukan bantuan dropping air bersih, BPBD Jatim sudah siap, antara lain menyiapkan dropping air bersih kurang lebih 5.410 rit, menyediakan tandon sebanyak 50 unit, tandon lipat 100 unit, serta terpal untuk menampung air sebanyak 9.600 pieces.
21: Dari potensi yang kita perkirakan ada 29 kabupaten kota terdampak kekeringan, BPBD Provinsi bersama teman-teman BPBD Kabupaten Kota melakukan penanganan awal dengan mengirimkan dropping air bersih dan juga kami menyiapkan ada tandon, ada jerigen dan juga ada terpal yang dimanfaatkan untuk menampung air. Dan dari potensi tersebut sudah ada 19 kabupaten kota yang melakukan dropping air bersih.
20: Kalaksa BPBD Jatim menambahkan wilayah yang terdampak kekeringan terparah seperti Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, dan Sumenep. Sejumlah wilayah ini tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Ani Hasana melaporkan.
17: Kabar dari Kediri, Ciptakan Generasi Emas, Akademisi Universitas Nusantara PGRI UNP Kediri mendorong implementasi konsep sekolah sehat dan ramah anak. Ayu Citra melaporkan.
22: Ciptakan Generasi Emas, akademisi dari Universitas Nusantara PGRI UNP Kediri, mendorong implementasi konsep sekolah sehat dan ramah anak. Seperti diungkapkan Kaprodi PG PAUD FKIP UNP Kediri, Dr. Ani Lestariningrum, MPD, saat mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi program studi PG PAUD FKIP UNP Kediri bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Kediri hari ini. Anik mengatakan bahwa agenda pengabdian kepada masyarakat ini mengambil tema pendampingan implementasi sekolah sehat dan ramah anak berbasis pembelajaran mendalam di Satuan PAUD Kota Kediri. Adapun konsep sekolah ramah anak ini ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan proses pembelajaran. Dengan begitu, maka kesehatan dan perlindungan anak tidak akan berdiri sendiri, tapi menjadi bagian penting dari budaya sekolah.
1: Kegiatan rutin setiap semester pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillah kami mendapatkan dana hibah yang datang sama dari Kediri untuk melaksanakan kegiatan kepada masyarakat.
22: Sementara itu, hadir sebagai peserta kegiatan dan kepala sekolah TK Tama Indria Kediri, Dian Dwi Handayaningsih, ia mengaku sangat senang bisa mengambil bagian dari agenda pendampingan itu.
2: Yang paling berkesan itu menambah wawasan saya tentang sekolah ramah anak, sekolah sehat, bisa kita implementasikan di sekolah kami.
22: Kalau selama ini diterapkan apa, Bu?
2: Kalau kami sebenarnya sudah menerapkan, Bu. Cuman kalau untuk dokumentasi itu begitu terbatas.
22: Lebih lanjut dengan penciptaan lingkungan belajar yang sehat, aman dan nyaman, serta menyenangkan, maka proses pendidikan tidak hanya menghasilkan anak yang pandai secara akademik, tetapi juga berkembang secara utuh. Ayu Citra melaporkan.
17: Bergeser ke Lamongan, bincang ekonomi daerah yang digelar Universitas Islam Lamongan dorong mahasiswa kembangkan potensi ekonomi di Lamongan pada masa mendatang. Berikut laporan Farin Regi.
4: Topik ekonomi daerah penting untuk memberikan wawasan sekaligus gambaran faktual kepada mahasiswa mengenai perkembangan ekonomi di Lamongan. Hal tersebut disampaikan Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, saat hadiri bincang ekonomi daerah di Gedung Pasca Sarjana Unisla. Dalam kegiatan tersebut, Pak Yes apa akrabnya memberikan pemahaman terhadap kondisi ekonomi daerah dapat menjadi modal bagi para mahasiswa untuk terus berkembang. Terlebih Lamongan memiliki beragam potensi ekonomi yang masih dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan daerah.
23: Ya, ini baik sekali memberikan wawasan dan memberikan pencerahan pada teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan gambaran secara jelas tentang bagaimana fakta-fakta ekonomi di Kabupaten Lamongan. Karena ini adalah modal kepercayaan diri bagi mahasiswa untuk terus berkembang ke depan dan meyakini bahwa di Lamongan ini juga punya potensi besar yang bisa terus dikembangkan bagi pembangunan ekonomi yang memberikan manfaat pada
4: Wakil Rektor 1 Unisla, Sugeng Dwi Hartantyo, mengatakan bincang ekonomi daerah dapat mendorong mahasiswa untuk memiliki keberanian dalam mengembangkan gagasan atau mengambil peran dalam pembangunan ekonomi daerah.
24: Tentunya kami selaku pencetak lulusan Unisla bisa menangkap potensi daerah yang hari ini memang luar biasa. Sesuai disampaikan oleh Pak Bupati, Ketua Kadin dan juga Ketua Hipmi tadi bahwasanya memang perkembangan Lamongan ke depan cukup potensial di mana dinobatkan sebagai kawasan ekonomi khusus, khususnya untuk daerah Pantura Lamongan. Pertumbuhan ekonomi yang luar biasa hari ini, yakni hari ini kami harus menyiapkan calon lulusan di mana mereka harus bersiap secara hard skill maupun soft skill. Juga dengan kerjasama ini dengan Kadin maupun dengan HIPMI, orientasinya nanti bahwasanya kan para lulusan kami tidak hanya untuk mencari kerja tapi juga bisa mencetak wirausahawan baru yang bisa menciptakan lapangan kerja dan bisa membuka peluang, membuka pekerjaan.
4: Baik Bupati maupun Wakil Rektor berharap generasi muda mampu melahirkan gagasan serta inovasi yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan Lamongan ke depan. Farin Raki melaporkan.
17: Tim Ditreskrimum Polda Jawa Timur berhasil membekuk pelaku pencurian kendaraan bermotor spesialis kendaraan roda 6 jenis truk yang beraksi di kawasan pabrik gula Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Kabar selengkapnya disampaikan Faris Yarbu.
25: Tim Unit Reaksi Cepat Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur berhasil membekuk pelaku pencurian kendaraan bermotor spesialis kendaraan roda 6 jenis truk yang beraksi di kawasan pabrik gula Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Pelaku berinisial SA dibekuk petugas saat hendak melarikan diri sekaligus menjual truk hasil curiannya ke wilayah Pasuruan. Wadir Ditreskrimum Polda Jawa Timur, AKBP Umar menjelaskan aksi pencurian ini terjadi pada 21 Agustus 2026 sekitar pukul 2.30 dini hari. Pelaku bertindak seorang diri memanfaatkan situasi sepi untuk merusak kunci kendaraan truk yang ditinggal pemiliknya.
0: cara melakukannya pada saat itu pelaku memang sengaja mencari sasaran dengan menggunakan kendaraan roda 2 keluar dari rumah untuk berkeliling di sekitar pabrik gula untuk mencari sasaran kendaraan-kendaraan yang terparkir di sekitar pabrik gula tersebut, di mana pada saat itu terdapat satu unit kendaraan truk yang terparkir dan tidak atau tinggal oleh supirnya, sehingga pelaku berhasil mengamankan dengan menggunakan kunci palsu atau kunci letter T.
25: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka SA diketahui merupakan seorang residivis yang sudah beberapa kali melakukan aksi kejahatan serupa. Modus yang digunakan tergolong mahir dengan motif utama masalah ekonomi. Saat ini, tersangka beserta barang bukti satu unit truk telah diamankan di Mapolda Jatim untuk proses penyidikan dan pengembangan hukum lebih lanjut. Faris Yarbo melaporkan.
17: Kita beralih ke kabar olahraga. Reporter Oni Arianto mengabarkan pengurus Provinsi Federasi Olahraga Petanku Indonesia atau FOPI Jawa Timur siap menggelar kejuaraan Petanku Bupati Situbondo Cup 2026. Berikut informasi selengkapnya.
3: Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Jawa Timur akan menggelar kejuaraan Petang Bupati Situbondo Cup 2026. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 7 September 2026 di Kabupaten Situbondo. Sekretaris Umum Pemprov FOPI Jawa Timur Abdul Hafidz Rabu siang mengatakan kejuaraan tersebut mempertandingkan sejumlah nomor khususnya bagi atlet usia pelajar. Nomor yang dipertandingkan meliputi double open pelajar dan triple open pelajar. Selain itu, panitia juga membuka pertandingan nomor double open tingkat nasional. Abdul Hafidz menjelaskan kejuaraan tersebut menjadi bagian dari persiapan atlet Petang Daerah menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA. Ajang POPDA sendiri dijadwalkan akan berlangsung di Kabupaten Ngawi.
5: Kalau di Pengprov Jatim sebentar lagi ada kegiatan Bupati Cup di Situbondo yang tanggal 7 September ini. Mm-hmm. Berarti hari Jumat besok.
3: Oke.
5: Okay. Jadi nomor pelajar ada double open pelajar, kemudian triple open pelajar dan double open nasional yang diselenggarakan di Kabupaten Situbondo. Itu dalam rangka tiap-tiap daerah itu mempersiapkan atletnya untuk mengikuti POPDA yang dilaksanakan di Kabupaten Ngawi. Dan sudah fit POPDA itu dilaksanakan, cabur petang dilaksanakan di Kabupaten Ngawi.
3: Pengprov FOPI Jawa Timur berharap kejuaraan petang Bupati Situbondo Cup dapat menjadi wadah pembinaan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi atlet petang Jawa Timur. Ajang ini juga diharapkan mampu mendukung kesiapan atlet petang menghadapi POPDA mendatang. Oni Arianto melaporkan.
17: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
6: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa RRI Kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
7: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: dan teraktual.
1: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
2: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
1: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
2: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat. Jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
1: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
2: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
1: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
2: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sampang memperkuat kesiapsiagaan kebencanaan di lingkungan pondok pesantren melalui program Pesantren Tangguh Bencana atau PESTANA. Ima Fadila melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sampang terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana hingga ke tingkat pesantren melalui program Pesantren Tangguh Bencana PESTANA. Langkah ini diambil mengingat besarnya potensi resiko di kawasan pesantren, di mana data dari Jawa Timur mencatat 5.676 pondok pesantren berada di zona rawan bencana. Para santri beraktivitas dan tinggal di lingkungan pesantren selama 24 jam penuh, sehingga rentan terhadap situasi darurat. Untuk menekan tingkat kerentanan tersebut, pihak BPBD tidak hanya membagikan pengetahuan dasar mengenai kebencanaan, tetapi juga merancang simulasi penanganan bencana langsung di lapangan. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sampang, Isnaini Ahmed Basori menyampaikan, pihaknya meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan santri dengan pelatihan.
3: Di Jawa Timur ini, kami data yang dapat dari provinsi kemarin itu ada 5.676 pondok pesantren. Yang ya berada di zona bahaya. Jadi potensi bahaya itu yang kita ingin apa, santri itu 24 jam kan ada di pondok. Jadi kita selain memberikan pengetahuan tentang bencana, juga memberikan simulasi bagaimana kita menghadapi bencana. Jadi yang sementara kami berikan itu gempa.
2: Salah satu materi awal yang diberikan adalah simulasi menghadapi gempa bumi. Langkah ini disambut positif oleh para wali santri yang menginginkan rasa aman dan keselamatan bagi anak-anak mereka selama menimba ilmu di pesantren. BPBD Sampang berharap para santri yang telah dibekali ilmu kebencanaan dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya. Ilmu yang diperoleh diharapkan tidak berhenti dalam pondok, tetapi disebarluaskan kepada sesama santri, keluarga hingga tetangga di kampung halaman. Dengan demikian, santri dapat tumbuh menjadi garda terdepan sekaligus motor penggerak masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Ima Fadila melaporkan.
4: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Tato Winarto bin Supaat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan supir Bluebird, dahulu bertempat tinggal di Jalan Penjaringan Asri 6 nomor 31, PS2F 31, RT3, RW7, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2556 /PTT/2026/PA.SBY antara Novita Wreda Astuti Mardijati binti Dr. Andes Haji Marjatmo sebagai penggugat dan Tato Winarto bin Supaat sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudari Tristi Devi Cahyanti binti Kusno, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kembang Kuning 5 nomor 26B, Kelurahan Darmo RT 12 RW 9, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2807/PDT-G/2026/PA.SBY antara Diki Yan Aldi bin Budiono sebagai penggugat dan Trasti Devi Cahyanti binti Kusno sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
5: Waktunya kentongan. Kebakaran hutan dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui cara-cara untuk mencegah kebakaran hutan. Berikut ini yang merupakan cara mencegah kebakaran hutan, yaitu A. Sembarangan membakar sampah. B. Melakukan pembakaran di dekat hutan. C. Melakukan penebangan hutan. D. Membuat tampungan air. Jawabannya adalah D, membuat tampungan air. Karena cara tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya api. Dengan adanya tampungan air, api akan lebih cepat dipadamkan dan tidak menyebar ke seluruh bagian hutan.
1: Informasi selanjutnya dalam kentongan, Kepala Departemen Teknik Lingkungan ITS Susi A. Wilujeng menilai persoalan sampah membutuhkan penanganan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Oni Arianto melaporkan.
6: Kepala Departemen Teknik Lingkungan Institut Teknologi 10 November ITS Susi A. Wilujeng menilai persoalan sampah membutuhkan penanganan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah maupun masyarakat secara mandiri. Susi mengatakan persoalan sampah memiliki kompleksitas karena berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari kelembagaan hingga regulasi. Selain itu, aspek teknis dan pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Memang permasalahan sampah itu kompleks. Kita tidak bisa bicara hanya si pemerintah atau masyarakatnya sendiri gitu. Ada beberapa aspek yang terkait dengan kelembagaan, terkait dengan peraturan perundangan.
6: Sementara itu, Beza, salah satu mahasiswa di Kota Surabaya, turut menerapkan upaya pengurangan sampah melalui kegiatan pemilahan sejak dari sumbernya. Pemilahan sampah dilakukan terhadap sampah hasil konsumsi makanan dan minuman dalam berbagai kegiatan yang menerapkan konsep ramah lingkungan.
8: Dari Ciputa sendiri kita juga ada kegiatan pilah sampah di mana setiap konsumsi, setiap makanan dan minuman yang ada itu semua sudah green. Jadi semuanya sudah dipilah dari sampah organik, anorganik, residu, seperti itu.
6: Desa Senin Siang juga menambahkan langkah tersebut diharapkan dapat membangun kebiasaan pengelolaan sampah sejak tingkat individu sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.

0: waktunya kentongan. Pentingnya mengkampanyekan tentang merawat alam guna mencegah dampak polusi udara perlu dilakukan oleh manusia secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah polusi udara, yaitu A. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. B. Mengurangi penggunaan kendaraan. C. Memperbanyak tanaman hijau. D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Bahaya polusi udara bukan hanya berbahaya untuk saat ini, namun juga berbahaya untuk kelangsungan hidup ke depannya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus gencar merawat alam dengan cara seperti mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, mengurangi penggunaan kendaraan, dan memperbanyak tanaman hijau.
1: Bencana alam bukan semata-mata alam yang menjadi penyebabnya. Adanya bencana setidaknya karena ada campur tangan manusia. Salah satu bencana alam yang terjadi karena campur tangan manusia adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan perpindahan tanah yang di dalamnya terdapat batu dan material organik maupun anorganik secara tiba-tiba dan bergerak ke bawah sehingga meninggalkan lereng. Longsor bisa terjadi karena ulah manusia. Hal itu disebabkan lingkungan dan ekosistem yang tidak tertata dengan baik, seperti perluasan penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi perkebunan atau sawah pertanian menjadi permukiman tanpa diikuti kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Dan saat ini, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Cek Fakta, edisi Rabu 2 September 2026, yang akan disampaikan oleh rekan Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan yang menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta rupiah hanya menerima 3,25 juta, sedangkan pekerja dengan gaji 10 juta rupiah menjadi 6,5 juta rupiah setelah dipotong pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @dijenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak atau PKP di atas 5 miliar, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja.
2: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
4: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
3: Ah, masa?
4: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
3: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
4: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
3: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
4: Betul dong. Dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk, langsung buka sekarang.
3: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
4: Sama-sama Mas. Dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

Anda masih bersama kami di Renggang Surabaya sore ini. Kita buka informasi di sore hari ini dari dunia olahraga ya. Jawa Timur menjadi daerah dengan kontribusi pemain terbanyak dalam pemusatan latihan nasional Timnas Voli Putri Indonesia menuju Asian Games 2026. Dari 12 pemain yang dipanggil PP PB VSI, 7 diantaranya berasal dari Jawa Timur. Mereka mengisi posisi setter, offside, middle blocker, outside hitter, hingga libero. Sementara itu, Jawa Barat menyumbangkan 2 pemain, Jakarta, DIY Yogyakarta, dan Jawa Tengah masing-masing mengirimkan 1 pemain untuk memperkuat persiapan tim. Wakil Kepala Bidang Prestasi PP PB VSI, Lodri Mas Patella, memastikan Marco Sugiyama tetap dipercaya menangani Timnas Voli Putri Indonesia. 2 pemain asal Jawa Timur, Arneta Putri Amelia dan Ajeng Nur Cahaya, mendapat panggilan untuk mengisi posisi setter. Posisi opposite ditempati Kanza Putri Yanzi dari Jawa Timur dan Azara Dwi Febiane dari Jawa Barat. Pada sektor middle blocker, PB VSI memanggil Maradanti Namira dari Yogyakarta, Chelsea Berlian Nurtomo asal Jakarta, serta Geowani Cahya Nirtias dari Jawa Timur. Sektor outside hitter menjadi posisi dengan jumlah pemain terbanyak. 4 pemain yang dipanggil yakni Mediol Steofani Yoku dan Putri Nur Agustina dari Jawa Timur, Ersa Drina Devega dari Jawa Tengah, serta Tina Shiva Sabila Salim dari Jawa Barat. Adapun posisi libero dipercayakan kepada Guretno Indah Cahyani yang juga berasal dari Jawa Timur. Selain pemain, PBVSI turut menyiapkan jajaran ofisial untuk mendukung pelaksanaan pelatnas. Pedro B. Lilipali bertugas sebagai asisten pelatih, Bobby Adi Setiawan menangani statistik, dan Lorina Henrite menjadi pelatih fisik. Pemanggilan 12 pemain tersebut menjadi bagian dari proses pembentukan skuad Timnas Voli Putri Indonesia untuk Asian Games 2026.

0: kamu nih, nyetir kok sambil main HP.
1: Alah, gak apa-apa, cuma balas pesan aja. Lagian nanti Ida nungguin kita loh.
0: Ih, bahaya tau, nanti gak fokus nyetirnya. Mending berhenti dan menepi dulu.
1: Udah gak apa-apa, santai aja lah.
0: Eh, awas-awas, ada orang nyebrang tuh.
2: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Bagi pengendara yang didapati tidak konsentrasi saat berkendara karena main HP, maka akan dikenakan sanksi berupa denda tilang paling banyak Rp750.000 atau pidana kurungan paling lama 3 bulan. Tak hanya itu, jika akibat bermain HP saat berkendara mengakibatkan kecelakaan, maka pengendara dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat.
3: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu kita ajak Anda untuk menyimak bersama-sama renungan agama Islam dengan topik setelah kematian. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini adalah perkampungan yang dilingkungi bala, cobaan, dan pengkhianatan. Tak pernah langgeng ihwalnya dan tak pernah selamat penghuninya. Suaranya selalu bergantian, masa-masanya selalu berubah-ubah. Hidup di dalamnya tercela, keamanan di dalamnya tak pernah terwujud. Para penghuninya adalah sasaran yang selalu terancam oleh dunia itu sendiri, yang melempari dengan panah-panahnya dan membinasakan dengan kematiannya. Ketahuilah, wahai hamba-hamba Allah, agar kamu sekalian serta segala yang kamu miliki dari dunia ini berada di jalan orang-orang sebelum kamu yang telah pergi meninggalkannya, yaitu mereka yang lebih panjang usianya daripada kamu, lebih makmur kediamannya dan lebih banyak bekas peninggalannya. Suara-suara mereka yang telah mendahului kita kini telah hilang lenyap. Kegiatan terhenti, tubuh-tubuh mereka hancur luluh. Rumah-rumah mereka sunyi sepi, dan peninggalan-peninggalan mereka kini hanyalah reruntuhan. Istana-istana mereka yang dibangun dengan megah, dengan permadani-permadani yang terhampar rapi, kini berganti dengan batu-batu sandaran yang keras serta kuburan-kuburan dalam tanah yang terbelah, yang dibangun berandanya dengan debu-debu kehancuran. Tempat-tempatnya berdekatan, namun para penghuninya saling berjauhan. Mereka sendiri dan kesepian di antara penduduknya, dilanda kesibukan di antara para penganggur, tiada terhibur dengan perasaan berada di tanah air, dan tiada saling berkunjung di antara para tetangga, kendati pun jaraknya amat berdekatan. Artinya, kuburan itu berdekatan, tetapi nikmat kubur berjauhan. Betapa mungkin mereka yang sudah wafat saling berkunjung, sedangkan jasad-jasad mereka telah dihancur leburkan oleh kerapuhan dan diremuk redamkan oleh tanah dan bebatuan. Itulah siksa kubur. Kini pendengar, bayangkanlah seolah-olah kita sendiri telah menjadi seperti mereka yang berada di alam kubur. Tertahanlah di atas tempat pembaringan yang seperti ini. Terkungkunglah dalam ruangan persimpangan tertutup rapat. Apakah kiranya yang akan kita lakukan apabila telah mencapai akhir perjalanan hidup kita, serta tanah-tanah perkuburan diputarbalikkan dan kalian manusia dibangkitkan kembali di padang mahsyar, sebagaimana dalam Quran surah ke-10 ayat yang ke-30 yang artinya, di tempat itu tiap-tiap diri merasakan pembalasan atas segala yang telah dikerjakannya dahulu saat hidup di dunia, dan mereka dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Dan pada saat itu lenyaplah dari mereka manusia segala yang mereka ada-adakan. Semoga
kita senantiasa Allah lindungi kehidupan kita, Allah berikan nikmat kubur kepada kita sampai kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wassalatil qa'imah Ati muhammadanil wasilata wal fadilah Wab'atsu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah Innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji.

0: kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menebarkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrai Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
7: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Kita update informasi dari Sumenep. Satuan Lalu Lintas Polresta Sumenep bersama Subdit Kamsel Polda Jawa Timur dan Dinas Perhubungan melakukan pemetaan lokasi trouble spot atau titik yang berpotensi mengalami gangguan lalu lintas di Jalan Diponegoro, Kabupaten Sumenep pada hari Rabu 2 September. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai potensi permasalahan yang dapat mempengaruhi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kasat Lantas Polresta Sumenep, Kompol Eko Aprianto, mengatakan pemetaan trouble spot merupakan langkah penting untuk mengetahui kondisi lalu lintas secara langsung di lapangan. Pemetaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi lokasi yang berpotensi menjadi titik gangguan lalu lintas, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan penanganan bersama instansi terkait. Menurutnya, hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi dalam menentukan langkah yang diperlukan untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pengamatan terhadap kondisi jalan dan situasi lalu lintas di lokasi. Kegiatan pemetaan berlangsung aman, tertib, dan lancar, serta tetap memperhatikan keselamatan seluruh pengguna jalan.

0: Dani, kamu tahu nggak sih, salah satu tujuan besar negara kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi, menurutku, masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
1: Iya, Ulia. Pendidikan itu memang kunci utama. Tapi, masih banyak daerah yang akses pendidikan dan kualitasnya belum merata. Bahkan, banyak anak-anak yang harus berhenti sekolah karena kondisi ekonomi keluarga.
0: Betul, itu masalah besar. Padahal, kalau pendidikan bisa tersebar merata, anak-anak di daerah terpencil pun bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Coba bayangin, kalau semua anak di Indonesia punya akses pendidikan yang berkualitas.
1: Iya, pendidikan itu bisa jadi pintu gerbang untuk mengubah kehidupan. Kalau anak-anak kita cerdas, mereka bisa jadi generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global, kan?
0: Setuju banget. Jadi, mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya soal sekolah, tapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung untuk belajar. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, harus berperan.
1: Benar. Kalau kita bisa memberikan pendidikan yang layak dan akses yang setara, masa depan bangsa ini akan jauh lebih cerah.
2: Mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dwi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kediri memberikan perhatian khusus terhadap pemulihan korban dugaan kekerasan seksual anak. Pendampingan secara berkelanjutan dilakukan untuk memastikan korban dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan aman. Wali Kota Kediri, Finanda Prameswati, menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan ke Mako Polres Kediri Kota. Ia menjelaskan korban masih berusia 12 tahun dan diduga mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya. Kondisi korban menjadi perhatian dan di situ dipastikan melalui koordinasi dengan Kapolres Kediri Kota. Dan yang terpenting saat ini adalah memastikan korban mendapatkan pendampingan, merasa aman, dan trauma yang dialami bisa ditangani dengan baik. Menurut Finanda, penanganan terhadap kasus kekerasan anak tidak cukup hanya melalui proses hukum. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan korban memperoleh perlindungan serta pendampingan selama menjalani proses pemulihan. Informasi selanjutnya datang dari dunia olahraga. Pasangan voli pantai Indonesia Bintang Akbar Sofyan Rahman mengawali AVC Beach Continental 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Bintang dan Sofyan mendudukkan wakil Hong Kong Wong Pulam Chong Ki Loy 2 set langsung 21-10 dan 21-12 di Sanglo China pada hari Rabu 2 September 2026. Kemenangan tersebut tidak hanya mengamankan poin pertama Indonesia di grup E, hasil 2 set langsung juga memberikan selisih poin yang menjadi modal penting untuk bersaing di klasemen. Pelatih Timnas Voli Pantai Indonesia Slamet Mulyanto menilai perolehan poin menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan posisi akhir fase grup. Bintang Sofyan tampil dominan sejak awal pertandingan. Mereka mampu menjaga konsistensi permainan dan membatasi Wong Chong hingga hanya mengumpulkan 10 angka pada set pertama. Memasuki set kedua, pasangan Indonesia kembali mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Bintang Sofyan akhirnya menutup laga dengan kemenangan 21-12. Slamet berharap performa tersebut dapat dipertahankan dalam pertandingan berikutnya. Menurutnya, hasil maksimal dibutuhkan untuk membuka peluang menjadi juara grup E. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Za. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet teriak. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Yah, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Eh, jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita? Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, pening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini future audio dengan topik Gobak Sodor yang akan dipandu oleh rekan reporter Oni Arianto. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Siapa yang tidak tahu dengan permainan Gobak Sodor? Mungkin generasi milenial saat ini, permainan Gobak Sodor atau yang saat ini dikenal dengan permainan Hadang, masih terasa asing di telinga mereka. Namun bagi Anda yang lahir sebelum tahun 1960-an, permainan Hadang tentu tidak asing dan kerap kali dimainkan saat di sekolah. Biasora Adisyanto, Wakil Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Pelestarian Olahraga Tradisional Indonesia, Portinya Jawa Timur menyebut, permainan Gobak Sodor atau Hadang di beberapa tempat memiliki nama yang berbeda, namun persamaannya adalah olahraga permainan hadang atau gobak sodor ini memiliki falsafah khusus.
2: Untuk hadang, dan sekarang dikenal dengan hadang, sebelumnya memang kita lebih mengenal dengan gobak sodor. Tapi di beberapa provinsi atau daerah, itu namanya berbeda-beda. Ada yang gobak sodor, ada gala asin, kemudian lebih sekarang lebih dikenal dengan hadang. Dan popularitasnya lebih kita perkenalkan dengan sebutan hadang. Sebenarnya olahraga ini, jenis olahraga tradisional ini berkembang secara bersama-sama di seluruh daerah di Indonesia. Karena juga memang ini merupakan bagian dari jenis olahraga yang sangat digemari ketika itu oleh masyarakat Indonesia, untuk rakyat Indonesia. Apalagi pada sisi waktu-waktu luang dan ini mereka betul-betul bisa manfaatkan dengan baik ketika ada waktu longgar, waktu membiasakan diri mereka untuk beraktivitas lain setelah bekerja dan sebagainya, mereka bermain. Dan kecenderungan unsur bermainnya juga riang ya, karena di dalamnya juga ada menekankan beberapa falsafah. Dan ini falsafah yang ada di dalam olahraga gobak sodor atau hadang ini luar biasa. Karena kalau kita menelusuri lebih jauh tentang falsafah ini dengan bermain hadang, hadang ini kan pengertiannya kita menghadang. Dalam pengertian ketika kandungan falsafah yang di dalamnya tentang kehidupan di masyarakat ini sangat bisa kita serap dari jenis olahraga ini. Karena apa? Kita menyadari bahwa dengan perkembangan teknologi yang juga sangat luar biasa, ini akan berdampak kepada tidak terbendungnya beberapa informasi yang bisa diterima oleh rakyat kita dan oleh anak-anak mungkin ya, melalui gadget dan sebagainya.
1: Meski sering dimainkan oleh anak-anak, namun olahraga permainan hadang atau gobak sodor ini ternyata juga dimainkan oleh orang dewasa.
2: Kalau hadang itu sebenarnya bisa kita, jadi ada permainan untuk anak-anak, kemudian orang dewasa, dan remaja, ibu-ibu dan sebagainya sampai dengan lansia. Jadi anak-anak sampai dengan lansia ini ada. Tetapi yang kita perkenalkan di dalam kategori anak-anak itu agak sedikit berbeda dengan kategori dewasa sampai dengan lansia. Kalau lansia itu kan ukurannya 4,5 ya, jadi kan ukurannya kan 9 kali 15. Tapi kalau untuk anak-anak itu per kotaknya sudah lebih dikurangi 0,5 meter, sehingga mereka bisa dengan 4,5, yang kalau dewasa itu kan 4,5 kali 5. Jadi kalau anak-anak itu 4 meter kali 4,5. Jadi rentang tangannya itu akan sesuai dengan usia mereka. Jadi tidak terlalu besar ya, ukurannya tidak terlalu besar. Nah ini yang kita kembangkan sehingga siapapun bisa bermain. Bisa, anak-anak bisa, orang dewasa bisa, remaja bisa, sampai dengan lansia bisa.
3: Tapi cuman di golongan
2: kategori usia.
3: Kategori usia dan ya. Putra maupun putri saja.
2: Putra maupun putri saja.
3: Kalau campur nggak bisa ya?
2: Campur tidak bisa, jadi kategori usia yang itu. Untuk wanita, laki-laki juga sama begitu. Jadi ada campuran, ada. Campuran juga ada, tapi itu lebih kalau di tingkat nasional ataupun di kejuaraan-kejuaraan resmi tidak ada. Tetapi kalau 17-an gitu ya, untuk memperingati hari kemerdekaan itu ada.
1: Gobak sodor atau hadang untuk memainkan olahraga permainan ini tidak berbeda jauh dengan yang dimainkan oleh anak-anak zaman dahulu. Hanya ada peraturan baru yang harus dipakai dikarenakan permainan hadang atau gobak sodor ini sudah menjadi permainan favorit seperti yang dikatakan Aris Arianto, pelatih permainan hadang Jawa Timur.
4: Dari dulu sampai sekarang permainannya tetap sama, cuman ada peraturan yang harus dipakai karena ini adalah cabang olahraga yang kesannya adalah favorit, jadi satu kesatuan digunakan. Dulu kita bermain mengenakan orang dari depan itu boleh, sekarang tidak, nggak bisa, selama orang itu sudah berbalik arah. Jadi bermain hadang itu satu orang masuk, dia dia masuk dulu dari dalam gitu, keluar dari dalam, yang menghadang tidak bisa memegang sebelum dia berbalik arah. Nah, dulu nggak apa-apa, zamannya nama gobak sodor masih iya, tapi sekarang sudah menjadi hadang. Bagian satu peraturan sudah dijelaskan satu persatu sudah dimainkan. Oke, peraturan itu.
3: Jumlah pemainnya berapa, Pak?
4: Jumlah pemain 7, intinya 5, 2 cadangan. Jadi bermainnya 5, satunya penghadang, yang hadang itu yang tengah, sodornya yang tengah, yang kanan kiri itu yang menghadang. Jadi 1, 2, 3, dan 4, satunya yang tengah itu adalah sodor.
1: Ida Rahma, salah satu warga masyarakat, bercerita jika dulu waktu masih kecil bersama temannya sering bermain gobak sodor. Namun saat ini permainan gobak sodor atau hadang jarang ditemui.
5: Dulu sering sih bermain gobak sodor bersama teman-teman di waktu SD. Permainannya sangat menyenangkan, seru sekali. Karena mengajarkan kita untuk kompak dan kerjasama dalam permainan. Saya rasa anak-anak sekarang perlu dikenalkan dengan permainan tradisional ini, gobak sodor, karena permainan ini mengajarkan kita berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman-teman di sekitar kita. Karena anak zaman sekarang itu lebih cenderung suka sekali bermain game online. Saya rasa seperti itu.
1: Gobak sodor merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia. Di sejumlah daerah, gobak sodor memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Di Kepulauan Natuna, permainan ini disebut gala. Sedangkan di Riau, disebut gala panjang. Di Riau Daratan, penyebutan gobak sodor berbeda lagi, yaitu cakbur atau main belon. Jawa Barat, permainan ini disebut gala asin, sedangkan di Makassar, permainan gobak sodor disebut as.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Indonesia, informasi mancanegara, informasi olahraga, dan juga informasi cuaca untuk esok hari. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekorbu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekorbu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak, Ibu, kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
6: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
7: Jadi masing-masing PSC itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar ke semua konten itu ini layak untuk di ayakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah ini, sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tentang pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperbaikan.
6: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 Red, terus mengudara kumpet Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Untuk Pak Emmanuel, 935 juta. Pak Faisal di 965 juta juga. Terus untuk PT BAS-nya ada...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
10: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian terdakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB. Rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%. Menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
9: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
11: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu? Kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau dipejatin itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ, itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit, nggak ada sama sekali.
9: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Senge dari RRI Kupang melaporkan.
12: World Awareness Seminar. Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
13: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
14: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
15: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
16: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
14: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
17: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
18: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
17: Polres Bangka belum ada. Himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
18: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
19: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
18: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
20: Itu sebesar 4,96%.
21: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
20: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
21: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
22: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
21: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar. Sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatan

0: memikirkan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor, masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.

0: diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini pak, kopi dari ibu. Katanya biar bapak gak ngantuk.
1: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
0: Lagi pingin ngobrol aja, pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
1: RRI Digital?
0: Iya, pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, pak.
1: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
0: Ya nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
1: Wah, wah, wah, zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
0: Makanya pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
1: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
0: Iya, siap deh pak pokoknya. Kita ajarin ibu sekalian ya pak ya. Siapa tahu ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah mimbar agama Buddha dengan topik nilai universal dalam agama Buddha. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

pendengar setia Radio Republik Indonesia, Surabaya. Jumpa kembali dengan saya, Dedi Adrianto, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Kali ini, Mimbar Agama Buddha akan mengangkat nilai-nilai universal di dalam agama Buddha. Latar belakang di dalam nilai universal di dalam agama Buddha. Setiap makhluk hidup ingin bahagia. Setiap makhluk hidup adalah setara. Setiap makhluk hidup memiliki benih kebudaan dan memiliki kesempatan untuk mencapai pembebasan sejati atau pencerahan. Budaya humanis seyogyanya mendukung upaya setiap makhluk hidup untuk mencapai pembebasan sejati atau pencerahan. Di dalam nilai universal agama Buddha terkandung adanya cinta kasih atau metta, kasih sayang

bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan untuk mencapai ketenangan. Ia harus mampu jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong, merasa puas, mudah disokong atau dilayani, tiada sibuk, sederhana hidupnya, tenang inderanya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga, tidak berbuat kesalahan walaupun sekecil apapun yang dapat dicela oleh para bijaksana. Hendaklah ia berpikir, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Makhluk hidup apapun juga, yang lemah dan kuat tanpa kecuali, yang panjang atau besar, yang sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang tampak atau tidak tampak, yang jauh ataupun dekat, yang telah lahir atau yang akan lahir, semoga semua makhluk berbahagia. Jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah terhadap semua makhluk. Dipancarkannya pikiran kasih sayang tanpa batas. Kasih sayangnya ke segenap alam semesta. Dipancarkannya pikiran itu tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci, dan permusuhan. Selagi kita berdiri, berjalan, ataupun duduk, selagi berbaring, ataupun tidur yang lelap, ia tekun mengembangkan kesadaran ini, yang dikatakan berdiam di dalam Brahma. Tidak berpegang pada pandangan salah, dengan sila dan penglihatan yang sempurna, hingga bersih dari nafsu indera, ia tak akan lahir dalam rahim manapun. Ketika kita menjalankan metta di dalam kehidupan sehari-hari, kita akan bisa tidur dengan nyenyak. Kita akan bangun tidur dengan segar. Kita tidak akan mengalami mimpi buruk. Kita juga akan disayangi oleh banyak orang. Kita disayangi oleh makhluk yang bukan manusia. Kita juga akan dilindungi oleh para dewa. Api, racun, senjata tidak dapat melukainya. Pikiran akan cepat terkonsentrasi. Wajah kita akan bercahaya. Meninggal juga dengan cara yang mudah. Kalaupun tidak mencapai alam yang lebih tinggi, ia akan terlahir di dalam Brahma. Salah satu nilai universal di dalam agama Buddha yang berikutnya ialah keadilan. Orang yang memutuskan segala sesuatu dengan tergesa-gesa tidak akan dapat dikatakan sebagai orang yang adil. Orang bijaksana hendaknya memeriksa dengan teliti mana yang benar dan mana yang salah. Orang yang mengadili orang lain dengan tidak tergesa-gesa, bersikap adil dan tidak berat sebelah, yang senantiasa menjaga kebenaran dan pantas disebut orang adil. Nilai universal yang berikutnya ialah toleransi. Janganlah kita menghormat agama sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaliknya, agama orang lain hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian,
kita akan membantu agama kita sendiri.

diri untuk berkembang di samping menggunungkan pula agama lain. Nilai universal agama Buddha di dalam moderasi beragama yang berikutnya ialah kejujuran. Semangat kejujuran di dalam agama Buddha tertuang di dalam jalan suci Atangika Magga, khususnya ialah sama vaca atau ucapan benar. Di dalam jalan suci ini, suatu ucapan dikatakan sebagai ucapan benar jikalau ucapan itu tidak mengandung dusta dan tipu muslihat. Ucapan itu tidak mengandung fitnah, tidak mengandung energi benci, serta bebas dari kata-kata kasar dan kotor. Karakter perbuatan buruk yang dilakukan di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari secara mental dan batin itu menunjukkan keadaan yang tidak sehat. Secara moral, ia akan tercela atau dicela oleh banyak orang. Memiliki penderitaan sebagai buahnya. Ketika kita sebagai umat Buddha mempunyai karakter perbuatan yang baik, secara mental batin kita akan dalam keadaan sehat. Secara moral, kita tidak tercela dan memiliki kebahagiaan sebagai buahnya. Selain menghormati orang tua yang melahirkan kita, kita sebagai umat Buddha juga wajib menghormati guru-guru kita, serta menjaga kerukunan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya dengan keluarga, juga dengan sesama kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Ketika kita melakukan perbuatan yang baik di dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia akan dikenang, dicintai, dan dihormati. Hal-hal yang membuat kita akan dikenang ketika kita mempunyai cinta kasih dalam perbuatan, cinta kasih dalam ucapan, cinta kasih dalam pikiran. Berbagi kepada sesama apabila memperoleh keuntungan-keuntungan yang didapatnya secara benar. Menjaga sila dengan baik di depan umum ataupun pribadi. Selalu menjalankan kehidupan bermoral. Memiliki pandangan yang sama dengan berpedoman pada pandangan yang benar. Menunjang untuk saling menolong dan ditolong, terhindar dari percekcokan, menciptakan kerukunan dan kesatuan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar setia Radio Republik Indonesia Surabaya, demikian mimbar agama pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi refleksi, renungan, dan bermanfaat kepada kita semua. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7979 7212. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya. Emang tinggalnya di sana, bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, suka gabung.
0: Oke. Ya. Nah, kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi ya nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, saya bukan main drum tapi saya nyanyi di vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya, jadi. Nah, kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan, saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: 85, oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman deket lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas dia bilang, ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana.
0: Oh,
1: karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang yang punya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Nah, top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo.
0: Mm-hmm.
1: Dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya. Saya enggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi.
0: Mm-hmm.
1: Yang untuk di album pertama itu yang tertipu.
0: Oh iya, ya. Oh, jadi di tertipu itu workshop aja ya. Enggak sempat ngisi untuk rekaman ya.
1: Enggak ikut rekamannya, enggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kim yang Malam Jingga itu.
0: Mm-hmm.
1: Terus setelah rekaman itu dan ternyata Kim-nya enggak maksudnya ya ada sih job gitu tapi enggak banyak. Sementara Nugi-nya setelah album tertipu itu mau tour. Ya. Kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh.
1: Untuk turnya.
0: Ya.
1: Nah dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua, Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gerry juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gerry ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert selamat malam. Halo. Oke. Coba kita ke Manado Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gerry dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, denger.
0: Denger ya, oke. Okay. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Okay. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gerry Harp ya.
0: Gerry Harp, ya.
2: Oke, okay. Ini kan dijuluki drummer seribu band, kan? Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band, terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nuno lah. Benar ya, Mas, ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band, premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi and Nuno kan, yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gerry.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua Mas Gerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gerry itu grup band dari mana, dari mancanegara, itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcap Gaji Sumatera, Bung Ken di Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone, itu aja. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gerry ya? Oh, Ma'ana.
1: Saya nggak dengar dari
0: Ma'ana. Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi and Nuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya, karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah, dari kecil itu.
0: Oh, siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum ya, emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum gitu, tapi lebih ke drum sampai sekarang.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus Vinny Colaiuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut, terus kita karena ada lagi.
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 1991 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipin. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipin.
0: Oh, siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovie and Uno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi and Nuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, pas 2019. Okay. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya, siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri tampil? Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Nya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kak Mary yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surpio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Kota Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak dan buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Candy di Toli-Toli. Bang Candy, selamat malam. Halo Bang Candy. Wah, tampaknya memang line satu agak ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp, kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp, tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
1: Album Cerita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Ah, jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM tuh last few minutes
0: ya.
1: Waktu itu sama Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Yeah. Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara, terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ada Mates. Ya, jadi dia yang karena yang waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna.
0: Aha.
1: Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari saya kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam, Bu Farida.
4: Halo, selamat malam, Mas Yudi.
0: Siap, Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam, Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya, kalau ini kan ini pemain drummer 1000 band, jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap, ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Ibu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita, lagi bikin teh, karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya. Itu sama Mbak Ita ya.
0: Oke.
4: Okay. Mau menyapa ya.
0: Silakan.
4: Iya, ada Fabian Hijau di Manado, Ayu di Mas Wahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya, satu. Salam sehat untuk semua-semuanya, makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Okay.
1: Ancol, di, nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia mesti bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Okay. Padahal jadi, bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya, sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamesia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari H-nya ada lagi main ngiringin warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main tiga kali dengan tiga grup band.
0: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam. Kalau diceritakan bisa tiga band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke. Iya. Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana iya, Bang Leman?
5: Oke. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas. Mas Gery ya, dengan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
5: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Panmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan ke Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Jelang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi
1: bagian
0: gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota
1: udah
0: kecil
1: pernah.
0: Ya siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya?
1: Kalau untuk luar negeri, mungkin ya lumayan banyak karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik itu di Kanada kita di apa di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat wabarakatuh Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Apa
6: Mas
0: yang
6: Yudi
0: mau di...
6: Smile alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini.
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
0: Oke, okay. Oma, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh ditanya aja Mas Yudi.

0: Sama-sama SMA ya. 85
1: iya,
0: ya.
1: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke.
1: Okay.
0: Oh, mana dijawabnya nanti ya?
1: Oke,
0: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
1: Bang Gary, sehat selalu, selalu ya. Boleh dong salam salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
1: Untuk Bang Art tadi selama orang tahu walaupun udah lewat ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
1: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Khususnya
1: Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Ya. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih, gitaris baru pulang dari Amerika, gini-gini. Kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya, kita main-main bareng terus sama Adam Koyol waktu itu, Adam Joswara dari Koyol waktu itu.
0: Oke.
1: Gabung-gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman lah, terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi, akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Uh-uh. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, oh, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar? Halo. Mas Gary.
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Kok ya lagu apa ya Kir yo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria, selamat malam. Ciguria,
2: selamat malam.
3: Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita datang naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin teh tadi.
3: Baik, ya, kabar?
2: Alhamdulillah baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Nyampe. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suhalete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit deh memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa nyanyi kita orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Iya. Ambon
2: kan bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita, Mbak Ita sama Bang Yudi. Ya, salamnya buat presenter yang prosatu sementara yang lagi dinas ini, saya lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Nah, juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih
2: banyak. Sama-sama
3: Ciguria. Memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 0213440696 atau 0213441499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811797279712.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oh, oke, okay. Karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih dijawab, aktif ya. Atau gimana?
2: Oh, iya,
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
0: gitu
2: Kiri.
0: Ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya?
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili
0: sama Mbak Ita aja kalau nyanyi. Nah tuh kan, gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer, bukan singer.
0: Nah, oke, okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni, selamat malam.
0: Mas Doni. Mas Doni.
2: Mas, mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, Sari. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh, Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nandi kemana sampean?
4: Gini Mas Yudi, saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wih, kangennya menumpuk ya.
4: Saya pengennya seperti itu. Aduh, okay. Ngedengerin di Gurian, tetap jadi aja ya. Salam sehat untuk di Gurian. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah, Mas. Sehat selalu juga ya, Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Apa?
2: Mas kok, anu.
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya? Kami sosolen.
2: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh, belibet. Iya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini. Suaminya Mbak Ita pun sama Sari, Mas Dwi Kedang Mawar.
0: Bilang
4: itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat-sehat ya Mbak Ita ya, videonya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ya.
0: Oh, suwe-suwe sama yang digenteni wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya, ditungguin orang banyak, Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwe katong lepuh ya.
0: Lah iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian dengan yang lain. Silakan, silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas.
4: Ada Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, salam sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton. Apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: brutal. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi puas cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi menghadapi fans yang brutal kayak mana ini?
2: Oh ya, pastinya
0: gimana,
2: kan Mas
0: gimana?
2: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Ya, jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Mm-hmm. Ya, itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak, tapi jangan yeah. terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu terus kita, wah nggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
0: Secara halus ya.
1: Menolak. Gitu.
2: Oke Mas.
0: Ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary nggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi. Juga.
0: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar.
0: Oh iya, di udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
2: Iya. Bener. Keren kan, wes.
0: Oke. Okay. Banget. Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudis, Mbak El, selamat malam yang terhormat Mbak Mbak Ita, penyama Sari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, ya syukurillah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad.
5: Ya, saya ingin tanya ya. Mm-hmm. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan okay. bagaimana cara merawat mm-hmm. profesinya Bang Gary mm-hmm. ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Okay. Ya. Salam-salamnya boleh Mbak.
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Murah, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan di Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Mm-hmm. Salam hormat takdim mm-hmm. dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih. Mbak Lita dengan
5: Mas Yudi Ismail, selamat mm-hmm. bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Mm-hmm. Saya sih cukup seneng gitu, banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif.
0: Okay.
1: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Mm-hmm. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Mm-hmm. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan mm-hmm. model yang sekarang gitu, yang lebih, saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya, itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oh. Oke.
2: Okay. Yeah, iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan mm-hmm. almarhum Aris Setiadi.
0: Oke. Okay.
1: Bikin grup trio main jazz gitu. Terus nah, pada sela-sela bikin album itu, ada beberapa album, kita bikin album trio, sempet kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang, dan solonya pun enggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempet bikin album solo cuma drum talk, cuma background dari belakang, okay. dari ada
0: okay.
1: keyboard, ada saxophone, mm-hmm. jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi nggak sih, nggak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum kayaknya banyakan suka
2: banyak gitu. Sukanya gitu ya Gary ya.
0: melampiaskan emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu karena begitu duduk di belakang drum saya udah senang aja.
0: Oke.
1: Okay. Senang jadi ya itu banyakkan sukanya.
2: Iya pastinya ya profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor. Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Jaga ini ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lepas lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
2: Satu RT.
6: Satu RT ya. Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
0: Oh gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gery.
6: Nyong Gery, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Ale rasa, jaga rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
6: Kumaha
2: damang. Oh, sama aja. Bisa
6: bahasa ibu enggak boleh lupa dong Nyong Gery. Iya. Kumaha damang Nyong.
1: Pangestu Teh.
0: Tuh kan.
2: Iya, Bang Gery juga bisa.
6: Iya. Bogornya di mana Gery?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah caket atau
0: apa itu caket?
6: Alias deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gery, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan
0: catatannya siapa?
2: Oh iya Bang Jelly Tobing itu pernah mecahin rekor muri
0: 8 jam ya Bang?
2: Lebih dari 8 jam
6: sebagai drummer. Pernah kan lagi. Ya Mbak Ita ya?
2: Iya
0: pokoknya berjam-jam
6: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gery yang Gery kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
0: tiga
6: pagi
0: kali, ya.
6: Siang malam gitu kan tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
2: Tobing? Oh memecahkan rekor gitu Bang Gery.
6: Betul. Nah terus itu yang pertama. Terus yang kedua karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya udah ke seluruh Indonesia ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu sudah berapa kali ganti?
0: Oke,
2: siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gery.
0: Ada aja pertanyaannya.
6: Terus semangat, sukses. Iya. Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
6: Kuen, bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai kesini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah kesini.
6: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oh tuh dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilang ya? Lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
6: Bu ini bukan ya Mas Gilang di rumahnya ya pokoknya gitu ya. Dan pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya soalnya Mbak Ita.
6: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Bapak
2: iya,
6: Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Gery. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Teteh.
0: Hah? Wup, langsung
2: Hanupis
0: diputus.
2: Tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
0: Hanupis.
2: Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, diri, seperti Bang Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Gary?
1: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
2: Bisa diatur.
0: Oke, gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti drum selama berkarir Bang Gary?
1: Berapa kali ya? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
0: Wow.
1: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Grad saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti ya.
2: Mantap.
1: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa
0: katanya. Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
0: begitu.
2: Mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku ini sama sama orang Maluku
2: Bang Gary.
0: Soalnya. Ada
2: dari
0: Kak
2: Maluku
0: Ayu.
2: Tengah, ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
7: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan dengan... Kak Ayu langsung dengan Bang Gary.
7: Ya Bang Gary. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi minta panggil kakak Bu Gary.
0: Kakak Bu Gary.
7: Iya, Bu Gary.
0: Oh, kakak Bung.
7: Namanya itu panggilan kakak
2: Bung.
7: Oh, Bung. Tapi Bu.
0: Oh, bukan Bung tapi Bu kan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
2: Oh, enggak pakai eng ya.
0: Enggak pakai eng.
7: Enggak, semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku tuh kalau gitu, nyong itu berarti masih satu, masih nyong sih.
2: Oke.
7: Anak muda DG. Mungkin Bang Gary tahu. Tapi kan orang Maluku kata panggil selamat malam Bu Gary.
1: Selamat malam,
7: Susi. Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
0: Oh, tapi Bu. Mungkin ya, oke.
7: Okay. Iya, Bu. Bunya harus di apa ditarik gitu, Bu Gary.
0: Bu Gary ya, Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
7: Iya, selamat malam Bu Gary.
1: Selamat malam Susi Ayu.
7: Iya, bagaimana Bu Gary, pun kabar?
1: Kabar baik.
7: Ya, baik, ya, kayaknya sepertinya Bang Gary sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bang Gary dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya, Bang Gary.
0: Kenapa? Mbak Ayu suaranya kecil.
2: Drum ya, Bang Gary. Iya, Mbak Ayu suaranya nggak kedengeran.
7: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
0: Apa pertanyaan tadi apa?
7: Siapa namanya Kak Giri kan sudah berkecimpung di dunia
0: musik.
7: Musik ya, termasuk ini drum ya Bang Giri.
0: Okay.
7: Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Giri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam drum seperti itu?
0: Siap.
7: Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Giri. Kemudian kakak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih Kak Ayu.
7: Iya, dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
0: Oke.
7: Farida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
0: selamat malam. Wah, ini
1: malam,
0: jadi
1: terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Perlu saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gary?
1: Putus-putus soalnya.
0: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gary, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Hmm. Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin, Mas ya. Keri. Ya. Silakan, Mas.
1: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya, iya.
1: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya, Bu. Ya, sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita melihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi kalau jadi nggak menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay.
1: Cuma harusnya sih lebih lebih diangkat lagi gitu, nah, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal sebagai di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya yang pastinya yang ada di Jakarta yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
1: Yang saya iringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri malah saya ya waktu di sana aja kok.
2: Pas di sana ya Bang Geri ya.
1: Nah, pas kasih workshop di sana saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap. Oke, kalau
2: baik,
0: begitu
2: Bang Geri.
0: Kita break dulu Bang Geri ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Geri memainkan drumnya.
2: Drumnya.
0: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Geri?
1: Semoga.
0: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pro 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Geri di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen Impresi Indahnya Memori, Penuh Rasa Simpan di Hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya? Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue
0: tiao. Kue tiao, oh, oke. Okay. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery?
0: Masa sih gede
1: gini? Halo Gery.
2: Halo. Kedengeran nggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Pertanyaan pertama, Gary Hart pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Ria Lemena sama James S. Sunda
0: Almarhum. Waduh, bisa, oh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Detail, pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang? Bang Gery.
0: Mana ingat gitu ya.
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Oke, okay, Bang, nyerah?
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Oke, judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan Tangan ya.
1: Oke, okay, siap
0: okay. Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Hart mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul, ayo, judul albumnya album. Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin-marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nah, satu
0: judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah. Detik Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Tari pukat. Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi.
1: Kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang
0: susah
1: Gery.
0: Ya.
1: Yes, susah. Ya. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya, Bang Gery. Oke.
1: Okay. Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holt.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary. Oh,
0: kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya, iya, iya. Besok ngajar kok besok. Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, okay. Tuh kan, berarti ingetannya ya.
1: luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita.
1: Oke. Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke, kita ke
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba Bang, kita dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Sebas Sambas yaitu Lanius ya. Heeh. Mantap ya untuk Bung Gary Rap ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah
0: bergabung
3: mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum pertama nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple.

0: selalu.
1: Amin.
2: Amin.
1: Mas Roy.
2: Salam-salam Mas Roy. Buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
0: Siap, monggo.
2: Untuk enggak ini kok monggo.
0: Ngerti
2: untuk oh, gitu ya.
0: Maksudnya
2: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
0: Iya toh.
2: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
0: Bang Gerry ya?
2: Iya dong.
0: Bang Gerry, kan udah ya, jadi Mbak drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
2: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
0: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
2: Oh, CS banget ya.
0: CS banget.
2: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
0: Wes koncop banget sama Mas Wiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
2: Iya, tadi udah cerita.
0: Krakatau Ethno.
2: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
0: Gitu, jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
2: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
0: kan pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
2: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix?
0: Oh, iya
2: gimana? Memutuskan King gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
1: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
0: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
1: cuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orang yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
2: Siap, gitu begitu ya, Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
1: Yang paling lama mungkin sama Yovie and Uno itu 14 tahun saya.
2: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun, berarti berapa album?
1: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi, udah ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 bulan. Itu malah aslinya 1000 bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
2: Oke, siap. Okay.
0: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
2: jazz
0: ini,
2: gitu ya.
0: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
1: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu, maksudnya begitu main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Drum sama bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung akhirnya, sempat kebingungan juga gitu dengan
0: sempat kebingungan ya Mas Gary, iya.
1: Yang
0: tapi
1: yang
0: bisa

0: ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
1: Waktu jadi benar. Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tur Amerika gitu. Mm-hmm. Jadi latihan.
0: Oh iya
1: latihan.
0: Iya. Itu 2004 kan enggak Mas kalau enggak salah 2004 ya. Iya,
1: 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. Mm-hmm. Saya dengerin yang lain-lain juga. Uh-uh. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng-bareng.
0: Iya, itu pengalaman terus, yang luar biasa ya Mas ya.
1: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus. Nah, akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
0: Oh, yeah, ya.
1: Musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih, apalagi di situ ada kendang. Jadi enggak bisa main full yang, jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main enggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
2: Oke. Okay.
0: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
2: gitu
0: bisa
2: ya?
0: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
2: Siap.
0: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
2: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gery.
1: Request.
2: Apa tuh?
1: Lagunya
0: apa bang?
1: Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
2: Oke, ditunggu nanti ya.
0: Oke bang, siap.
2: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso? Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di ujung. Hampir terakhir.
1: Hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Saya ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lebih lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas
0: apa
1: Gary,
0: yang mau disampaikan buat pendengar Persatu
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin hanya sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: dua episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya. Saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap selah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band. Yes. Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya. Besok. Bawa 3 kue.
1: Menerima 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar kembali di Ruang Rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu di jaringan nasional, sekarang kembali di Jakarta bersama saya Ande Satria, tentunya mengucapkan selamat malam untuk Anda yang juga masih mendengarkan. Tentunya terima kasih pendengar dan yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda silakan yang ingin bergabung tentunya di fix line kami ada di 0811-7972-7912 atau di WhatsApp itu tadi ya, fix line-nya ada di 0213440696. Pertama, seperti biasa, ada Bung Brandy yang sudah terhubung bersama kami pendengar di WhatsApp call. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Brandy.
2: Malam Mas Andre Satria, apa kabar?
1: Kabar baik, sebaliknya gimana Bung Brandy, apa kabar?
2: Luar biasa.
1: Luar biasa.
2: Walaupun tidak hujan di Bogor ya.
1: Iya ya.
2: Tidak hujan di Bogor.
1: Kangen kita sama hujan nih.
2: Nih biasanya Bogor kalau malam suka hujan.
1: Iya.
2: Itu, tapi hari ini haredang euy.
1: Haredang. Itu benar mewakili kalimat Bung Brandy. Mungkin menemani malam ini akhirnya mau mendengarkan lagu dari siapa nih Bung Brandy?
2: Ini tahun berapa Mas Andre?
1: Tahun 80, 90-an, 2000 pas.
2: Oh 2000. Kalau gitu tahun 2000.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar kita tadi sudah mengikuti Ruang Rindu ya sejenak bersama Pro 1 RRI Jakarta ya tentunya. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Apa kabar hari ini seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya, sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat, kalau lagi sedang tidak enak badan segera minum yang hangat-hangat, segera diobati pendengar ya yang pastinya. Karena kalau sudah badannya tidak enak itu makannya juga tidak semangat pendengar ya. Oke gak sih? Kita sapa ada siapa ini? Halo, selamat malam. Halo?
1: Halo? Halo?
0: Ya Bu?
1: Ruang rindu.
0: Nah, kan ruang rindunya selesai.
1: Oh, selesai ya?
0: Yups.
1: Oh, bangun tidur. Ya wes.
0: Ibu.
1: Ya wes, makasih Mbak Celia.
0: Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Siti. Masa bangun tidur langsung telepon kayak lagunya Sule, Papa telepon. Duh. Ruang rindunya udah selesai Pak Mariono. Kita kalau di secara tertulis di sini itu musik dan informasi ya. Boleh sih. Tadi sebenarnya aku mau nawarin Bu Siti request ya, tapi kayak sudah ngantuk gitu ya. Jadi Bu Siti mau request. Itu di Bu Siti bukan ya? Nanti saya puterin Liodra aja deh Bu Siti. Ini ada Liodra yang sampaikan rindu. Aku rindu kamu Bu Siti. Asik. Gak tuh habis dikasih jajan bilang rindu gak tuh. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Selamat malam, Mbak Medira.
0: Iya.
2: Boleh request lagu?
0: Apa itu?
2: Sampai tutup usia.
0: Oke. Sampai tutup usia, baik. Lalu, mau salam.
2: Biasanya, ini jam 10, Mas. Ini Mbak Maya ya?
0: Iya, jam 10 sebelum Mas Ju di ini kan, ruang rindu lagi kan?
2: Ya, tapi biasanya Mas Ju yang sudah sama 11 itu lanjutin ruang rindu.
0: Saya tahu, makanya itu tadi saya mau nanyain Bu Siti, tapi karena di sini
2: ngantuk gitu.
0: Tulisannya musik dan info, karena ditulis di sini, tapi yang apa-apa. Oke.
2: Okay. Rezekinya aku lah.
0: Enggak lah, ini Bu Siti udah aku siapin Liodra kok. Sampaikan Yalah. Sampaikan rindu kok.
2: Rezekinya Bu Siti.
0: Apa tadi Mas Ali apa?
2: Sampai tutup usia.
0: Oh ya. Mau salam. Monggo.
2: Buat semuanya aja Mbak Maya.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Maya aja. Spesialnya salam sehat selalu sehat.
0: Amin.
2: Berkah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
0: Terima kasih. Oke, Pak Mariono saya lihat bacain ya. Karena Pak Mariono sudah tulis lagunya pop 1 tambah 1 sama dengan cinta. Enggak 1 tambah 1 sama dengan 2, Pak. Oke, Pak. Satu jam ke depan ya, pendengar ya. Salamnya buat Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mul, Pak Toto. Pak Toto, Bang Ali, Khairul, dan juga semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Oke. Okay. Halo, selamat malam.
3: Uang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Mbak Celia.
0: Ya, apa ini?
3: Firsa Mbak Celia.
0: Oke. Okay.
3: Aku lelakimu.
0: Siap. Mau salam?
3: Ya, salamnya buat Mas Ali, Bang Kobar, Bu Wira, Pak Mul, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, buat Ti Ramli, apa Abi. Itu aja Mbak Celia. Terima
0: ya,
3: kasih.
0: Oke, terima kasih Pak. Oke, pendengar, karena saya lihat tuh jarang siaran malam di hari Rabu ya. Lebih tepatnya jarang banget siaran malam pendengar. Jadi ya gitu deh. Mau disebut ruang rindu boleh, Surabaya Info, Surabaya Malam ini juga boleh ya. Halo, selamat malam.
4: Musik dan informasi.
0: Ya, apa Pak? Mau request lagu apa?
4: Fadli.
0: Yang apa tuh?
4: Cari Jodoh.
0: Siap. Buat siapa? Salamnya, lagunya.
4: Spesial buat Bang Kobar.
0: Oke.
4: Buat Mbak Sally, motornya.
0: Sama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya, dimanapun Anda berada. Oke, nanti Celia puterin ya untuk pendengar yang sudah masuk di program malam hari ini ya. Kita coba putarkan dulu lagunya ya di malam hari ini buat Bu Siti yang tadi sudah bangun lalu telepon aku. Kayak aku telepon. Halo Om, si Papa bilang. Makin nyanyi ya pendengar ya. Oke Bu Siti, ini ada lagunya Lyodra, Sampaikan Rindu.

0: Pendengar, Anda masih di Surabaya malam ini, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Kita melanjutkan untuk apa? Ya ini ya, untuk program di Ruang Rindu tadi ya pendengar ya. Kita coba dengarkan untuk voice dari Bu Nana nih pendengar ya. Tapi sebelum itu kita angkat teleponnya dulu. Halo, selamat malam.
1: Sampai aku tutup usia, selamat ulang tahun kami ucapkan.
0: Terima kasih, Oma.
1: Sayang, kenapa ponselnya tidak aktif, jadi mentang.
0: Oh iya, sorry, Oma.
1: Mentang, nggak bisa masuk, sayang, Kakak Celia.

0: apa yang dicita-citakan senantiasa diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan barokah sehat, barokah umur.
1: Amin.
0: Aduh, semuanya aja karena waktunya apa pendek ya. Doa
1: ya,
0: yang terbaik.
1: Amin.
0: Kalau besok bisa diaktifkan?
1: Iya, besok bisa ya. Oma, bisa.
0: Iya, mental terus itu. Ada 20 kali.
1: Sorry Oma, mohon maaf.
0: Oke, baik. Boleh saya ini tahunnya tidak terbatas gitu aja deh ya kata
1: saya ya.
0: Saya boleh request lagunya selamat ulang tahun dari Korea atau Andin?
1: Boleh.
0: Ada ya. Baik. Nah, salamnya buat semuanya saja biar yang lain juga nih. Sekali lagi rezekinya melimpah, barokah selamat karirnya menanjak terus.
1: Amin.
0: Serta diberikan keselamatan, kelancaran dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih Kakak Celia.
1: Ya, Oma.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma. Kita coba untuk sapa selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum Mbak Celia.
1: Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam.
2: Halo.
1: Waalaikumsalam Ibu.
2: Selamat tahun ya Mbak Celia.
1: Terima kasih Bu. Amin.
2: Halo. Saya minta lagu dari David Zinja.
1: Njih.
2: Cinta Terlarang.
1: Njih. Cukup Oma, cukup Ibu.
2: Salamnya untuk 5 orang aja ya.
1: Iya Ibu, karena waktunya terbatas.
2: Oma yang diuin. Belana. Mbak Awi, Bang Gomba. Nah, terima kasih Mbak Celia yang cantik.
1: Iya Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya, doa-doa baiknya pendengar ya. Karena kita waktunya terbatas dan kita dengarkan dulu untuk voice dari Bu Nana pendengar ya.
3: Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Requestnya USC Wangi Rindu Mbak Celia. Sehat, semangat.
1: Amin.
3: Ibu Yuni Salatiga, Ibu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Kak Ina di Makassar, Ibu Sofia Saat juga, Bu Musdiati, Bu Hartini, Mama Yu, Bu Dewi, Mas Jebet Pepe, Mas Asa, Aba Awi, Mas Bandi, itu tadi ada Bang Kobar, Pak Toto sampai jumpa, Mas Ali Sakti, dan semuanya ya, semoga selalu sehat. Untuk Mbak Celianya, thank you. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mau kemana gitu ya, Bu Nana nih ya. Kalau tadi siapa? Ada pendengar Pak Setiawan, kita coba dengerin ya.
4: Selamat malam, RRI Pro 1 Surabaya. Assalamualaikum, ya. Oke. Tolong diputarkan lagunya Obi Maksa, Kisah Kasih di Sekolah. Salamnya untuk Mama Ayu, Mas Budi Wasesa, untuk Bu Rumia, Bang Kobar, Abah Awi, Mas Toto sampai jumpa. Dan tadi semuanya tanpa terkecuali. Semoga sehat walafiat semuanya, banyak rezeki yang berkah barokah. Untuk UT-nya selamat bertugas, semoga sehat selalu, sukses selalu, banyak rezekinya yang berkah dan barokah. Terima kasih.
1: Terima kasih, baik. Terima kasih semuanya pendengar ya. Oke, kita langsung saja untuk putarkan lagu selanjutnya. Ya, sebelum ada Virsya, kita dengerin dulu 1 + 1 sama dengan cinta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahun buat semua yang lagi ulang tahun hari ini di tanggal 2 September 2026. Bener gak sih Oma lagunya yang ini? Semoga bener ya. Saya bingung nih yang mana, tapi ya semoga bener. Pokoknya lagu selamat ulang tahunnya, terima kasih untuk semuanya. Doa-doa baiknya juga, sehat-sehat untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pendengar pastiawan, terima kasih. Mat HBD, sehat selalu, at mudah. Amin. Dikirimin kuetar gak tuh aku? Kueternya gambar. Lucu sekali. Aku suka, terima kasih untuk pendengar-pendengar yang doa-doa baiknya ya. Oke, karena waktunya cukup terbatas pendengar ya, kita langsung aja selanjutnya. Kalau sudah ulang tahun, harapannya yang pasti kalau belum nikah ya, itu kan cari-cari pasangan ya yang pastinya ya. Iya dong, masa mau cari yang gak ini, gak mau berpasangan. Nah ya, sekalian pengen cari jodoh kayak wali nih pendengar.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan juga terima kasih untuk semuanya. Sudah tuntas lagu terakhir Wangi Rindu. Pendengar, kita akan putarkan untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada, pendengar ya. Tadi sama apa yang terakhir ya? Kayaknya saya ada kurang satu nih punyanya Pak Setiawan nih lagunya. Boleh diketik aja Pak Setiawan. Saya lupa nih lagunya apa. Ya mohon dibantu sebelum ke lagu terakhir pendengar ya. Kita sampai jumpa ya di Ruang Rindu edisi selanjutnya.

Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RR Surabaya. Kita hadirkan untuk lagu-lagunya udah semuanya pendengar ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung sejenak tadi ya setelah mengikuti Ruang Rindu. Oke, terima kasih. Kisah-kisah di sekolah kita sudah putarkan juga. Kita lanjutkan untuk lagu komposisi pop Indonesia yang sudah kita siapkan untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada.

0: Eh, Li, lihat ada kursi kosong.
1: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
0: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
1: Betul, kita harus lebih peka sih.
0: Kadang orang malah cuek ya.
1: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
0: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
1: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
1: Nah gitu dong, mantap.
2: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

0: lagi berusaha lebih rutin ibadah. Tapi kadang, kenapa ya masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu kalau lagi sibuk, suka lupa atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin. Daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
0: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan tentunya kita pendengar ya, malam hari ini ya cuaca di kota Surabaya cukup cerah pendengar. Lalu juga kemarin sempat ada kejadian yang dimana itu memang membuat semuanya itu tercengang dan terjadi di daerah sekitar rumah kita atau daerah wilayah kita, yaitu keracunan makanan bergizi gratis yang ada di Sidoarjo. Pendengar, itu juga menjadi bagian dari apa namanya, kalau kita lihat ya pendengar ya, kita bisa berbicara terkait hal tersebut, itu juga menjadi perhatian khusus. Kalau dulu, kalau beberapa hari yang lalu mungkin kita melihatnya di daerah jauh di sana, dalam artian kayak tidak dekat dengan kita, tapi kemarin itu semuanya ada 100 anak lebih pendengar ya yang keracunan. Semoga lekas sembuh semuanya dan juga menjadi perhatian khusus untuk pemerintah tetap memperhatikan bagaimana asupan-asupan atau hal-hal yang perlu dijaga supaya tidak kejadian lagi. Buat yang lahir di September, ini lagu buat Anda pendengar September ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masa depan tidak dirancang oleh mimpi yang besar, melainkan oleh kedisiplinan menyelesaikan tanggung jawab kecil harian.

Mendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 2 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM, 99,2 MHz, kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99.2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari Kamis 3 September 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini saya Sari Julia yang bertugas untuk menghadirkan sejumlah program acara tersebut untuk Anda. Seperti biasa, sebelum Anda berkutat lagi dengan kesibukan rutinitas keseharian, kami ajak Anda untuk mengikuti kajian Islami dalam program Mutiara Pagi. Edisi kali ini, di hari Kamis 3 September 2026, tema kita adalah mengelola rasa takut. Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustazah Rama Ayuning Tias atau Ustazah Yuyun. Beliau adalah Ketua Departemen Humas PW Salima Jawa Timur. Anda boleh tentunya berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Kemudian dilanjutkan dengan program Buletin Warta Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar-kabar dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Surabaya, di antaranya Badan Gizi Nasional BGN menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah Tanggulangin Sidoarjo. Satgas MBG Jawa Timur memastikan penanganan korban keracunan makanan cepat tertangani dan akan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap SPPG serta informasi lainnya. Kemudian juga jangan lewatkan dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat berkaitan dengan tema menjaga mutu MBG melindungi generasi. Kita akan berbincang bersama dengan Dr. Anas Buanasita SKMM Gizi, Ketua 2 DPD Persagi Jawa Timur, dan juga Ibu Lia Istifama, anggota DPD RI asal Jawa Timur. Anda juga kami undang untuk turut serta berinteraksi bersama kami. Kemudian juga untuk pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10 juga masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya kita akan menyimak informasi-informasi dari rekan-rekan reporter. Program acara kami lainnya ada Jaksa Menyapa pada pukul 10. Kemudian juga Anda masih bisa mengikuti program acara kami lainnya seperti halnya Musik Kita 100% Indonesia. Kemudian juga ada Beranda Asa Cita, Info Prima, ada Kentongan, dan juga Mini Drama, serta Ngobras dan Ruang Rindu. Jadi apapun aktivitas Anda pendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi kita jelang program Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar manapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini dalam program Kajian Islami Mutiara Pagi. Dan tentunya nanti kami mengajak Anda untuk bersama-sama mendengar tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita berkaitan dengan tema mengelola rasa takut. Namun sebelum itu, pagi ini saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Ali Imran ayat 17 berikut ini.

kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

0: Pembacaan surat pagi ini terambil dalam surat Ali Imran ayat 17. Dan pendengar, nanti kami juga undang Anda untuk bisa menyampaikan pertanyaan Anda kepada narasumber kita dalam sesi tanya jawab melalui line telepon 534-5474 ataupun WA 081-33-14-992. Tema kita di pagi hari ini adalah mengelola rasa takut. Sebagai manusia tentu kita juga memiliki rasa takut, apalagi dengan kondisi dunia akhir-akhir ini. Ada peperangan, ada bencana, ada kelaparan, ada hal-hal lain yang mungkin membuat kita takut dan juga goyah. Namun bagaimana kita bisa mengelola rasa takut tersebut agar rasa takut tidak menguasai kehidupan kita? Itu yang nanti kita akan coba dengarkan pembahasannya bersama dengan Ustazah Rama Ayun yang Tias S.Fom M.Fom atau Ustazah Yuyun, Ketua Departemen Humas PW Salemba Jawa Timur, yang sudah tersambung melalui line telepon di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Sehat Ustazah?
1: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Tema kita juga cukup menarik, mengelola rasa takut. Sebelum nanti kita berdiskusi bersama para pendengar, saya beri kesempatan kepada Ustazah Yuyun untuk bisa memberikan mukadimah dan juga tausiahnya. Silakan Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi ini Allah telah mempertemukan kita kembali dalam mutiara pagi. Semoga kita semua berada dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah atas Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Surabaya yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pasti semua dari kita ini pernah merasa takut ya, atau merasa cemas. Dan sebenarnya ini semua adalah hal yang wajar, karena sebagaimana stres ya yang kita bahas di pekan lalu, rasa takut ini merupakan fitrah manusia ya, yang diberikan Allah kepada kita untuk bertahan hidup. Dengan adanya rasa takut, manusia selalu tergerak dan terdorong untuk mencari cara mengatasi rasa takutnya dan bertahan hidupnya ya. Contohnya rasa takut kepada hewan buas misalnya. Nah, kalau tidak punya rasa takut, nah ini tentunya berbahaya ya, berhadapan dengan hewan buas dan bisa mendatangkan mudarat begitu. Perasaan cemas, takut masa depan ya, itu juga merupakan hal yang wajar, karena pada dasarnya manusia itu takut pada sesuatu yang tidak diketahuinya. Namun jangan sampai takut kita ini berlebihan ya, karena rasa takut yang berlebihan itu akan mendatangkan berbagai gangguan mental, misalnya gangguan kecemasan atau bahkan depresi begitu. Nah, bagaimana kita caranya untuk mengelola rasa takut ini ya? Yang pertama, rasa takut ini bisa muncul sebagai respons terhadap berbagai keadaan. Misalnya tadi, ada orang yang takut akan masa depannya, ya. Misalnya, apalagi di tengah kesulitan ekonomi yang semakin menjadi seperti sekarang ini, bagaimana nanti masa depan saya, atau bagaimana nanti masa depan anak-anak saya, bagaimana saya akan mendapatkan biaya untuk pendidikan mereka. Nah, misalnya seperti itu. Atau ada ada pula orang-orang yang takut mengalami kegagalan. Takut jika dia tidak berhasil dalam hidupnya. Kemudian ada orang pula yang takut hidupnya ini merasa tidak bermakna. Kemudian banyak juga rasa takut terhadap sakit ya, bagaimana nanti kalau saya sakit, dan ini mungkin dulu pernah kita mengalaminya ya, waktu zaman virus COVID-19 sedang mewabah ya, sedang merebak. Setiap orang dihantui rasa takut terhadap virus tersebut sehingga melakukan upaya-upaya pencegahan. Kemudian ada juga orang yang takut kesendirian dan takut kemudian takut mati begitu ya. Bagaimana kalau nanti saya mati sedangkan masih banyak tanggungan, masih banyak keluarga yang harus dinafkahi dan sebagainya. Nah, itu takut-takut yang disebut sebagai kecemasan ya, kecemasan eksistensial, takut terhadap hal-hal yang terjadi dalam dirinya. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah hal yang wajar ya dan bisa dialami oleh siapa saja. Namun, kita harus mewaspadai juga kalau rasa cemas atau rasa takut itu terus-menerus kita pikirkan dan berlebihan datangnya, maka bisa berdampak buruk terhadap diri kita. Yang pertama, dampak fisik ya, ada yang namanya penyakit psikosomatis, yaitu penyakit-penyakit yang datangnya dari faktor psikologis atau tekanan mental dan kecemasan. Misalnya, bisa mendatangkan penyakit tukak lambung ya, asam lambung yang meningkat, kemudian sakit kepala, bahkan sampai ada yang timbul seperti gejala alergi ya, gatal-gatal, kemudian ruam-ruam, bentol-bentol, lalu sesak napas, gangguan pencernaan, dan seterusnya. Ini memang ada bermacam-macam. Kemudian juga rasa takut, rasa cemas yang berlebihan berdampak buruk juga terhadap kesehatan jantung kita. Tekanan darah meningkat ya, kemudian terhadap sistem pencernaan kita ini jadi lebih sulit untuk mencerna makanan. Kemudian dampak secara perilaku. Nah, dampak secara perilaku ini biasanya orang-orang yang kecemasan berlebihan akan mengalami gangguan tidur ya. Bisa jadi tidak bisa tidur ya, terutama ketika malam hari, atau sebaliknya mudah mengantuk ya, bahkan di hari-hari atau di siang hari yang seharusnya beraktivitas, orang yang mengalami gangguan kecemasan ini bisa jadi mudah mengantuk. Lalu juga mudah tersinggung, mudah marah, dan mudah untuk meluapkan perasaannya. Kemudian secara ruhiyah ya, secara ruhaniah ini bisa juga berdampak dua hal. Yang pertama, bisa mendorong seseorang untuk lebih dekat kepada Allah, dan ini yang kita harapkan ya, kalau kita merasa cemas atau kita merasa takut, kita minta pertolongan kepada Allah. Atau bisa juga sebaliknya, kecemasan bisa juga menjauhkan seseorang dari Allah karena ia merasa bahwa Allah ini sedang apa ya, tidak menolongnya, atau Allah sedang membiarkannya. Mungkin orang tersebut merasa, saya sudah berdoa, saya sudah minta pertolongan kepada Allah, namun kok saya masih mengalami kesulitan-kesulitan, atau saya tidak tahu kepastian akan masa depan saya, kapan Allah akan memberi jawaban atas doa-doa saya. Nah, karena merasa putus asa seperti itu, akhirnya seseorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita mengelola ya itu semua agar tidak berdampak buruk kepada kesehatan fisik dan mental kita, kemudian kepada kepada ruhiyah kita, lalu juga kita juga tidak ingin keluarga merasakan dampak akibat kecemasan-kecemasan yang kita alami tersebut. Yang pertama adalah selain tentunya, yang pertama kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala Seperti doa yang saya sampaikan di pekan lalu ya, bahwa jika kita merasa takut ya, jika kita merasa cemas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita la ilaha illallah huwa rabbul arsyil karim, la ilaha illallah huwa rabbul arsy, huwa rabbus samawati wa rabbul ard. Nah, itu kita bisa baca doa tersebut. Kemudian kemudian yang kedua, cobalah kita untuk membicarakan tentang kecemasan itu ya, kecemasan dan ketakutan-ketakutan kepada misalnya kepada keluarga kita, atau jika kita merasa malu ya, merasa malu untuk bercerita kepada orang-orang terdekat kita, kita buat yang namanya journaling gitu ya, yang bisa kita buat secara sederhana dengan menulis ya, menulis. Coba kita telusuri apa saja yang membuat kita gelisah, apa saja yang kita takutkan. Dari hal-hal yang kita telusuri tadi, kita bisa melihat mana saja yang benar-benar realistis ya, benar-benar akan mungkin terjadi ya, misalnya kematian ya, kematian, kemudian sakit. Nah, pasti manusia itu mengalami sakit untuk apa? Ya, sebagai ujian untuk dirinya, kemudian sebagai peringatan agar lebih menjaga kesehatannya, dan sebagai penghapus dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim ditimpa suatu kegelisahan atau kesedihan atau suatu penyakit, bahkan duri yang menusuknya, melainkan ia akan diampuni dosa-dosanya. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah kita tuliskan hal-hal apa yang membuat kita cemas, nah, kita juga tuliskan, kita juga ingat-ingat, apakah kita merasa lebih mudah cemas atau tegang ya, di waktu-waktu tertentu, atau di tempat tertentu, atau ketika bersama orang-orang tertentu. Nah, misalnya ada orang-orang yang ketika kita melihatnya, kita merasa takut begitu ya, merasa takut yang berlebihan sampai menimbulkan gangguan kecemasan. Misalnya ketika melihat orang tersebut, kita rasanya tiba-tiba ingin menangis, atau rasanya tiba-tiba susah bernapas, seperti itu. Apakah ada orang-orang seperti itu? Kemudian apakah kapankah waktu-waktu kita merasa tenang ya, kapankah waktu-waktu kita itu merasa tidak cemas dan merasa lebih tentram. Nah, kita tuliskan juga waktu-waktu tersebut. Kemudian kita tuliskan juga bagaimana upaya kita untuk menghadapi perasaan tersebut. Ya, bagaimana cara kita untuk apakah kita pernah mencoba melawan perasaan-perasaan takut atau cemas tersebut? Bagaimana cara kita menghadapi perasaan tersebut? Ya, misalnya dulu ya, mungkin pernah kita lakukan dengan menghindari orangnya. Atau kalau kita merasa cemas akan suatu hal, kita alihkan kepada kesibukan pekerjaan. Atau mungkin kita mengalihkan atau pelariannya dengan makan-makan. Nah, ini nggak apa-apa, kita tuliskan dahulu saja semuanya. Nah, setelah kita menuliskan semuanya, yang dilakukan, ya, yang ke... yang ketiga adalah kita terima dulu. Ya, kita terima dulu semua perasaan cemas tersebut dan kita berusaha untuk bersikap lembut terhadap diri kita sendiri. Kita berusaha untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Ya, kita memberikan kasih sayang dan empati terhadap diri sendiri. Sebab terkadang ketika gangguan kecemasan itu datang atau ketika perasaan takut itu datang, ada beberapa orang yang menyalahkan diri sendiri. Ya, misalnya ketika tadi takut menghadapi masa depan, takut tidak sukses, takut gagal, ada beberapa orang yang merasa saya bekerja kurang keras ya, saya kurang kurang apa kurang berupaya lebih dalam pekerjaan saya. Lalu menghadapinya dengan apa ya, menambah jam kerja dengan lembur dan sebagainya sehingga menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, untuk menghindari seperti itu, yang pertama kita lakukan misalnya dengan menuliskan penyebab ketakutan tadi, saya takut gagal, saya takut tidak sukses. Oh iya, yang pertama kita lakukan adalah kita apresiasi diri sendiri dulu, ya. Sudah berjalan sejauh ini, kemudian juga sudah banyak juga upaya-upaya yang kita lakukan untuk mensukseskan pekerjaan kita. Nggak apa-apa, kita terima dulu, ya, hal-hal yang sudah kita lakukan. Kemudian hal yang selanjutnya, yang keempat adalah mulailah menerima rasa cemas tersebut dan serahkanlah segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya, kita mulai mencari jalan yang benar dalam mengelola ketakutan-ketakutan kita, mengelola kecemasan-kecemasan kita. Kita mulai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seperti yang saya sampaikan di pekan lalu ya, bahwa orang-orang yang mengingat Allah maka hatinya akan menjadi tentram. Di surah Ar-Ra'd ayat 28, Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah sajalah hati menjadi tentram. Kemudian kita juga bisa berzikir ya, berzikir dengan zikir-zikir yang biasa kita lakukan, atau juga kita bisa beristighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendawamkan ya atau merutinkan beristighfar, maka Allah akan mudahkan urusannya, berikan kecukupan kepadanya dan memberinya jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Lalu kita juga bisa memperkuat sholat kita. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah bersabda, ya, ketika menghadapi suatu persoalan yang berat, maka Rasulullah ini segera melaksanakan sholat. Demikian pula kita dengan berdoa. Nah, kita ingat lagi doanya Nabi Yunus, ya, ketika kita merasa takut, merasa cemas akan kejadian-kejadian yang menimpa kita. Kita ingat lagi doanya Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada sembahan yang berhak disembah selain engkau, ya Allah, maha suci engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian kita juga bisa berdoa, ya, ini dan ini salah satu doa yang dianjurkan untuk dibaca dalam zikir pagi dan petang. Doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan pengecut, serta dari jeratan hutang dan tekanan manusia. Sekali lagi doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'itaini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan pengecut, serta dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Kemudian selain itu, setelah kita berdoa meminta pertolongan kepada Allah melalui zikir dan sholat, kita melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengelola atau mengatasi ya rasa cemas dan rasa takut serta tekanan jiwa itu. Kita bisa melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan memang semampu kita ya, berbagai alternatif dan solusi yang mungkin, kemudian kita mencoba beberapa alternatif tersebut. Kemudian kita bisa mengatur waktu istirahat. Nah, jika kita mengalami ya, kalau kita rasa takut tadi sampai membuat kita sulit tidur, sampai membuat kita tidak bisa tidur di malam hari, maka mungkin sudah saatnya untuk berkonsultasi dengan tenaga ahli, yaitu psikolog atau psikiater ya. Kemudian kita juga bisa melakukan olahraga yang cukup dan rutin. Nah, ini ya olahraga yang mungkin seringkali kita lupakan, karena olahraga ini bisa membantu menurunkan hormon stres atau hormon kortisol dan mendatangkan atau menimbulkan hormon dopamin. Ya, dopamin itu adalah hormon yang membuat otak kita menjadi lebih rileks dan lebih bahagia. Kemudian kita juga bisa beristirahat sejenak, misalnya misalnya kita berekreasi ya ke taman atau berjalan-jalan bersama keluarga, nah, seperti itu. Kemudian juga kita memberikan batas waktu ya untuk memikirkan ketakutan itu tadi. Ya, tadi yang seperti sudah saya sampaikan, jika kita menuliskan tadi kapan kita merasa takut, nah maka kita memberi batas waktu sampai berapa lama saya mau memikirkan kekhawatiran kita. Kemudian yang terakhir ya, jika gangguan kecemasan atau rasa takut ini tadi sampai sudah sangat parah, sampai sangat mengganggu aktivitas ya, tadi seperti mengganggu waktu tidur, kemudian ada perubahan perilaku yang signifikan, maka ini perlu pertimbangan untuk mencari bantuan profesional ya, bisa psikologi atau psikiater. Ya, wallahu a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan dilanjutkan dengan tanya jawab.
0: Ya, baik. Terima kasih kepada Ustazah Yuyun. Karena tentu dalam menjalani kehidupan ada begitu banyak rasa takut. Ditambah juga dengan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ustazah Yuyun ya, dalam tausiahnya, kita bisa melihat cara-cara untuk bisa mengelola stres, mengelola rasa takut maksudnya. Lan telepon 534-5474 dan juga 081-3314-992 tentunya boleh Anda gunakan dalam sesi tanya jawab bersama dengan Ustazah Yuyun. Langsung saja Ustazah, saya terima penelpon untuk pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cikgu.
0: Iya, Bu Dian, silahkan.
2: Assalamualaikum, Ustazah Yuyun. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini saja, kita itu dalam hidup ini sudah berusaha untuk melaksanakan semua apa yang diperintahkan Allah, mulai dari sholat, juga yang wajib maupun yang sunnah, puasa juga, dan bersedekah, dan apa melakukan banyak, membaca istighfar, zikir, sholawat. Tapi terkadang di hati ini ada rasa cemas, takut, apalagi kalau pada saat apa ya berhubungan dengan masyarakat, kita itu kadang berselisih paham. Malamnya itu kayak nggak bisa tidur, pikiran nggak tenang, kayak cemas, takut. Nah, itu bagaimana solusinya agar kita itu bisa apa ya, bisa tidur dengan nyenyak, dengan enak, nggak ada pikiran yang apa ya, istilahnya pikiran yang kalut karena apa ya, mengingat-ingat kejadian yang tadi pagi atau apa gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih dari Ibu Dian. Bagaimana ini, Ustazah?
1: Nah, ini ya seperti yang tadi sudah kita bahas ya, rasa takut dan cemas sampai membuat kita tidak bisa tidur begitu. Nah, tadi disampaikan bahwa rasa takut cemas ini dialami setelah berinteraksi dengan masyarakat, kemudian timbul sedikit perselisihan. Nah, bagaimana cara kita mengatasi rasa takut dan cemas itu tadi? Ya, yang pertama tadi seperti yang sudah disampaikan, kita menerima dulu rasa takut dan cemas kita itu. Oh ya, tadi saya mungkin sempat berselisih ya dengan salah satu masyarakat atau mungkin tetangga ya. Lalu kenapa kita merasa takut ya, atau kenapa kita merasa cemas? Mungkin kita kepikiran ya tadi kata-kata yang disampaikan, atau gimana kalau besok ketemu lagi ya, sedangkan kemarin habis habis berselisih. Nah, itu tadi seperti yang disampaikan, yang pertama kita coba berzikir kepada Allah dulu. Ya, seperti yang disampaikan di pekan lalu, zikirnya la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Atau kalau kita mungkin kesulitan untuk menghafalnya, kita bisa beristighfar ya, kita istighfar sebanyak-banyaknya, kita mohon ampun kepada Allah barangkali atas kata-kata yang kita sampaikan tadi mungkin menyinggung ya, kita minta ampun kepada Allah dan kita berdoa, ya Allah lapangkanlah hati kami masing-masing agar bisa menerima ya, menerima perbedaan ya, perselisihan itu kan terjadi karena perbedaan pendapat biasanya. Kita berdoa kepada Allah untuk melapangkan hati masing-masing. Ya Allah, lapangkanlah dada dia dan dada saya untuk saling menerima perbedaan. Perbaikilah hubungan di antara kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam permusuhan. Itu ya Bu, kita bisa berdoa terlebih dahulu kepada Allah untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan kepahaman kepada masing-masing. Kemudian yang kedua, cara kita yang bisa kita lakukan agar kita bisa tidur tenang di malam hari adalah kita berusaha untuk tidak memikirkan gitu ya. Berusaha untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Oh ya, tadi saya sempat berselisih. Nah, tapi sekarang sudah waktunya saya beristirahat agar otak saya bisa beristirahat juga. Organ-organ tubuh saya bisa bekerja lebih optimal agar besok hari ketika bangun ya saya siap lagi untuk mencari solusi atas permasalahan yang tadi dialami. Begitu nggih Ibu, semoga menjawab. Wallahualam bishawab.
0: Baik, kita geser lagi ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Pagi juga. Assalamualaikum Ustaz Ayyub.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau kita bicara takut, di dunia ini semua manusia itu mempunyai rasa takut dan rasa tidak takut. Kenapa? Kita itu hidup di era 5.0, di zaman modern. Kita bedah kisah Nabi Fir'aun. Di sana ada umat yang paling tidak takut. Di zaman Nabi Fir'aun, jangankan rakyat atau umat yang biasa, saudara sendiri aja kalau nggak takut dibunuh. Kisah Nabi Fir'aun. Ada orang yang tidak takut di zaman Nabi Fir'aun. Tapi Muhammad zaman itu belum ada yang namanya Muhammad. Yang ada coba Nabi Musa, Nabi Harun, dan Siti Asia. Pertanyaannya, di zaman modern ini, apakah ada umat yang seperti Nabi Harun, dan Nabi Musa dan Siti Asia? Maksudnya, kaum Hawanya apa? Tanda-tandanya seperti apa? Insan-insan yang seperti Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan kaum Hawanya tanda-tandanya seperti apa? Insan yang seperti Siti Asia, istrinya Nabi Firaun. Tolong jabarkan. Mari kita bedah Nabi Firaun ini. Terima kasih Mas Hari.
0: Dari Bang Kobar, Ustazah.
1: Ya. Ini tentang riwayat atau kisah Nabi Harun, Nabi Musa, dan Siti Asiyah gitu ya. Siti Asiyah ini merupakan istri dari Fir'aun. Ya, jadi Nabi Harun, Nabi Musa ini adalah orang yang atau Nabi yang ditugaskan untuk berdakwah kepada Fir'aun ya. Dan ini juga ada kaitannya ya dengan rasa takut yang kita bahas. Bayangkan ketika itu Fir'aun ya yang raja mengaku sebagai Tuhan dan orang yang tidak orang yang tidak mau mengakuinya ya akan dihukum seperti itu. Dan Nabi Harun dan Nabi Musa ini tetap berdakwah ya, tetap berdakwah kepada Fir'aun. Nah, yang unik ya, yang menarik di sini Nabi Musa ini sempat merasa takut ya, sempat merasa cemas dan khawatir. Karena apa? Kita tahu ketika waktu kecilnya dahulu, Nabi Musa ini pernah memakan bara api seperti itu. Ya, ketika berada dalam asuhan Fir'aun, Nabi Musa sempat memakan bara api dan menimbulkan ketidaklancaran dia dalam berbicara. Nah, Nabi Musa ini berkata, "Ya Allah, bagaimana saya bisa berdakwah kepada Fir'aun sedang berbicara saja saya ini tidak lancar." Kemudian Allah menyuruhnya untuk berdoa. Rabbi syurahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini ya, ya Allah, mudahkanlah ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Artinya apa? Kecemasan yang dialami oleh Nabi Musa ini setelah disampaikan kepada Allah, solusi dari Allah ini apa? Bukan Allah membuat lancar bicaranya Nabi Musa ya. Sebenarnya kalau kita lihat Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Bisa saja Allah membuat lidah Nabi Musa ini tidak kaku lagi. Allah membuat Nabi Musa lancar berbicara lagi. Tetapi apa solusi yang Allah berikan? Allah menyuruh Nabi Musa untuk berdoa ya, Masya Allah. Nah, ini membuktikan bahwa apapun ya kecemasan yang kita hadapi, maka kita berdoa saja. Insya Allah, Allah itu akan memberikan jalan keluar kepada kita. Ya, terbukti dengan Nabi Musa bisa mengalahkan penyihir-penyihir Fir'aun dan bisa lari dari kejaran Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun sebagai azab atau sebagai hukuman. Kemudian tadi juga ditanyakan Siti Asiyah ya. Siti Asiyah ini istri dari Fir'aun dan kita juga bayangkan bagaimana memiliki suami yang zalim ya, yang kejam, yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Bagaimana kita tidak merasa takut ya sebagai seorang wanita. Tetapi yang dilakukan oleh Siti Asiyah ini bertakwa kepada Tuhan ya, bertauhid dan tidak mau ya, dalam hatinya ini tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya. Dan di era yang modern ini ya, tadi juga ditanyakan bagaimana ciri-ciri orang yang seperti

0: Selanjutnya, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya,
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Giman, monggo.
1: Yeay. Assalamualaikum Ustaz. Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Takut. Setiap manusia pasti punya rasa takut. Apalagi kalau kita habis nonton film horor. Pulang sendirian di tengah malam, pasti ada rasa takut. Seakan-akan di belakang kita itu ada yang mengikuti. Maku sampai dibanter-banter no. Padahal itu kan tidak ada apa-apa sebenarnya. Ya itulah wajar. Manusia akan punya rasa takut karena takut digodain setan habis nonton film horor. Sebenarnya tidak ada. Itu wajar ya. Tapi ada rasa takut yang tidak wajar. Para koruptor. Para koruptor ini kan hartanya berlimpah. Mobilnya, rumahnya, hartanya kan enggak. Tapi kenapa dia kok masyarakat ada rasa takut? Takut apa? Takut miskin. Nah, para koruptor ini ada ketakutan takut miskin sehingga dia itu melakukan kejahatan korupsi. Menguras uang negara. Karena padahal dia sudah kaya. Kalau orang miskin ada rasa takut itu wajar. Ya, kerja saiki, gimana saiki. Besoknya ada ketakutan. Kenapa? Meni opo oleh duit regre, meni opo jadi makan. Itu wajar karena miskin ada rasa takut karena dia itu kerjanya hari ini buat makan hari ini, besoknya mikir oh wedi, isok mangan opo enggak aku meni, wajar. Tapi para koruptor ini kenapa? Sudah kaya tapi kok masukan rasa takut, takut miskin sehingga melakukan kejahatan berkorupsi. Mohon pencerahan, faktor apa yang menyebabkan para koruptor ada rasa takut yang tidak wajar sehingga merugikan rakyat banyak. Mudah-mudahan pencerahan bisa datang dari ilmu saya. Matur Mbak Sari.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari Pak Giman, Ustazah, bagaimana?
2: Ya. Ya, menarik ini ya yang disampaikan bahwa bahkan orang yang sudah kaya raya ini ya masih takut miskin sehingga sampai menempuh cara yang tidak halal untuk menambah hartanya. Nah, ini memang sudah ditutup begitu ya hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini hawa nafsu yang dituruti begitu ya. Jadi memang seperti itu ya penyakitnya. Semakin kaya ya, semakin kaya, semakin banyak harta, itu selalu merasa ingin lebih dan selalu merasa kurang begitu ya, dan selalu merasa takut kehilangan. Sehingga ya seperti yang kita lihat di berita beberapa waktu lalu ya, ada yang disimpan di tembok begitu ya, emas sebanyak 74 kg dan sebagainya. Nah, ini memang satu sifat buruk ya yang dimiliki oleh manusia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahkan kalau diberikan emas sebesar dua gunung ya, maka ya maka manusia itu pasti akan meminta yang ketiga. Nah, ini juga merupakan penyakit yang harus kita waspadai ya. Kita mewaspadai ya ketika Allah memberikan kelimpahan harta kepada kita. Nah, ini apa kita merenungkan apakah harta ini membuat kita semakin dekat kepada Allah ataukah semakin membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita lihat ya di berita-berita tersebut ya, harta-harta yang dicari atau didapatkan dengan cara yang tidak halal itu pasti tidak ada berkahnya ya, tidak ada berkahnya sehingga menghilangkan ketenangan dan membuat manusia itu ingin lebih dan lebih sehingga ya tadi ya terjebak dalam arus perbuatan yang tidak halal tersebut. Dan kita semua sama-sama berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan maksiat dalam mencari nafkah untuk keluarga kita, dan kita berlindung kepada Allah agar diberikan kecukupan atas nafkah yang kita berikan kepada keluarga. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, kita coba manfaatkan waktu, ada beberapa penanya juga yang mengirimkan pertanyaan melalui WA. Ada Ibu Suhartini. Bagaimana Ustazah, mungkin manusia ini masih banyak yang merasa takut kepada, oh maaf ini dari Ibu Niken. Bagaimana Ustazah, mungkin manusia ini banyak yang merasa takut kepada Allah, namun kenapa juga ada beberapa orang yang tidak takut terhadap Allah, terbukti dengan melanggar

0: larangan Allah. Ini mungkin tadi sama juga dengan Pak Giman ya. Itu Bu Niken. Kemudian ada Bu Heni. Ini apa rasa takut ini berlaku agar kita dihormati dan ditakuti anak buah atau anggota tim? Karena jika tidak ditakuti tim, kita bekerja seenaknya sendiri. Mohon pencerahan. Bagaimana ini dari dua penanya kita ini, Ustazah?
1: Iya, jadi orang-orang yang tidak merasa takut kepada Allah ini memang lupa ya, lupa bahwa perbuatannya ini diawasi oleh Allah, lupa bahwa ia harus mempertanggungjawabkan segala amalnya di akhirat nanti. Dan bagaimana agar kita nggak menjadi orang seperti ini? Ya tentunya dengan berusaha berzikir, mengingat Allah, kemudian juga mencari ilmu agama, menghadiri majelis-majelis ilmu agar kita senantiasa ingat dan senantiasa takut kepada Allah. Selain itu juga kita berdoa ya, tentu saja kita tidak lupa berdoa agar Allah selalu memberi kita ya rasa takut kepadanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon agar bisa selalu mensyukuri nikmatmu, berzikir atau mengingatmu dan memperbaiki amal ibadahku. Itu amalan yang bisa kita lakukan. Kemudian rasa takut agar dihormati atau ditaati oleh anak buah atau anggota ya. Ini bedakan rasa takut dengan hormat. Nah, tentu saja anak buah ini akan menaati perintah atau menaati arahan atau amanah-amanah yang kita berikan kepada mereka karena rasa hormat, bukan karena takut. Dan memang ini di beberapa perusahaan atau di beberapa organisasi ini tentu saja ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dan kita ya kalau posisinya sebagai kepala atau sebagai atasan tentunya harus memberikan contoh agar anak buah kita itu merasa hormat begitu ya, merasa hormat sehingga mereka juga tidak melanggar peraturan perusahaan dan menyelesaikan seluruh pekerjaannya sesuai dengan arahan pimpinan dan tetap dalam mentaati aturan-aturan dari organisasi atau instansi. Seperti itu, semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab.
0: Satu penanya terakhir, ini Ibu Hartini begitu ya. Bagaimana cara mengelola rasa takut dan cemas yang belum terjadi? Apakah selain sholat fardu, apakah dengan sholat tahajud dan zikir, membaca Al-Quran, itu juga bisa menghilangkan rasa takut dan cemas? Kemudian, takut hanya kepada Allah, tetapi bagaimana cara menghilangkan takut kepada saudara, karena saya pernah berbohong dan lain sebagainya. Mohon pencerahan bagaimana cara menghadapinya. Bagaimana Ustazah?
1: Jadi mengelola rasa takut yang belum terjadi, benar Ibu Hartini, bisa diatasi dengan ibadah-ibadah ya, sholat, sholat sunnah maupun sholat fardu, kemudian membaca Al-Quran, dan jangan lupa berzikir serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu takut kepada orang lain yang pernah kita zolimi ya, kita berbuat bohong kepada orang tersebut, itu artinya kita sudah berbuat zolim begitu. Artinya kan kita seharusnya tidak berbohong. Nah, bagaimana kita menghadapi orang tersebut ya? Kalau bisa ya, kalau bisa kita mengakui kesalahan-kesalahan kita dulu. Kita pernah mengatakan begini dan begitu, itu sebenarnya tidak terjadi atau sebenarnya tidak seperti itu. Nah, ini agar kita berlatih ya, agar kita menjadi semakin dewasa. Kita berani bertanggung jawab atas kesalahan kita, dan kita juga berani untuk meminta maaf, berani menerima konsekuensi dari perbuatan-perbuatan kita. Jangan dihindari, Ibu, ya, jangan dihindari, karena itu akan membuat kita semakin semakin terjebak dan semakin menyulitkan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan serta melapangkan dada masing-masing pihak untuk dapat menerima kesalahan-kesalahan dan saling memaafkan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, semua sudah kita sampaikan dan dijawab oleh Ustazah Yuyun. Tentu ini menjadi penguat bagi kita karena dalam menjalani aktivitas keseharian tentu ada begitu banyak rasa takut yang melintas di pikiran kita. Harus seperti apa? Tadi sudah ada cara-cara yang diberikan untuk kita bisa mengelola rasa takut tersebut. Sebagai penutup dan juga sekaligus penguat bagi kita semua, apa yang bisa disampaikan Ustazah?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dari semua rasa takut yang pernah kita alami, ingatlah rasa ketakutan terbesar itu nanti ada pada yaumul hisab atau hari penghakiman ya, hari hisab, hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita. Bahkan diriwayatkan ada manusia yang tenggelam dalam keringatnya sendiri karena rasa takut akan amal-amalnya, rasa takut akan dosa-dosanya. Ingatlah bahwa itulah ketakutan terbesar yang kita hadapi dan kita tidak bisa lari, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima hisab, selain menerima konsekuensi dari perbuatan kita di akhirat nanti. Sehingga rasa takut di dunia ini semuanya insya Allah bisa dicari solusinya, tentunya dengan kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menempuh ikhtiar-ikhtiar dengan jalur yang halal tentunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita dan menghindarkan kita dari ketakutan di hari akhir nanti. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiahnya di pagi hari ini. Tentu ini mengingatkan kita kembali bahwa dalam menjalani kehidupan tentu ada begitu banyak rasa takut yang kita hadapi. Namun mudah-mudahan ya, ketika tadi sudah disampaikan melalui tausiah bagaimana cara kita bisa mengelola stres, ini akan membantu kita jauh lebih tenang menjalani kehidupan. Dan terlebih jangan lupa untuk terus meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa dimampukan. Sekali lagi terima kasih Ustazah untuk pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pekan depan dengan pembahasan ilmu-ilmu yang lain. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan tugas aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Badan Gizi Nasional BGN menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah Tanggulangin Sidoarjo. Satgas MBG Jawa Timur memastikan penanganan korban keracunan makanan cepat tertangani dan akan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap SPPG. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kita buka kabar pertama pagi ini, Badan Gizi Nasional BGN menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah Tanggulangin Sidoarjo sembari menunggu hasil investigasi menyeluruh dan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
2: Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah Tanggulangin setelah sekitar 300 santri pondok pesantren Mambaul Hikam mengalami gangguan saluran cerna usai menyantap menu makanan. SPPG tersebut setiap hari memasok sekitar 2.800 porsi, termasuk 1.000 porsi untuk pesantren. Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, mengatakan suspensi dilakukan sembari menunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk uji sampel makanan yang diambil Dinas Kesehatan dan Kepolisian. Hasilnya menjadi dasar evaluasi status operasional SPPG tersebut.
3: Sampai hasil evaluasi, evaluasi dan hasilnya kuat. Jadi sementara kami sudah akan lapor ke pusat, pusat akan menimbang apakah disuspeknya sementara atau sampai.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, mengatakan pemeriksaan juga dilakukan terhadap sumber air yang digunakan sesuai ketentuan BGN. Sampel diambil dari sumber air utama, baik keran maupun air galon.
4: Ada pemeriksaan tanggalnya. Kemudian juga sarana prasarana sesuai dengan yang ditetapkan di BGN. Termasuk juga pemeriksaan kontaminasi air dan sampel dari makanan. Jika tiga syarat itu terpenuhi, maka selain kesempatan pertama akan dikeluarkan
2: dinas. Hasil pemeriksaan makanan, air, dan penelusuran lainnya akan digunakan untuk memastikan penyebab kejadian sekaligus menentukan langkah terhadap operasional SPPG Kalitengah tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Surabaya menurunkan tim untuk menggali informasi lebih lengkap ke SPPG di Sidoarjo dan bekerja secara kolaboratif bersama dinas terkait. Ermina Jin melaporkan.
5: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Surabaya turun tangan menggali informasi kasus keracunan pangan dengan mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Sidoarjo. Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Yudi Noviandi, memastikan pihaknya telah menerjunkan langsung tim ke lapangan dan bekerja secara kolaboratif bersama dinas terkait untuk menggali informasi lebih lengkap guna menetapkan penyebab pasti kejadian. Langkah ini menjadi krusial untuk pencegahan, di mana Balai Besar POM Surabaya menegaskan bahwa penerapan 5 kunci keamanan pangan ini sangat penting termasuk di setiap SPPG, mulai dari pemilihan bahan baku yang aman, penyimpanan bahan yang benar, proses memasak sesuai standar hingga pengemasan yang tidak langsung ditutup saat panas.
6: Kami menyimak bahwa data dan informasi yang diperoleh cukup banyak ya, korban kasus dari keracunan pangan yang terjadi pada hari kemarin. Kami turut sedih juga, tapi intinya saat ini tim dari Balai Besar POM di Surabaya saat ini sedang turun ke SPPG. Kita akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dinas terkait di Kabupaten Sidoarjo untuk menggali informasi lebih lengkap, intinya untuk guna menetapkan apa sih penyebab dari peristiwa keracunan pangan ini sampai terjadi.
5: Meski sempat menimbulkan kekhawatiran, warga berharap kasus ini menjadi momentum perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program makan bergizi gratis MBG. Seperti disampaikan Rahma, warga Sidoarjo.
7: Harapan saya jadi pelajaran agar ke depan lebih hati-hati dan lebih higienis. Programnya jangan berhenti karena banyak masyarakat sangat terbantu. Kami percaya kalau sudah diawasi langsung oleh BP POM, pasti ya lebih aman dan lebih baik lagi.
5: Hal sama disampaikan Agung, warga lainnya.
8: Ya, namanya program besar pasti ada dinamikanya. Adanya kasus keracunan kemarin itu jadi pengingat pentingnya standar keamanan pangan.
5: Warga menilai langkah cepat Balai Besar POM di Surabaya termasuk banyak pihak untuk turun langsung ke lapangan adalah bentuk komitmen guna menjamin keamanan pangan di masyarakat. Ermina Jane melaporkan.
0: Sementara itu, Satgas MBG Jawa Timur memastikan penanganan korban keracunan makanan cepat tertangani dan akan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap SPPG. Ani Asana melaporkan.
9: Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis MBG Jatim memastikan penanganan terhadap ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam Tanggulangin akibat keracunan makanan dapat cepat tertangani. Kasatgas MBG Jatim yang juga Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak menegaskan, pihak BGN telah menindak tegas SPPG yang memasok makanan, serta seluruh pengobatan ditanggung oleh pemerintah.
10: Dari pihak BGN yang jelas dapur itu disuspend dulu. Nah kemudian teman-teman sekalian, karena ini banyak pasiennya, kami tadi dari Dinkes Provinsi juga ikut dengan kami. Kami tanyakan ada nggak kendala? Yang pasti seluruh pasien tidak boleh ada yang ragu karena khawatir masalah biaya. Untuk kejadian ini ya SOP-nya, dan inilah bagian dari tugas Satgas MBG juga memastikan penanganan pasien berjalan dengan lancar, jangan sampai ada yang khawatir dengan kendala biaya.
9: Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso menyampaikan rasa prihatin atas kejadian tersebut. Ia meminta kepada pemerintah daerah untuk turut melakukan evaluasi dan monitoring terhadap SOP bagi SPPG.
11: Tentu kejadian ini akan menjadi perhatian dan atensi dari kami untuk terus meningkatkan pengawasan, monitoring maupun evaluasi dari pelaksanaan program yang baik ini, program yang sebetulnya digagas oleh Bapak Presiden Prabowo merupakan implementasi dari pesan amanah konstitusi kita ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Dan tentu monitoring evaluasi ini akan menjurus kepada SPPG-SPPG yang ada di wilayah Jawa Timur ataupun di Sidoarjo dalam hal ini yang memang sedang terjadi suatu case ya.
9: Sebelumnya ratusan santri Ponpes Manbaul Hikam, Putat Tanggulangin mengalami keracunan seusai menyantap makanan dari SPPG setempat. Forkopimda setempat gerak cepat membawa korban untuk memperoleh penanganan medis sehingga dipastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Ani Hasana melaporkan.
0: Pakar Ilmu Gizi menekankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dan seluruh pihak terkait harus memprioritaskan aspek keamanan pangan. Hal dasar yang wajib dipahami bersama adalah komitmen untuk selalu menyediakan makanan yang terbaik dan aman. Faiz Putra melaporkan.
12: Pada perjalanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sejak awal pelaksanaannya mengalami banyak dinamika, mulai dari praproduksi, yakni belanja bahan baku, proses produksi, hingga tahap distribusi, masih banyak yang perlu dikaji dan dibenahi dalam eksekusinya. Guru Besar dan Pakar Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, Profesor Dr. Insinyur Anies Catur Adi, saat dihubungi RRI kemarin mengatakan, pembenahan paling dasar sebelum mengarah ke teknis MBG, yakni pembenahan mindset. Ia menjelaskan hal dasar yang perlu dipahami mulai dari pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, pelaksana dapur, relawan, dan seluruh pihak yang terkait dalam distribusi MBG, yakni untuk memberikan makanan yang terbaik dan aman. Menurutnya, jika pelaksana MBG masih berorientasi selain memberikan makanan yang terbaik dan aman, dapat dipastikan akan ada hal-hal yang tidak prosedural pada proses pelaksanaan MBG, sehingga kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB akan semakin besar.
13: Jadi yang pertama itu ya harus diperbaiki itu mindset-nya dalam menyelenggarakan MBG. Mindsetnya adalah untuk memberikan makanan yang terbaik dan aman untuk sasaran. Itu yang harus pegang ya, bukan mencari untung, bukan macam-macam ya, bukan hanya cuma menyediakan tenaga kerja dan lain-lain. Itu adalah aspek lain. Sehingga karena ini adalah untuk ya kesejahteraan dan keselamatan manusia, maka kata keamanan pangan itu adalah suatu keharusan.
12: Sementara dosen prodi gizi FKM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Dr. Ria Kodaria menilai selain peran SPPG dalam melakukan pengawasan pada MBG, peran orang tua juga sangat penting dalam mengetahui batasan makanan yang dapat dikonsumsi oleh anak.
14: Efek negatif yang kelihatan ini mungkin ada anak yang intoleransi sesuatu yang ada di dalam kandungan makanan ini. Meskipun makanan ini dalam kondisi baik, bisa jadi kan? Kenapa? Karena jarang sekali orang tua yang tahu anaknya nggak cocok nih sama satu jenis makanan tertentu. Apalagi yang menyediakan makanan kan orang luar, bukan orang yang ngenalin anak ini. Mungkin. Jadi meskipun makanan itu dalam kondisi baik, mungkin akan memberikan efek yang berbeda.
12: Sebagai langkah mitigasi secara preventif untuk mengurangi kejadian negatif, para akademisi berharap pemerintah melalui Badan Gizi Nasional atau BGN dapat melakukan kolaborasi bersama sektor pendidikan untuk membahas prosedur yang tepat dan aman dalam realisasi program MBG. Faiz Putra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sangat penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat dan menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Oni Arianto melaporkan.
15: Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 dinilai penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Data yang dihasilkan juga dapat menjadi landasan dari pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Pakar Ekonomi Universitas Erlangga UNER Surabaya Imron Mawardi, Rabu siang menjelaskan sensus berbeda dengan survei karena dilakukan melalui pendataan secara langsung. Metode tersebut dinilai mampu menghasilkan data yang lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Menurutnya, sensus tidak dapat dilakukan setiap tahun karena membutuhkan proses pendataan yang luas dan kompleks. Namun hasilnya dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat.
16: Jadi sensus itu kan bukan berdasarkan survei. Jadi kalau sensus itu adalah melakukan pendataan ya, yang sifatnya itu kan langsung. Artinya itu lebih real ya dibanding dengan data yang didasarkan atas survei. Karena sensus kan memang tidak mungkin dilaksanakan setiap tahun kan gitu. Nah, tentunya hasil daripada sensus itu bisa menjadi gambaran tentang kondisi yang sesungguhnya.
15: Sementara itu, Bunga, seorang mahasiswi, berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat dilakukan dengan lebih cermat.
17: Jadi, apa ya, perlu ada perbaikan lagi terkait itu. Sensusnya itu harus lebih detail begitu.
15: Salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi akurasi data, yakni rendahnya literasi masyarakat mengenai pentingnya sensus. Akibatnya sebagian responden dimungkinkan tidak memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Selain itu, pendataan berdasarkan pengamatan di lapangan juga berpotensi menimbulkan perbedaan data. Kendati demikian, Imron Mawardi menilai penyimpangan tersebut tidak akan mempengaruhi gambaran umum hasil sensus secara signifikan. Oni Arihanto melaporkan.
0: Wali Kota Kediri memastikan korban dugaan kekerasan seksual anak mendapat pendampingan dan perlindungan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
18: Kepedulian terhadap korban dugaan kekerasan seksual anak ditunjukkan oleh Wali Kota Kediri, Finanda Pramaswati. Upaya ini dilakukan dengan memastikan korban mendapatkan pendampingan dan penanganan trauma. Dari keterangan Finanda, pada saat melakukan agenda kunjungan di Mako Polres Kediri Kota, dijelaskan bahwa korban dugaan kekerasan ini masih berusia 12 tahun. Adapun korban anak itu mendapatkan perilaku tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya. Atas insiden ini, maka Wali Kota Kediri melanjutkan langkah koordinasi dengan Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu guna memastikan penanganan kasus berjalan optimal.
19: Saya juga titip kepada Pak Kapolres untuk bisa menindak secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, karena memang visi kami Kota Kediri ini menjadi kota yang ramah anak, sehingga ya jangan sampai kasus-kasus seperti ini terjadi lagi di Kota Kediri. Kita harapannya ke depan nol adanya kasus kekerasan seksual.
18: Ditambahkan oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu, untuk terduga pelaku kasus kekerasan seksual anak ini, maka sekarang sudah diamankan petugas dan berstatus tersangka.
20: Intinya saat ini kasus sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Kediri Kota. Kami masih mendalami terkait dengan modus operandi yang bersangkutan. Apakah memang yang bersangkutan sudah melakukan ini berulang kali? Kami sedang mengumpulkan alat bukti dan lakukan penyidikan terus-menerus sampai dengan pelimpahan ke kejaksaan, sehingga kita mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan peristiwa yang terjadi. Masih kita dalami, nanti kalau seandainya memang sudah lengkap semua ceritanya, baru nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Sudah diamankan sejak sehari atau dua hari yang lalu ya, sudah kita amankan pada saat kejadian itu dan sudah kita lakukan pemeriksaan dan penanganan.
18: Dan kasus ini pula, maka pemerintah Kota Kediri terus mengawal kondisi pemulihan dan pendampingan kepada korban, mengingat keadaan korban yang masih mengalami trauma. Bahkan ada petugas dari UPT Rumah Aman yang mendampingi korban baik berangkat dan pulang sekolah. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, Satreskrim Polres Jombang menangkap sejumlah pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan, pengeroyokan, serta pembakaran sepeda motor yang melibatkan remaja dan pemuda. Chantianov melaporkan.
3: Satreskrim Polres Jombang berhasil menangkap dan menahan sejumlah pelaku pengeroyokan, kekerasan, serta pembakaran sepeda motor yang melibatkan remaja dan pemuda, di mana dua diantaranya merupakan pelajar SMP atau SMA. Peristiwa ini bermula ketika para korban yang merupakan pelajar asal Kediri, Tuban, dan Lamongan datang ke Jombang secara liar tanpa undangan untuk berkonvoi menggunakan sepeda motor, sehingga memicu keributan dengan warga sekitar. Terkait penerapan hukum bagi para pelaku, AKP Magribi Agung Saputra menjelaskan bahwa para pelaku dikenakan Pasal 308 ayat 1 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara, Pasal 262 ayat 2 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda kategori 4, serta Pasal 80 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta.
21: Kita kenakan Pasal 308 ayat 1 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara, Pasal 262 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda kategori 4 atau pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yaitu tentang perlindungan anak karena korbannya juga ada anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan.
3: Menanggapi kejadian ini, AKBP Arti Kurniawan menghimbau para pelajar baik di dalam maupun di luar Kabupaten Jombang agar tidak melakukan konvoi sepeda motor pada malam atau dini hari yang dapat memicu keributan dengan warga.
22: Terutama anak-anak pelajar di SMP dan SMA baik dari Kabupaten Jombang ataupun di luar Jombang untuk tidak melaksanakan konvoi kendaraan sepeda motor roda 2 pada malam hari ataupun dini hari dengan cara mengeber motor kendaraan karena hal ini bisa menimbulkan keributan dengan warga sekitar.
3: Pihaknya menegaskan bahwa Satreskrim Polres Jombang berkomitmen penuh untuk mengusut kasus ini secara seadil-adilnya dan seterang-terangnya demi memberikan keadilan bagi korban. Masyarakat juga diimbau untuk segera melapor melalui nomor WhatsApp Polres Jombang atau call center 110 apabila menemukan gangguan Kamtibmas. Cantianov melaporkan.
0: Sebagai upaya membangun kesadaran menjaga kesehatan sejak usia sekolah, Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Kabupaten Lamongan mengajak pelajar membiasakan diri mengkonsumsi air putih dan menggelar cek kesehatan gratis. Berikut laporan Farin Regi.
23: Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI Kabupaten Lamongan mengajak pelajar membiasakan diri mengkonsumsi air putih dan mengurangi minuman berpemanis. Edukasi tersebut disampaikan saat kegiatan bakti sosial di SDN Laladan kemarin. Ketua SMSI Lamongan, Nur Ali Zulfikar mengatakan kebiasaan sederhana seperti cukup minum air putih memiliki manfaat penting bagi anak, terutama dalam mendukung aktivitas dan konsentrasi belajar. Siswa perlu dibiasakan membawa botol minum sendiri dan menjadikan air putih sebagai pilihan utama. Kebiasaan tersebut juga dinilai mampu membantu mengurangi konsumsi minuman kemasan yang umumnya mengandung gula cukup tinggi.
24: Membantu mewujudkan salah satu program prioritas Pak Presiden, yaitu membentuk generasi emas dalam rangka mewujudkan Indonesia emas di 2045. Salah satunya adalah generasi Indonesia itu harus sehat. Nah, kita sebagai insan pers, ya, pengelola media ikut serta dalam rangka untuk membantu atau mensosialisasikan agar anak-anak didik di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Lamongan, sadar terhadap pentingnya mengkonsumsi air putih.
23: Kepala SDN Laladan, Amin Dartim, mengapresiasi dukungan Puskesmas Dekat dan SMSI Lamongan dalam pelaksanaan CKG dan edukasi kesehatan di sekolah. Menurutnya pemeriksaan rutin membantu sekolah dan orang tua mengetahui kondisi kesehatan siswa sejak dini.
25: Pemeriksaan, kemudian juga tadi ada penyuluhan terkait dengan penggunaan air minum yang sehat pada adik-adik. Harapannya kegiatan ini bisa terus berjalan berkelanjutan, mungkin jadi kita saling bisa berkolaborasi dengan puskesmas.
23: Dengan deteksi dini dan pembiasaan pola hidup sehat sejak sekolah, para pelajar diharapkan mampu menjaga kesehatan tubuh serta tumbuh menjadi generasi Lamongan yang sehat dan berdaya saing tinggi. Farin Raki melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbu melaporkan.
2: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
4: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supporternya. Kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
2: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
5: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
2: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usah sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas pertanyaan Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Lagu pembuka yakni September Ceria yang dinyanyikan oleh Mulan Jamila featuring Ahmad Dhani dan juga Philharmonic Orchestra sebagai pembuka jumpa kita di pagi hari ini. Kita berharap tentu ini bisa menggambarkan bahwa sepanjang bulan September kehidupan kita tentu diwarnai dengan keceriaan, sukacita dan juga kebahagiaan. Tentu itu doa kita ya setiap memasuki bulan yang baru. Karena ini baru hari ketiga gitu ya. Kalau kemarin sempat ngobrol sama rekan saya, teman-teman satu media bilang bahwa loh, emang tahun ini cepet banget ya udah bulan September. Ya semoga ya, kita berharap ada keceriaan gitu ya. Karena tentu kalau kita melihat pemberitaan-pemberitaan yang ada di media, ini cukup membuat kita cemas, membuat kita khawatir begitu ya, kabar-kabar yang kurang menyenangkan. Tapi kita terus berharap bahwa kehidupan kita hari ini jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Untuk Anda yang sudah siap melanjutkan aktivitas, tentunya kami temani dengan komposisi dan juga informasi yang kami hadirkan spesial untuk Anda. Layan telepon 534-5474 atau WA 081-3314-992 tentunya boleh Anda akses untuk berbagi kabar, agenda kegiatan dan juga peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Pagi ini, izinkan saya bagikan satu kabar dulu sembari bertanya. Ibu-ibu biasanya ya, kalau pagi gini kan sudah sibuk di dapur gitu kan ya, masak. Atau habis dari pasar, belanja begitu ya. Kami dapatkan satu informasi bahwa beras premium kemasan 5 kg itu mulai sulit ditemukan di sejumlah daerah. Nah, ibu-ibu boleh nih komentar, benar nggak sih? Di Palembang, Sumatera Selatan, stok beras premium itu mulai langka di pasar tradisional hingga di retail modern. Bahkan beberapa retail itu membatasi pembelian bagi konsumennya. Misalnya, biasanya boleh lah ya tanpa batasan beli 5, beli berapapun boleh. Tapi sekarang ada pembatasan pembelian. Sementara di Malang, nah ini stok beras premium juga dilaporkan mulai langka dan harganya mengalami kenaikan. Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan, pemerintah ini terus berkoordinasi untuk menjaga pasokan beras. Salah satunya dengan mendorong Bulog memasok beras ke jaringan retail modern dan juga minimarket. Nah, bagaimana kondisinya di tempat tinggal Anda? Mungkin di kawasan Sidoarjo mungkin. Saya nggak tahu sih, Surabaya. Sementara masih ada, hanya saja beberapa merek tertentu itu sulit gitu ya. Tapi bagaimana nih? Di kawasan Gresik mungkin ya? Ataupun di wilayah Mojokerto? Karena tadi Malang juga dikatakannya stoknya minim gitu ya, apalagi harganya naik. Nah, ibu-ibu yang kerap kali belanja, gimana? Apakah pantauannya seperti itu? Tapi kita berharap tadi ya, ada koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Mendag untuk bisa mendorong Bulog memasok beras ke jaringan retail modern dan juga minimarket. Pantauannya seperti apa? Line telepon 534-5474 atau WA 081-3314-992 boleh Anda gunakan. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya pagi ini kondisinya cukup cerah. Bagaimana di tempat tinggal Anda begitu ya? Karena BMKG Juanda pagi ini memperkirakan kondisi cuaca di sekitaran wilayah Jawa Timur cenderung cerah sepanjang hari meskipun ada peluang terjadi kabut asap dan udara kabur. Suhu udaranya 10 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan udara 33 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Dan pagi tadi, pendengar, sekitar pukul 3 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat, wilayah Pacitan dan sekitarnya itu diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 4,5. Epicenter gempa bumi ini terletak pada koordinat 9,10 lintang selatan dan 111,29 bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 104 km arah tenggara Pacitan Jatim dengan kedalaman 36 km. Dan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif bawah laut. Dan gempa bumi ini dirasakan di Pacitan dengan skala intensitas 3 MMI, yakni getaran dirasakan seperti terdapat truk bermuatan melintas. Biasanya gitu ya, kalau kita lagi aktivitas duduk di sebuah ruangan atau berdiri di pinggir jalan dan sebagainya ketika ada truk yang melintas itu kan kayak getar gitu kan. Nah, itu yang dirasakan pagi tadi. Juga dirasakan di kawasan Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung. Itu skalanya intensitas 2 mmi, getaran dirasakan sedikit orang, benda-benda ringan yang digantung juga bergoyang. Ini jadi kayaknya orang nggak ngeh juga ya, karena ya itu tadi. Dan sampai saat ini begitu ya, belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Dan hasil permodelan ini menunjukkan bahwa gempa bumi tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 4 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat yang lalu, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Dan tentunya nanti kita akan update bagaimana berkaitan hal tersebut. Banyak ya aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kebencanaan. Kebakaran hutan dan lahan belum berhenti. Kita dengar juga aktivitas kegempaan dari sesar aktif di beberapa kawasan. Pacitan pagi tadi sekitar jam 3 lewat 52 menit, ya jam 4 kurang lah ya, mau subuh gitu ya. Sampai tadi 4:30 gak ada gempa susulan gitu ya, atau aftershock. Dan magnitudonya 4,5. Terus berdoa semoga negara kita dihindarkan dari yang namanya musibah dan juga bencana. Karena belum lepas dari bencana yang satu, kita dengar bencana yang lain gitu kan ya. Ini membuat kita itu tadi, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Tapi tidak kebetulan kalau pagi tadi kajian islami dalam program Mutiara Pagi juga berkaitan dengan tema mengelola rasa takut. Karena ya dalam hidup apapun bisa saja menjadi sumber ketakutan kita. Tapi bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita mengelolanya agar hal-hal tersebut tidak menguasai kehidupan kita.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Imam S. bin Abdul Rahman, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mandor bangunan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mulyorejo Selatan 2, nomor 5, RT 1, RW 4, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2794/PDT-G/2026/PA.SBY antara Iva Wahyuningsih binti Muhammad Supi sebagai penggugat dan Imam S. bin Abdul Rahman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
3: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
2: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
3: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
2: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
3: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
2: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

Kabar lain juga ya akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, ketika kemarin-kemarin ramai dibicarakan berkaitan dengan kapan RUU perampasan aset itu disahkan dan sudah dinyatakan bahwa paling lambat 15 Desember 2026. Berkaitan hal tersebut, Komisi 3 DPR ini menyebut rancangan undang-undang perampasan aset tidak hanya menyasar persoalan korupsi. Lantas apa saja ini? Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI mengatakan RUU perampasan aset tidak hanya ditujukan untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi, tapi juga dapat mencakup berbagai kejahatan lain yang menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Jadi Komisi 3 DPR RI ini kan berkomitmen untuk memastikan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset bisa menjadi payung hukum yang utuh, kemudian progresif dan juga proporsional untuk memulihkan kerugian negara, sekaligus memulihkan kerugian publik secara menyeluruh. Dan menurutnya, cakupan tersebut sejalan dengan praktek di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat misalnya ya, melalui rezim dari civil forfeiture yang mengatur penyitaan aset hasil kejahatan narkotika. Kemudian ada pencucian uang, belum lagi ada penyelundupan hingga manipulasi sekuritas pasar modal. Kalau di Inggris, melalui Process of Crime Act 2002 yang diperkuat instrumen dari Unprecedented Wealth Orders, itu juga memungkinkan perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana berat, penghindaran pajak dan hingga penipuan terorganisasi tanpa harus menunggu putusan pidana. Sementara di Australia, ini mengatur perampasan aset melalui Process of Crime Act 2002 untuk sejumlah kejahatan termasuk kejahatan organisasi, peredaran obat-obatan terlarang, kejahatan kepabeanan, dan kejahatan finansial skala besar. Itu dari negara-negara yang ada di dunia. Dan Habibur Rahman mengatakan Komisi 3 sudah menerima masukan agar tindak pidana narkotika, terorisme, penipuan investasi, kejahatan lingkungan hidup seperti halnya yang sekarang ya, karhutlah begitu ya, perpajakan dan sektor perasuransian itu juga turut masuk dalam rezim perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture. Dan ini yang kemudian disampaikan oleh Komisi 3. Dan menurutnya perampasan aset dalam perkara narkotika dan terorisme bisa digunakan untuk memutus aliran dana sekaligus merampas aset logistik bandar dan juga jaringan teror. Upaya tersebut dinilai dapat menghambat keberlangsungan dan regenerasi jaringan kejahatan. Sementara untuk kasus penipuan investasi dan asuransi, kemudian perampasan aset diperlukan untuk memulihkan kerugian korban. Banyak loh ini ya, penipuan investasi yang akhir-akhir ini kita juga dengar. Kemudian juga berkaitan dengan asuransi. Wah, ini harapannya tadi loh, bisa memulihkan kerugian bagi para korban. Dan Habibur Rahman menegaskan RUU perampasan aset harus memastikan pelaku tidak dapat menikmati keuntungan dari tindak pidana. Namun aparat penegak hukum yang menjalankan aturan tersebut juga harus berintegrasi dan tidak menggunakan kewenangan untuk melakukan kriminalisasi. Nah, bagaimana kalau isi di dalamnya atau cakupan di dalamnya tidak saja hanya menyasar berkaitan dengan kasus-kasus korupsi, tapi tadi ya cukup banyak, termasuk kejahatan lingkungan hidup, gitu ya, penyelundupan, obat-obatan terlarang. Apakah ini juga sesuai dengan diharapkan masyarakat? Agaknya ini baik, tapi kembali lagi tadi implementasinya yang harus benar-benar dipastikan, karena Indonesia itu sebenarnya sudah punya aturan, kebijakan yang sangat-sangat baik, sudah sangat menyasar gitu, seperti yang diharapkan masyarakat. Namun tantangannya adalah bagaimana ketika itu dijalankan, apakah memang sudah ada kepastian hukum yang jelas begitu ya, perlindungan hukum bagi para korban, dan bagaimana juga ketegasannya. Nah, ini poin pentingnya. Sehingga tadi dikatakan bahwa ketika ada sebuah rancangan undang-undang yang kemudian di-share ke masyarakat, difloorkan, masyarakat juga harus tahu, karena pasti ada kelebihan dan kekurangan. Harus paham juga, jangan sampai hukum itu nantinya tumpang tindih dan merugikan. Itu poin-poinnya. Sehingga berkaitan dengan RUU perampasan aset yang terus didorong oleh masyarakat untuk bisa disahkan nanti pada bulan Desember, di dalamnya itu mengandung cakupan-cakupan yang luas, tidak hanya soal korupsi saja. Ya, banyak yang kemudian ini diatur di dalamnya. Kembali lagi ya, terus diingatkan bahwa aparat penegak hukum itu bisa menjalankan aturan ini dengan baik dan tentunya harus berintegritas dan tidak menggunakan kewenangannya untuk melakukan kriminalisasi.
Kita lihat begitu ya nanti bagaimana masyarakat punya andil juga untuk bisa melakukan pengawasan.

0: menyambut dengan gembira. Jadi negara ini punya, katakanlah punya apa ya, hukum yang tegas, yang tidak pandang bulu, tidak tumpang tindih gitu. Jadi mudah-mudahan yang dikatakan Komisi 3 tadi itu betul-betul dijalankan sesuai dengan harapan masyarakat, begitu maksudnya saya. Jadi kalau ini memang benar-benar dijalankan, Mbak Sari, istilahnya benar-benar dijalankan yang saya katakan ya, jadi itu setidak-tidaknya itu sangat-sangat membantu masyarakat dan juga apa, katakanlah membantu negara ini. Setidak-tidaknya daripada uang korupsi itu dinikmati berapa gelintir orang, kan dikembalikan ke negara, nanti negara kan tetap kembali ke rakyat.
1: Ya, betul.
0: Jadi sekali lagi harapan saya ya, saya dan kawan-kawan dan insya Allah tuh seluruh masyarakat tuh kira-kira itu sangat menyambut dengan sukacita dengan apa undang-undang yang disahkan ini.
1: Baik.
0: Itu Mbak Sari. Sementara mudah-mudahan berikan sehat panjang umur ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Good. Ya. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini perwakilan dari sekian banyak masyarakat yang kemarin juga mempertanyakan, ayo kapan nih RUU perampasan aset gitu kan ya. Bahkan teman-teman mahasiswa juga melakukan aksi demonstrasi juga menuntut hal serupa begitu kan ya. Satu di antaranya dari sekian banyak tuntutan. Ya tentu disambut baik. Karena kalau kita melihat berkaitan dengan kasus korupsi di negeri ini kian merajalela, belum ada disinyalir satu hukum yang membuat atau memberi efek jera. Sehingga keberadaannya disambut baik berkaitan dengan RUU perampasan aset begitu kan ya. Tapi tadi kembali lagi implementasinya seperti apa gitu kan ya. Jangan sampai ini kemudian hanya sebatas aturan, undang-undang, kebijakan gitu ya, tapi tidak dijalankan dengan baik. Kita terus kawal ya, tentunya agar ya kasus-kasus korupsi di negeri ini mendapatkan penanganan yang lebih serius lah, memberikan efek jera lah gitu ya, sehingga ya itu tadi nggak semakin banyak. Kita prihatin loh, setiap hari dengar terus ya kasus-kasus korupsi. Ya ini gimana juga gitu ya, kalau mau jera ya coba deh tiru negara-negara lain yang benar-benar menerapkan aturan secara tegas begitu ya, sehingga untuk korupsi mikirnya berkali-kali lipat.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Heru Handoyo bin Satuin, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Tamba Oso Wilangun 10, nomor 92, RT 3, RW 1, Kelurahan Tamba Oso Wilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2846/PDT.G/2026/PA.SBY antara Nurul Aisyah binti Isni sebagai penggugat dan Heru Handoyo bin Satuin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
3: Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
4: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
3: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
4: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
3: Gak harus menang sendiri ya?
4: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
3: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
4: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
3: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
4: Yuk, biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

tentunya untuk menambah semangat Anda kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian. Jam-jam sibuk seperti sekarang, tentu beberapa kawasan di kota Surabaya sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan volume kendaraan, bahkan beberapa di antaranya kondisinya cukup padat dan juga macet. Kawasan Kedung Coek ya, kemarin Nita Sylvia ini sempat berbincang kalau pagi di kawasan tersebut, wah kondisinya krodit. Hati-hati ya untuk pendengar yang ada di kawasan tersebut dan juga kawasan-kawasan lain yang pagi ini juga tengah berkendara dan menjumpai adanya kemacetan dan kepadatan. Beberapa pengerjaan dari teman-teman di SCABM Kota Surabaya harus menjadi perhatian kita karena beberapa di antaranya juga sempat menimbulkan kecelakaan. Sehingga ketika melintasi kawasan-kawasan tersebut, tetap hati-hati dan juga waspada. Kemarin kita juga sempat mendengarkan kabar ya, ramai dibicarakan berkaitan dengan kasus keracunan MBG di salah satu pondok pesantren yang ada di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Nah, nanti kita akan coba hadirkan dalam sesi diskusi juga gitu ya, dalam dialog aspirasi, karena tentu program yang sangat baik ini untuk bisa memberikan asupan gizi dan nutrisi yang baik kepada generasi muda, upaya perwujudan untuk Indonesia Emas 2045 agaknya memang harus benar-benar dievaluasi. Tantangannya tidak mudah begitu ya. Dari 1.000 santri, kabar terbarunya itu ada sekitar 567 yang kemudian menjadi korban dari keracunan MBG. Nah, BGN sendiri sudah melakukan suspend berat terhadap SPPG Kalitengah Sidoarjo. Belum tuntas kasus tersebut. Nah, ini ada lagi kasus keracunan terbaru yang terjadi di kawasan Nganjuk ya. Jadi ini ada 49 siswa SMA N3 Nganjuk dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG pada hari Rabu kemarin, 2 September 2026. Judi Hernanto, Kasatgas MBG Kabupaten Nganjuk, membenarkan adanya kejadian itu. Selain itu, Samsudin, Kepala Bagian Humas Pemkab Nganjuk, mengatakan paket MBG tiba di sekolah sekitar pukul 9 pagi, mulai dikonsumsi siswa sekitar pukul 10, dan para siswa mendapatkan menu MBG berupa nasi goreng yang dibagikan di sekolah. Sekitar pukul 14, sejumlah siswa ini mulai mengalami keluhan kesehatan secara berurutan. Ada yang mengeluhkan sakit perut, mual, pusing, hingga muntah-muntah. Dan mereka kemudian dilarikan ke dua rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Sekitar pukul 15.30 menit, proses evakuasi para siswa dilakukan. Saat ini kepolisian bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk masih melakukan penelusuran untuk mengetahui penyebab kejadian, termasuk asal dapur penyedia makanan MBG yang didistribusikan ke SMA N3 Nganjuk. Miris ya, karena yang kemarin belum tuntas nih investigasinya, dilakukan upaya penyelidikan terus pemeriksaan, karena kalau yang di Kalitengah, SPPG Kalitengah Sidoarjo, itu kabarnya memang sudah mengantongi SLHS dan sarananya memadai. Bagaimana dengan yang di Nganjuk, peristiwanya kemarin akan terus dilakukan upaya juga ya untuk mengetahui apa dan bagaimana begitu terkait hal tersebut. Penyebabnya ini juga harus, karena ya niatnya memang bagus dari program ini begitu kan ya, tentunya menjamin generasi muda kita ini kondisinya baik dan juga sehat. Nah, bagaimana kalau program ini ternyata mencederai, menimbulkan trauma atau kesakitan secara fisik juga? Nah, ini penting begitu ya, bagaimana ada upaya untuk evaluasi agar ini tidak terulang lagi gitu ya. Kita berharap waktu itu ya bahwa setelah ada evaluasi ini ya terus membaiklah kondisinya. Ternyata masih ada dijumpai juga kasus demi kasus gitu ya. Yang terbaru dua di Jawa Timur, Sidoarjo dan Nganjuk kemarin. Nanti sesi diskusi kita menjaga mutu MBG, melindungi generasi. Ayo ikut gabung kita ngobrol sama-sama. Karena tentu kalau ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045, kita juga sudah mulai menyiapkan generasi muda kita saat ini. Bagaimana kalau masih ditengarai juga pemberian MBG masih menimbulkan trauma, kesakitan fisik dan lain sebagainya. Nanti ya sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jeda sejenak untuk Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi